Allah Bapa yang Maha Kuasa, semoga kami dengan sebulat hati memeriahkan hari-hari gembira ini guna merayakan kebangkitan Kristus Putra-Mu. Dan semoga Paskaraya ini tetap menggema di dalam hidup kami sekalipun dalam kesibukan pekerjaan sehari-hari. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dan persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.

dari kisah para rasul. Waktu terjadi penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem, Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua menerima apa yang diberitakannya itu dengan bulat hati. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke sana. Setibanya di sana, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan di atas orang-orang yang percaya itu, dan mereka menerima Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan.

dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, kuduskanlah Kristus di hatimu sebagai Tuhan. Bersiap sedialah setiap saat untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi semua itu haruslah kamu lakukan dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya karena hidupmu yang saleh dalam Kristus, mereka yang memfitnah kamu menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab Kristus pun telah mati satu kali untuk segala dosa kita. Ia yang benar telah mati untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi dibangkitkan menurut roh. Demikianlah sabda Tuhan.

pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku, tetapi kamu akan melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku dalam Bapa-Ku, bahwa kamu di dalam aku dan aku ada di dalam kamu. Siapa saja yang memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa saja yang mengasihi aku, ia akan dikasihi Bapa-Ku. Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya."

para Romo yang terkasih, Romo Robi dan Romo Rius, yang dengan gembira hati kami bertiga boleh berkonselebrasi dalam perayaan Ekaristi Minggu Paskah ke-6 ini. Umat dari Perupi Santo Andreas Tumbaba, terutama tidak tahu santa apa yang ada di Witeva ya, stasinya. Ya, Santo Mikael. Ah, Santo Mikael itu biasa bawa pedang, bukan bawa viola. Jadi ganti saja. Hari ini bacaan-bacaan cukup menarik, membantu kita umat beriman untuk mengingat karya Roh Kudus dalam kehidupan kita, menegaskan tentang inti ajaran Kristen. Tapi ada satu hal yang penting, kekristenan bukan sekedar ajaran yang benar. Ya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mungkin ada yang hadir di sini juga karena Romo Robi yang sering aktif di sosial media, atau Romo Patris Allegro yang sering aktif di sosial media. Salah satu faktor pendukung untuk hadir pada hari Minggu ini, karena saya tahu orang Atambua itu rajin misa. Ya. Tapi itu saja tidak cukup. Bicara-bicara lewat media, tulisan, media apapun itu, tidak cukup untuk menyatakan makna kekristenan yang sejati, inkarnasional, masuk ke dalam daging. Jadi intinya itu ada dalam kebudayaan orang Timur sendiri. Kita tidak bisa kumpul omong-omong saja, harus bunuh babi dulu, baru sah. Makan daging, tidak bisa hanya omong kosong di lopo atau di apa, ya itu tidak bisa. Sesuatu harus menjadi daging, makan dan kenyang. Itu inti iman kekristenan. Tidak sekedar ajaran ini benar, tidak sekedar taati perintah Tuhan, jauhkan larangan. Itu moralitas kosong. Semua orang bisa buat aturan seperti itu. Di sekolah ada peraturan, datang harus jam 7 sampai jam ini. Tapi bukan kekristenan, bukan soal aturan, soal legalitas, soal tiap hari Minggu harus datang ke gereja. Kalau kekristenan berhenti di situ saja, maka kita hanya sekedar menjadi boneka-boneka yang diancam oleh katekis-katekis kita karena takut api neraka. Kebanyakan dari kita, tidak semua, tapi beberapa dari kita masih berpikiran seperti itu. Nanti kalau tidak ke gereja hari Minggu, nanti masuk neraka, digoreng, dibakar, hangus kau. Akhirnya orang datang ke gereja diam-diam karena takut neraka. Ini langkah awal yang baik, tapi belum cukup. Mari kita lihat, dengarkan apa bacaan hari ini. Dalam bacaan pertama, terjadi penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem. Itu dalam Kisah Para Rasul, penulisnya adalah penulis yang sama dengan penulis Injil Lukas, yaitu Satu Lukas sendiri. Dia menceritakan bagaimana sabda menjadi daging, bergerak, tinggal dan bergerak bersama kita di dunia, di negara yang sekarang namanya Palestina dan Israel, kemudian kembali ke surga, meninggalkan orang-orang yang adalah gereja perdana. Mereka banyak mengalami penganiayaan, tapi karena Roh Kudus yang diutus kepada mereka, mereka sanggup menghadapi segala macam tantangan. Injil terus berkembang sampai orang Timur pun mengenal Injil. Dan sekarang orang Timur rame-rame membangun di mana-mana, membangun melalui sekolah, pendidikan, kesehatan, dan seterusnya. Iman yang berjalan dengan adat istiadat yang cukup kuat. Ketika para rasul masuk ke dalam situasi orang Israel, mereka mengikuti situasi orang Yahudi. Pernah terjadi pertengkaran antara mereka. Kalau mau jadi Kristen, harus ikut tradisi orang Yahudi atau tidak? Mulailah konsili pertama
disebut sebagai Konsili Yerusalem. Mereka berdebat, jadi Kristen itu harus tinggalkan adat sendiri dan peluk adat Yahudi, atau tetap bawa adat istiadat kita masing-masing. Yang penting menerima pembaptisan, menerima sakramen, tunduk kepada hierarki gereja. Dan sudah diputuskan dalam Kisah Para Rasul bab 15. Dari kuasa Roh Kudus itu, para murid melakukan banyak hal, termasuk kuasa mengusir roh-roh jahat, mewartakan kabar baik, menyatakan dosa orang diampuni, dan seterusnya dan seterusnya. Kuasa yang diturunkan kepada para rasul itu diteruskan turun-temurun melalui suksesi apostolik. Dan kuasa yang sama yang diterima oleh Filipus dan teman-temannya ribuan tahun yang lalu ada secara nyata dalam pengganti para rasul kita di sini. Di Atambua ada uskup Atambua, pengganti para rasul. Gereja Atambua berdiri di atas pengganti rasulnya, yaitu uskup Atambua. Dalam bacaan kedua, saudara-saudariku yang terkasih, Rasul Petrus dalam suratnya yang pertama menegaskan, ya ini biasa mereka yang berkecimpung di dunia apologet itu tahu, hafal ini bacaan. Bersiap-sedialah setiap saat untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Ini biasanya dikutip oleh banyak orang yang merasa imannya diserang oleh banyak orang lain, lalu dia mendapatkan peneguhan dari surat Rasul Petrus. Bertanggungjawabkan iman kita. Iman kita ini memang diwariskan turun-temurun, tapi tetap ada kehendak bebas. Terima iman yang diwariskan atau tidak mau. Ketika kamu dengan sadar menerima iman itu, yang kalau dalam gereja Katolik itu pada saat sakramen krisma, maka siap sedialah untuk bertanggung jawab. Pertanggungjawabkan apa yang kata orang luar itu tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seorang perawan bisa melahirkan? Ilmu kedokteran macam apa itu? Beberapa orang bertanya. Nah, ini tugas kita. Oh tidak kan? Kitab suci sudah bilang begitu, tidak bisa. Buktikan bahwa itu memang benar. Tapi tentu saja itu bukan tugas semua orang. Banyak orang yang diberi. Kita semua satu tubuh, banyak anggota dengan karunia masing-masing. Kalau ada yang punya karunia menyanyi, gas. Gitu, seperti Paroki Santo Andreas Tumbape yang terkenal di satu Pulau Timur itu sebagai kor terbaik sepanjang masa. Ya kan, legendaris mereka. Dari generasi ke generasi selalu ada kor dari Paroki Tumbape. Hari ini mereka hadir bersama kita. Ya, untuk menunjukkan satu karisma, satu karunia yang ada dalam tubuh gereja Katolik Keuskupan Atambua. Mempertanggungjawabkan iman itu bukan tugas para katekis, bukan tugas pastor paroki, bukan tugas guru agama Katolik, tapi adalah tugas setiap orang beriman yang sudah dibaptis menjadi anggota gereja Katolik. Pertanggungjawabannya pertama-tama adalah dengan tindakan dan perbuatan. Kalau perlu, baru pakai kata-kata. Bukan buat terbalik. Omong lebih banyak, tidak pernah buat apa-apa. Setel kamera, pasang mikrofon, dia omong sebagai macam paling tahu. Tapi ternyata dia pemalas misi di belakang. Banyak orang muda itu paling terdepan kalau ada orang bilang kamu menyembah Bunda Maria. Tapi cek, dan dia tidak pernah misa itu. Tidak pernah ada orang serius. Ya kan, ada banyak seperti itu. Tapi mereka yang paling cepat emosi. Ada sesuatu yang menarik di sini, saudara-saudariku yang terkasih. Iman itu memang diwariskan kepada kita. Dan bertemu dengan situasi di mana
dalam konteks orang Timur, tradisi itu sangat kuat. Ya, jadi kalau nenek moyang saya dari dulu sudah Katolik, hujan datang ke sepindah saya pilih apa misalnya, ateis misalnya. Agak sulit. Dia sendiri tidak mampu menjelaskan kenapa. Tapi ada keterhubungan yang sulit dijelaskan. Maka di situ kita bisa memahami ada orang yang memang sulit mengatur waktu untuk berdevosi atau merayakan ekaristi, tapi toh tetap tersinggung berat kalau imannya diobok-obok orang lain. Nah, saudaraku, di sela-sela tugas kita mempertanggungjawabkan iman, mempertanggungjawabkan apa yang kita percaya, karena iman bukan sekedar iman buta atau bukan sekedar hasil spekulasi teologis dari bangku sekolah, tapi iman itu adalah kehidupan yang dirayakan sehari-hari. Karena itu pertanggungjawaban iman kita pertama-tama adalah melaksanakan rutinitas kita di dalam nama Allah Tritunggal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kan. Jadi ada orang Timur biasa, dia tarik orang punya salib, jadi pakai tanda salib. Itu orang punya salib. Karena begitu terbiasanya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya. Ambil orang punya jemuran baju di rumah tetangga, jadi dia tanda salib tuh. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tarik cepat-cepat, sembunyi. Bawa pinjual di penadah rombengan. Atau kalau yang diperbatasin cepat ya. Tarik bawa orang pemotor, tanda salib lewat batas selesai, jalan tikus selesai, tanda salib menyelamatkan untuk sementara ya. Tapi selanjutnya ya, kalau tidak bertobat selesai. Dalam bacaan Injil hari ini, saudara-saudaraku yang terkasih, ada penegasan tentang kekristenan yang sejati. Seperti yang saya sudah ungkapkan tadi di awal, kekristenan bukan soal ajaran ini benar, ajaran ini baik, ajaran ini salah, ajaran ini lurus. Iya, penting juga. Kekristenan bukan sekedar berbuat baik dan menjauhi perbuatan jahat. Tidak. Kalau kekristenan berhenti di situ, kita hanya menjadi orang-orang yang ikut aturan supaya diperhatikan, mendapat pahala, takut hukuman, dan buat sesuatu untuk dapat pujian. Kekristenan pertama-tama adalah relasi. 2:6:1 kan? Relasi. 2:6:7. Ini orang baca not semua, jadi kalau relasi pasti mereka tahu. 2:6 berapa? 2:6:5. Relasol. 2:6:7. Relasi. Ya. Relasi. Relasi antar pribadi. Jadi kekristenan itu Tuhan Allah yang diimani orang Kristen itu adalah komunio antar pribadi. Allah yang satu itu terdiri dari tiga pribadi. Jadi jangan balik, Allah satu bukan tiga Allah, tiga pribadi. Itu artinya Tuhan yang satu di dalam dirinya sendiri sudah tiga pribadi. Tidak bisa tidak. Karena dia punya pikiran dan punya kehendak. Pikirannya mengenal dirinya sendiri, kehendaknya mencintai diri sendiri. Pikirannya menjadi satu pribadi Putra, kehendaknya menjadi satu pribadi sendiri Roh Kudus. Jadi dalam dirinya sendiri dia tidak butuh manusia supaya mencintai. Tuhan dalam dirinya sendiri adalah kasih. Dalam dirinya sendiri Allah adalah kasih. Karena dia sudah relasi cinta kasih sudah ada. Dia tidak butuh orang atom buah supaya dia bisa mengasihi. Dia tidak butuh orang tumbaba. Ya. Dalam dirinya sendiri dia sudah mengasihi secara sempurna. Tapi dia mengundang kita semua untuk ambil bagian dalam persekutuan cinta kasih itu. Maka dimulai dengan pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Pasti ada yang masih hafal, terutama yang kor-kor. Bacaan pertama Vigili dan Pasca. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Itu karena apa? Begitu besar kasih Allah kepada dunia, sehingga dia mau mengangkat kita semua supaya masuk di dalam persekutuan ini. Nah, ketika kita menerima sakramen baptis, kita sudah diangkat menjadi anak Allah.
Tapi sakramen baptis ini tidak menghapus kecenderungan berdosa kita, karena natur manusia itu sudah dilukai dengan dosa. Karena itu kita harus kembali terus-menerus. Setiap kali berdosa harus kembali. Dan gereja menyediakan segala macam itu, sarana untuk kembali menyatukan relasi dengan Allah yang terputus. Jadi relasi dalam Allah Tritunggal itu yang nampak dalam relasi antar manusia. Dan bagaimana cara menguatkan relasi ini? Hanya mungkin, apa istilah syarat mutlak itu, jika dan hanya jika berkomunikasi. Komunikasi. Nah, sampai di sini keluarga-keluarga bisa memeriksa, komunitas-komunitas bisa memeriksa bagaimana komunikasi kita selama ini. Karena kenyataannya dunia sekarang sebenarnya sudah berubah jauh. Kita mungkin punya banyak koneksi, terjaring ke sana sini lewat sosial media, tapi relasinya sangat kurang. Ya, lihat saja di nomor kontak kita, mungkin ada ratusan orang, tapi 1-2 saja yang sering ada relasi. Lain-lain itu tambahan saja. Butuh dia panggil, tidak butuh selesai. Dan memang dunia mengajak kita seperti itu. Karena itu kita diajak untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita imani, bahwa kekristenan yang sejati adalah komunikasi antar pribadi. Kekuatannya ada pada relasi. Manusia menyelamatkan kita melalui inti terdalam manusia, relasi. Nah, dalam bacaan Injil ditegaskan, kalau siapa mengasihi aku, aku akan datang, kami akan datang, Bapa, Putra, dan Roh Kudus datang tinggal di dalam dia. Saat itu orang menjadi kudus kalau mengasihi orang lain. Kasih itu sebenarnya intinya relasi dan komunikasi. Kata cinta yang sekarang hampir diremehkan oleh orang sekedar menjadi lagu-lagu untuk diputar di bis, puisi-puisi untuk sekedar dijual ke apa. Cinta mengalami kata yang kosong, padahal di dalamnya ada relasi dan komunikasi. Karena itu, saudara-saudariku yang tercinta, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Kita akan menjadi penuh dengan Roh Kudus. Kita menjadi kediaman Allah Tritunggal. Dan dengan demikian, kita sudah masuk dalam persekutuan itu. Itu yang oleh katekis-katekis kita dulu namakan surga. Ya, surga itu bukan taman macam taman, sebuah taman di kota atau buah yang penuh bunga-bunga, makanan enak, bukan. Surga yang sejati itu adalah situasi persekutuan dengan Allah Tritunggal ini. Karena kasih, kita mengikuti firman-Nya. Bukan karena kita ikuti firman-Nya supaya Tuhan mengasihi kita. Terbalik. Nah, dalam rangka relasi dan komunikasi inilah secara khusus intensi misa kita hari ini kita persembahkan untuk pembangunan gedung gereja di Stasi Santo Mikael di Tefal. Jadi pembangunan gereja pertama-tama itu pembangunan jiwa umat, umat beriman. Karena lex anima suprema lex. Keselamatan jiwa itu hukum yang tertinggi. Tetapi jiwa manusia bukan saja jiwa yang melayang-layang, bukan hantu. Manusia adalah jiwa dan raga sekaligus. Maka iman orang Bitefa yang begitu besar tentu saja mewujud dalam bangunan yang kokoh yang dipersiapkan. Dan mereka tahu bahwa sebagai orang Katolik mereka punya relasi dan komunikasi ke mana saja. Itulah yang mengukuhkan mereka untuk terus membangun peradaban Kristiani di Tanah Timur. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Minggu Paskah ini kita ingat akan kekristenan yang sejati, yaitu mengasihi Tuhan, mengikuti firman-Nya, dan dengan demikian mengalami kepenuhan Roh Kudus. Tuhan membimbing kita sekalian dalam persiapan-persiapan kita selanjutnya. Masih dalam masa Natal,
merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus yang mengangkat kemanusiaan kita ke surga, dan menunggu turunnya Roh Kudus yang menyanggupkan kita semua untuk terus melawan segala macam tantangan, terutama dunia modern sekarang yang melihat manusia bukan sebagai pribadi tetapi sebagai angka-angka yang bisa dimanipulasi. BPJS, ATM supaya dapat sumbangan, tidak ada nomor ini tidak kasih sesuatu. Ini pemerintah-pemerintah yang tahu kan, atau yang petugas kesehatan. Kita muncul dia tidak tanya nama saya, dia tanya nomor BPJS berapa. Antri, nomor ini antri. Ini namanya algorithmic governance. Pemerintah-pemerintah itu harus tahu. Dunia sekarang seret kita supaya ikut logika algoritma. Dan kalau orang Katolik mulai ikut kebablasan dengan sistem algoritmik governance seperti ini, bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita berdiri untuk menanggapi sabda Tuhan ini dengan bersama-sama mendoakan syahadat para rasul. Aku percaya gereja yang dibangun, gereja dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, sedangkan Kristus adalah batu sendinya. Dialah yang mempersatukan dan menegakkan bangunan itu, maka kita berani berdoa kepadanya.

kawala saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa sumber kesucian kami, terimalah dengan rela doa dan persembahan kami ini. Engkau telah berkenan menyucikan kami dari segala dosa. Berkenan pula membuka hati kami, siap menerima keagunganmu serta tanda-tanda cinta kasihmu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara.

Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Engkau senantiasa. Namun teristimewa pada masa ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah. Sebab anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib, Ia menggenapi kurban-kurban perjanjian lama. Dan ketika menyerahkan diri kepadamu demi keselamatan kami, Ia bertindak serentak sebagai imam, altar, dan kurban. Dari sebab itu di seluruh muka bumi umatmu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermadah memuliakan keagunganmu sambil tak henti-hentinya bernyanyi.

0: Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan dahulu.
1: Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lk.

0: sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh.
1: Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Leo XIV dan usup kami Dominikus I serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu.
0: Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Recepti salutaribus moniti et divina institut.

Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepada-Mu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan bermeraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu

Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.

menjadikan identitas budaya sebagai nilai tambah diri. Aksi nyata terjadi saat

mari lah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, berkat kebangkitan Kristus Engkau memulihkan kami bagi hidup abadi. Semoga rahmat Paskah semakin nampak dalam hidup kami dan memberi kami kekuatan untuk mencapai keselamatan kekal. Demi Kristus Tuhan dan

0: Pengumuman hari Minggu Pasca ke-6 Minggu 10 Mei 2026. Satu, petugas liturgi untuk hari Minggu depan. Misa pertama korresponsoran petugas liturgi lainnya dari lingkungan Ratu Rosari Tenuki. Organis Paprian Suparman Mistinar lingkungan Santo Yakobus Kampung Pegawai. Misa kedua korresponsoran petugas liturgi lainnya dari SMP Kristen Atembua. Organis Bapak Balberceran Mistinar SMK Negeri 3 Atembua. Misa ketiga, korresponsoran petugas liturgi lainnya dari SDK Kuntum Bahagia, Organis Bapak Teokik, Mistinar STI Tanah Merah 1. Misa keempat, korresponsoran petugas liturgi lainnya dari Asrama Maria Goretti, Organis Suterinite SPS, Mistinar Asrama Santo Andreas Halipian. Dua, petugas liturgi untuk misa harian dalam pekan ini ditanggung oleh Legio Maria Katedral Atembua. Tiga, hari raya, pesta peringatan wajib Santo-Santo Orang Kudus dan Martir dalam pekan ini, Kamis 14 Mei 2026, Hari Raya Kenaikan Tuhan. 4. Derma-derma. Total derma Rp24.316.500, tambah 100 sen, intensi Rp4.286.000. Pengeluaran Rp1.370.000, perinciannya dapat dibaca pada papan pengumuman. 5. Panggilan nikah. Panggilan nikah untuk pertama kalinya bagi pasangan Yosef Arianto Kevisalu dari Proki Santa Maria Immaculata Katedral Atembua, anak dari Octavianus Salu dan Aquilina Kevi, akan menikah dengan Astri Loni dari Proki Santa Teresa Kepemenanu, anak dari Ruben Loni dan Maria Sekap. Antonius Christian Seran dari Proki Santa Maria Immaculata Katedral Atembua, anak dari Arnoldus Seran Moruk dan Maria Christina Heni, akan menikah dengan Clara Novayanti dari Proki Santo Gabriel Pulau Gabang, Jakarta, anak dari Hopni Sitorus dan Friskila Magdalena. Christophorus Bau dari Proki Santo Petrus Tukuneno, anak dari Petrus Canisius Bau dan Maria Goretti Ili, akan menikah dengan Paula Radegunda Abi dari Proki Santa Maria Immaculata Katedral Atembua, anak dari Gabriel Abi dan Katarina Lake. Petrus Henricus Ignatius Taulin dari Proki Santa Maria Immaculata Katedral Atembua, anak dari Sirius Taulin dan Magrina Beretarak, akan menikah dengan Maria Yosefina Asteria Atok dari Proki Santa Maria Bunda Penebus Fatuketi, anak dari Damianus Atok dan Bernadita Tima. Panggilan nikah untuk kedua kalinya bagi pasangan Nelson Moreira Amaral dari Proki Santa Maria Immaculata Katedral Atembua, akan menikah dengan Maria Goretti Devi Yudianti dari Proki Santo Ignatius Cimahi Bandung. Teofilus Andrianus Nano dari Proki Santa Maria Immaculata Katedral Atembua, akan menikah dengan Luisa Triafoni dari Proki Santa Maria Sumta Kupang. Yakobus Dev Klau dari Proki Santa Maria Immaculata Katedral Atembua akan menikah dengan Alexandra Miliana Bunga Prasetyawati dari Proki Santa Perawan Maria Diangkat ke Surga Katedral Jakarta. Siprianus Mali dari Proki Stella Maris Atapupu akan menikah dengan Silvia Aprilia da Silva Vicente dari Proki Santa Maria Immaculata Katedral Atembua. Barang siapa mengetahui adanya halangan-halangan kanonik dari pasangan-pasangan ini, mohon disampaikan ke Pastor Proki. 6. Informasi. 1. Diinformasikan kepada umat Proki Katedral Atembua bahwa setelah misa pertama dan misa kedua telah disediakan kotak donasi di depan gereja. Adapun maksud dan tujuannya ialah untuk menggalang dana guna melanjutkan pembangunan kepela di Proki Tumbaba, khususnya di Stasi Bitefa. Untuk itu, bagi umat yang ingin memberikan sumbangan setelah misa ini, bisa mengisinya pada kotak yang telah disediakan. Di setiap pintu keluar telah disiapkan kotak bagi kita sekalian yang ingin memberikan sumbangan. Misa pertama tadi 9 juta lebih, semoga kita berharap misa kedua ini lebih banyak lagi untuk membantu pembangunan di Stasi Bitefa. 2. Jadwal perayaan misa Hari Raya Kenaikan Tuhan pada hari Kamis 14 Mei nanti. 2 kali misa, misa pertama jam 6 pagi, korresponsor dan petugas liturgi lainnya dari paduan suara vokalis tabela, Mistinar Asrama Putra Immaculata. Misa kedua jam 8 pagi, korresponsor dan petugas liturgi lainnya dari paduan suara Maranatha, Mistinar Asrama Putri Susteran SSPS. 3. Diinformasikan kepada para katekis Seperoki Katedral Atembua bahwa pada hari Selasa 12 Mei 2026 jam 5 sore akan dilangsungkan pertemuan penting untuk membahas hal-hal yang perlu dipersiapkan menjelang kegiatan ikat sekeskupan Atembua. Karena itu sangat diharapkan kehadiran para katekis dalam pertemuan ini demi menyukseskan kegiatan dimaksud. 4. Diinformasikan kepada umat Perwikat Rela Tembua dan Stasi Kuniru yang sudah mendaftar kursus organ bahwa pada hari Selasa 12 Mei 2026 akan mulai dilaksanakan pelatihan tepat jam 3 sore di Aula Balena Seret lantai 2. Bagi peserta yang memiliki organ mohon dibawa serta saat pelatihan tersebut. Petugas jaga parkir untuk minggu depan, misa pertama dan kedua THS, TM dan pemuda Katolik, misa ketiga dan keempat OMK Proki. Jadwal gladi bersih untuk kor dan jadwal latihan sudah dapat dibaca pada papan pengumuman. Terakhir, ucapan terima kasih Pastor Proki dalam kesatuan dengan para pastor pembantu, Frater Top, DPP, DKP dan seluruh umat Proki Santa Maria Immaculata Katedral Tembua, mengucapkan terima kasih berlimpah untuk Romo Patris Neonup yang telah berkenan hadir untuk merayakan Ekaristi Kudus pada hari ini di Gereja Katedral Tembua. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Romo Rowikik, Pastor Proki Tumbaba bersama umat dari Stasi Bitefa yang telah hadir bersama untuk merayakan Ekaristi Kudus bersama kami di tempat ini. Sekali lagi kami berterima kasih dan kami berharap dan mendukung penuh pembangunan di Stasi Bitefa semoga dapat selesai. Juga terima kasih untuk organis, pemusik lainnya, Miss Tinar, dan kepada umat sekalian yang telah berpartisipasi aktif dalam mengikuti perayaan Ekaristi Kudus hari ini. Demikian pengumuman, selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati kita.
1: Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita menerima berkat penutup, ada permintaan dari Pastor Rekat Katedral Tembua untuk sedikit memperkenalkan diri. Ya banyak yang belum kenal saya, hanya sok kenal. Saya Romo Patricius Neonup, Imam dari Keuskupan Agung Kupang, melayani sebagai pembina di Seminari Tinggi Santo Mikael dan dosen di Fakultas Filsafat Unika Widya Mandira Kupang. Sejak ditabiskan tahun 2008, sejak itu saya bertemu dengan calon-calon imam, termasuk rekan-rekan yang kami berkonselebrasi sini pernah menjadi frater saya. Terima kasih hari ini kami bersama bisa merayakan misa di sini. Dan sebelum terjun ke dunia digital yang dikenal dengan akun Patrice Allegro yang banyak orang lebih kenal itu, saya pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Kateketik Keuskupan Agung Kupang. Jadi apa yang Anda temukan melalui profil Patrice Allegro itu benar-benar ajaran yang bisa diverifikasi. Jadi bisa tanya ke Komkat Keuskupan Tembua, ini orang ajar betul atau tidak. Terima kasih untuk kesempatan merayakan Ekaristi kepada Pastor Peruki dan umat Katedral Santa Maria Immaculata. Mari kita berdiri untuk merayakan menerima berkat penutup. Tuhan bersamamu. Berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus turun atas kita sekalian dan menetap senantiasa. Saudara-saudari, pergilah mewartakan Injil Tuhan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Atambua pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini, setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: dua pagi ini.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, berbagai acara sudah Anda ikuti di Atambua pagi ini. Di antaranya tadi baru saja kita ikuti bersama siaran langsung Misa Minggu dari Gereja Katedral Atambua. Dan sesaat lagi kebersamaan kita akan berakhir di Atambua pagi ini. Namun ada satu informasi untuk Anda di pagi ini, pendengar Pro 1. Dari Jakarta, pemerintah daerah memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Pemeriksaan dilakukan sejak penjualan sampai proses pemotongan hewan kurban. Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung menggencarkan vaksinasi penyakit mulut dan kuku pada ternak. Petugas juga disiagakan untuk pemeriksaan antemortem dan postmortem hewan kurban. Sementara itu, dosen Fakultas Peternakan IPB University, Afton Atabani, mengatakan masyarakat perlu cermat memilih hewan kurban. Ia menyebut ternak kurban terbagi dalam 3 kelompok pemeliharaan, dan ternak yang paling aman dibeli adalah yang dipelihara 6 bulan di kandang tetap. Peternak biasanya lebih menjaga kesehatan dan kebersihan hewan tersebut. Ini yang ia sampaikan saat wawancara bersama Pro 3 RRI kemarin. Ia mengatakan ciri hewan sehat dapat dilihat dari kondisi mata dan moncongnya. Hewan sehat memiliki mata bening serta moncong yang tidak terlalu basah. Kalau matanya bening dan tidak belean, biasanya hewan itu sehat. Badannya juga terasa padat dan tidak terlalu lembek saat dipegang. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul, Joko Waluyo, memastikan kondisi ternak di wilayahnya masih aman. Pemeriksaan dilakukan pada tempat penampungan serta kandang pedagang ternak. Pendengar Pro 1, satu informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan Anda bersama kami, tim Atambua Pagi.

Ya, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Hatembua. Kembali bersama saya Venti Mau dan juga tim Hatembua Sing ini untuk edisi siaran di hari Minggu tanggal 10 Mei 2026. Oke, selamat siang, selamat beraktivitas dan selamat menikmati hari Minggu, hari libur, hari refreshing. Kesempatan bisa Anda gunakan sebaik-baiknya di waktu Minggu ini ataupun hari libur buat Anda. Oke pendengar, sesaat lagi kami hadirkan siaran Idola Anak pada edisi kali hari ini. Produksi Resa Manehat yang akan menghadirkan topik yaitu hebatnya cita-citaku, yang akan dibawa presenter cantik yaitu adek Belva Martono.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan bapak aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Halo teman-teman, lewat radio kebanggaan kita, Radio Republik Indonesia Atam 2, saya presenter Belva Basita Martono kembali menyapa kalian semua di siaran Idola Anak Indonesia Layak Anak. Semuanya sehat dan tetap bahagia kan? Semoga ya, amin. Baiklah teman-teman, sebuah lagu Belva hadirkan dulu nih, biar semuanya bisa semangat mengikuti siaran Idola Anak hari ini. Sekaligus teman-teman yang belum gabung, buruan bergabung ya.

0: teman-teman sedang mendengarkan siaran anak Radio Republik Indonesia Atambua.
1: Oke, teman-teman yang baik, selamat bergabung ya untuk teman-teman yang ada di Belu, Malaka, TTU, dan Alor. Bahkan dimanapun kalian berada yang saat ini baru mendengarkan siaran Idola Anak. Nah, teman-teman yang baik, tema siaran Idola Anak hari ini adalah Hebatnya Cita-Cita. Teman-teman yang baik, apakah teman-teman sudah mempunyai cita-cita? Kalau sudah besar nanti, teman-teman ingin menjadi apa? Mungkin ada yang ingin menjadi dokter, perawat, pilot, guru, astronot, dan lain-lain. Kalau cita-cita Belva sih ingin menjadi psikolog atau sutradara film, teman-teman. Karena alasannya itu jadi psikolog seperti jadi detektif perasaan. Dan juga teman-teman, Belva juga ingin membantu orang-orang untuk menemukan senyum mereka yang hilang. Sedangkan Belva ingin menjadi sutradara supaya bisa bikin cerita imajinasi di kepala Belva jadi nyata di layar. Dan juga teman-teman, karena jadi sutradara itu seru loh, bisa bikin film yang bikin orang ketawa, nangis, ataupun semangat lagi.

Nah, teman-teman pasti bertanya, apa untungnya punya cita-cita? Oke, teman-teman, Bava yakin kita sering ditanya mengenai cita-cita oleh orang tua, guru, maupun teman. Memangnya, kenapa ya kita harus mempunyai cita-cita? Nah, baiklah teman-teman, menurut Belva, dan ini juga merupakan nasihat dari kakak Belva, yakni salah satu keuntungan memiliki cita-cita adalah agar kita bersemangat. Ya, teman-teman, ketika kita punya cita-cita, kita punya semangat yang lebih besar dalam menjalankan kegiatan dibandingkan dengan yang tidak mempunyai cita-cita. Teman-teman, keinginan kita untuk meraih cita-cita atau mimpi ini akan membuat kita berani dan tidak mudah menyerah. Bayangkan saja teman-teman, kalau kita hidup tanpa tujuan. Biasanya orang-orang yang tidak memiliki tujuan akan cenderung menjadi malas. Gitu teman-teman, Bava yakin kalian pasti juga diajarkan oleh mama, papa, kakak, atau guru tentang keuntungan memiliki cita-cita kan? Baiklah teman-teman.

Dan segitu dulu ya, kita dengarkan lagi lagu berikut tentang cita-cita. Tetap di sini, siaran Idola Anak bersama saya, presenter

Teman-teman, raihlah prestasimu, karena ia tidak mendatangimu, tapi engkau yang harus menjemputnya.

0: teman-teman sedang mendengarkan siaran anak Radio Republik Indonesia Atambua.
1: Terima kasih teman-teman masih semangat mengikuti siaran Idola Anak. Terima kasih juga kepada teman-teman yang masih setia mendengarkan siaran Idola Anak dari dulu sampai sekarang. Bersama saya, presenter Belva Basita Martono. Nah, Belva lanjutkan lagi informasinya ya. Teman-teman, seperti kita tahu bahwa setiap orang tentu memiliki keinginan yang ingin dicapai di masa depan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau bisa juga disebut sebagai KBBI, cita-cita adalah keinginan atau kehendak yang selalu ada di dalam pikiran. Keinginan ini bisa berupa profesi di masa depan atau hal lain yang ingin kita miliki atau kita capai. Nah, teman-teman pun pasti memiliki cita-cita yang ingin digapai di masa depan kan? Setiap orang berhak memiliki cita-cita dalam bentuk pekerjaan atau hal-hal lain yang dimiliki atau ingin dicapai. Seperti seseorang bercita-cita menjadi dokter gigi, ada juga yang ingin menjadi polisi, pilot, atau tentara. Tapi ada juga cita-cita untuk memiliki rumah besar, toko, atau memiliki rumah makan sendiri. Memiliki cita-cita itu adalah hak setiap orang yang tidak boleh dibatasi, teman-teman. Nah, selain itu, ada baiknya kita juga saling mendukung atas cita-cita yang dimiliki oleh setiap orang. Sangat penting untuk kita mengetahui hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dari adanya perbedaan cita-cita. Nah, maka dari itu, Belva akan menjelaskan kepada kalian semua tentang hal yang harus dilakukan dan hal yang tidak boleh dilakukan dari adanya perbedaan cita-cita. Yang pertama, hal yang harus dilakukan. Yang pertama itu adalah saling mendukung. Saat ada teman yang memiliki cita-cita berbeda, ada baiknya kita mendukungnya. Untuk mendukung, teman-teman bisa memberikan semangat dan berusaha bersama. Nah, selanjutnya, saling menghargai. Selain itu, penting untuk saling menghargai atas perbedaan cita-cita, teman-teman. Setiap cita-cita yang dimiliki tentunya adalah hal baik yang perlu dihargai dan saling mendukung. Dan yang terakhir adalah saling membantu. Untuk sikap saling menghargai dan mendukung bisa dilakukan dengan saling membantu, teman-teman. Kita bisa saling membantu dalam hal belajar ataupun berlatih. Seseorang yang ingin menjadi polisi tentu harus banyak melatih kemampuan fisik. Sedangkan saat ingin menjadi dokter, ada banyak sekali hal yang harus dipelajari. Nah, kemudian Belva akan menjelaskan hal yang tidak boleh dilakukan dari adanya perbedaan cita-cita. Yang pertama, meremehkan cita-cita orang. Walau memiliki cita-cita yang berbeda, teman-teman tidak boleh saling meremehkan atau merendahkan. Setiap cita-cita nantinya pasti akan menjadi sosok yang bermanfaat untuk banyak orang. Sehingga teman-teman tidak boleh merendahkan cita-cita atau profesi tertentu. Dan yang terakhir adalah tidak menghargai. Sikap tidak menghargai juga tidak boleh dilakukan saat menanggapi cita-cita orang lain yang berbeda. Setiap orang berhak untuk berlatih dan mencoba mengejar cita-cita yang diinginkan. Jadi teman-teman tidak boleh menghalangi hak tersebut dengan cara apapun. Dan itulah teman-teman, hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat menanggapi perbedaan cita-cita. Teman-teman, cita-cita itu harus kita capai. Caranya adalah dengan rajin belajar dan tidak mudah berputus asa.
2: Hai semua, Tahun ini telah bermula dengan banyak dugaan. Alisa berharap korang semua kuat dan tabah menghadapi cabaran-cabaran.

Teman, rajin pangkal pandai. Setiap waktu adalah belajar. Gapailah cita-citamu setinggi langit. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Atambua.

Teman-teman sedang mendengarkan siaran anak Radio Republik Indonesia Atambua.

0: Nak, apakah kamu sudah membersihkan kaca hari ini?
1: Sudah, Bu.
2: Terima kasih ya, Nak. Kamu sudah membantu Ibu sehingga rumah kita menjadi bersih.
1: Iya dong, Bu. Kebersihan kan sebagian dari iman.
0: Betul, Nak. Ibu salut sama kamu.
1: Kebersihan.

0: Selamat pagi, Pak Guru.
1: Oh, iya, pagi, Bete. Kamu mau pergi mana pagi-pagi ini?
0: Mau pergi kebun, Pak Guru. Mau bantu Bapak tanam jagung.
1: Hai, Bete tidak pergi sekolah, kah?
0: Sudah, Pak Guru. Bapak bilang sekolah hanya kasih habis uang sah.
2: Pendidikan menjamin masa depan anak. Beban ekonomi keluarga tidak harus menjadi tanggung jawab anak usia sekolah. Pendidikan meningkatkan kecerdasan generasi penerus bangsa. Mari sekolahkan anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Atambua.
3: Teman-teman sedang mendengarkan siaran anak Radio Republik Indonesia Atambua.

0: teman-teman sedang mendengarkan siaran anak Radio Republik Indonesia Atambua.
1: Terima kasih teman-teman, masih bersama di siaran Idola Anak Radio Republik Indonesia Atambua bersama saya, presenter Belva Basita Martono. Berikut ini Belva akan menghadirkan beberapa lagu buat menghibur teman-teman semua. Ada juga nih lagu ulang tahun spesial untuk teman-teman yang merayakan ulang tahun di hari ini. Semoga teman-teman semakin menjadi pribadi yang lebih baik, panjang umur, dan selalu dan tetap bahagia ya. Amin.
2: Yo, are you ready for this? Whoa, oh, oh, oh. Come on. 'Cause I'm ready. Oh, oh. Let's roll, girl.

0: Teman-teman, buku adalah gudang ilmu. Membaca dan bertanya adalah kunci-kuncinya. Malu bertanya, sesat di jalan. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Atambua.
1: Teman-teman sedang mendengarkan siaran anak Radio Republik Indonesia Atambua.

Oke teman-teman yang baik, waktu kita sudah selesai. Terima kasih untuk kebersamaannya di hari ini. Jangan lupa ya untuk ikuti siaran Idola Anak di edisi berikutnya, hanya di Radio Kebanggaan Kita, Radio Republik Indonesia Attambua. Pantun dulu dong. Tadi pagi ketemu si Vita, makannya sama si Lulu. Jika mau raih cita-cita, rajin belajarlah selalu. Yuk teman-teman, teruslah belajar dengan semangat sampai cita-cita kita terwujud di masa depan. Akhirnya, saya presenter Belva Basta Martono mewakili seluruh tim siaran Idola Anak mengucapkan terima kasih dan salam Indonesia Like Anak.

adalah kita. Dengarkan Atambua siang ini setiap hari dari pukul 10 pagi hingga 15 sore hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Salam olahraga. Saya Kompol Loren menyapa seluruh warga Belu yang luar biasa. Demam bola sudah tiba, inilah saatnya mata dunia tertuju pada lapangan hijau. Mari kita rayakan pesta bola dunia ini dengan penuh sukacita. Jadikan olahraga sebagai pemersatu bangsa. Ikuti keseruan laga Piala Dunia di TPRI dan dengarkan siaran langsungnya melalui Radio Republik Indonesia. Selamat menikmati pesta bola dunia RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dan seni. Tidak hanya memiliki keindahan alam yang menakjubkan, tetapi juga memiliki brand fashion lokal yang sangat mengagumkan. Ada brand sejauh mata memandang. Brand sejauh mata memandang merupakan brand lokal masyarakat Indonesia. Dalam brand lokal tersebut menggambarkan keindahan alam dan budaya lokal Indonesia dalam desainnya. Dalam brand tersebut menghasilkan pakaian, aksesoris dan barang-barang rumah tangga yang terinspirasi oleh elemen alam Indonesia seperti tumbuhan, binatang dan pemandangan alam Indonesia. Dalam setiap desain menampilkan gambar yang indah dan memukau, mencerminkan kekayaan budaya produk lokal yang dimiliki masyarakat Indonesia. Apakah Anda bangga dan mencintai brand produk lokal karya masyarakat Indonesia?

Ya, pendengar Pro 1 RRI Tambua, selamat siang, dan Anda masih bersama kami di 91,5 MHz. Rangkaian informasi-informasi teraktual dikutip dari rri.go.id. Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan persoalan terbesar pengelolaan sampah nasional bukan semata volume sampah yang terus meningkat, tetapi karena kebiasaan melihat sampah sebagai sesuatu yang hilang setelah diangkut dari rumah. Hal tersebut dikatakannya pada minggu hari ini, 10 Mei 2026. Puan menegaskan penting langkah pemerintah daerah yang mulai mendorong keterlibatan langsung masyarakat dalam proses pengelolaan sampah, sehingga kebiasaan memilah sampah yang mulai dilakukan seperti di Jakarta diharapkan dapat berkembang ke daerah-daerah lainnya. Tidak lupa Puan juga menekankan perubahan perilaku masyarakat tidak dapat dibangun hanya melalui kewajiban administratif. Menurutnya dibutuhkan dukungan dan komitmen nyata dari regulator. Sehingga diketahui Pemprov DKI Jakarta menerbitkan instruksi gubernur nomor 5 tahun 2026 tentang gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber. Menurut gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, aturan tersebut akan mulai diberlakukan mulai hari ini, Minggu 10 Mei 2026. Adapun aturan ini mewajibkan seluruh warga Jakarta untuk memilah sampah rumah tangga ke dalam 4 kategori, yakni sampah organik, anorganik, bahan berbahaya dan beracun B3 serta residu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 2 masih lagi di
1: ini su buah yang kakak pesan.
2: Adi, kenapa buah impor?
1: Ayah kakak tidak mau, kakak tidak suka produk asing. Kasih kembali, Sa. Kakak maunya itu buah dari Lahurus, titik.
3: Cinta Indonesia, cinta produk lokal.
0: Jangan dibawa ke suasana yang sedih, tapi coba dirubah, ya, dirubah

0: Di zaman serba teknologi dan digital saat ini, UMKM memegang peranan yang penting. Namun belum semua orang tahu menjalankannya. UMKM merupakan usaha produktif milik perorangan maupun badan usaha yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, usaha mikro memiliki penghasilan tahunan yang lebih rendah, yaitu maksimum 300 juta rupiah per tahun. Kemudian usaha kecil memiliki penghasilan tahunan yang lebih banyak dibandingkan usaha mikro. Omset tahunan dari usaha kecil bisa mencapai lebih dari 300 juta rupiah per tahunnya. Bahkan ada yang bisa mencapai 2,5 miliar rupiah. Sedangkan usaha menengah memiliki omset tahunan yang lebih fantastis, yaitu 2,5 miliar rupiah dan maksimum 50 miliar rupiah. Adanya UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah mampu menyediakan lapangan kerja dalam jumlah yang besar, turut mengembangkan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, serta memunculkan inovasi pasar yang baru.
1: Kita hadirkan lagi untuk Anda informasi-informasi teraktual lainnya. Penyelundupan satwa dari Thailand dengan modus diselipkan di dalam kaos kaki dan legging melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta terbongkar. Hal ini terjadi hasil kerjasama Badan Karantina Indonesia Barantin dan Bea Cukai Soekarno-Hatta. Kepala Biro Hukum dan Humas Barantin Hudiansa Isnursal, penyelundupan terungkap di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Hal itu bermula dari informasi petugas Bea Cukai mengenai seorang penumpang penerbangan internasional asal Thailand. Ujarnya Sabtu 9 Mei 2026. Menindaki lanjutan informasi tersebut, petugas karantina bersama instansi terkait langsung melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang itu. Hasilnya sejumlah satwa hidup ditemukan tersembunyi di dalam kaos kaki dan diselipkan pada celana ketat elastis atau legging pelaku. Satwa tersebut terdiri atas 3 marmoset, 4 kadal panama, dan 2 hybrid dragon, dan 1 kadal urom styx. Hudiansa menegaskan setiap pemasukan media pembawa seperti hewan atau satwa wajib memenuhi persyaratan karantina. Hal ini guna memastikan kondisi kesehatan hewan tersebut sebelum masuk ke Indonesia. Atas perbuatannya, pelaku diduga melanggar pasal 33 Undang-Undang Nomor 21 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sekarang langsing amat. Padahal kemarin badan lu masih lebih gede dari ini deh. Wah, jadi makin oke nih.
1: Iya sih, soalnya saya tidak pede punya badan gede begini. Ini lagi program diet. Targetnya kalau bisa dalam 2 minggu harus berhasil pokoknya.
0: Lah, tapi kan program dietnya jangan dipaksakan gitu dong. Bahaya loh kalau diet berlebihan, bisa berdampak buruk buat kamu. Jadi diet itu boleh, tapi diet yang sehat, jangan yang ekstrim begini. Kamu bisa kekurangan kalori. Energi di tubuh kamu kalau sampai berkurang, itu bisa menyebabkan metabolisme ikut melambat. Nah, mending kamu periksa ke dokter sebelum kondisi kamu tambah parah.
1: Wah, makasih ya sudah mengingatkan. Kamu mau gak temani saya ke dokter?
0: Oke, bolehlah.

0: Kekurangan gizi pada anak berdampak secara akut dan kronis. Anak-anak mengalami kekurangan gizi akut akan terlihat lemah secara fisik. Anak yang mengalami kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama atau kronis, terutama yang terjadi sebelum usia 2 tahun, akan terhambat pertumbuhan fisiknya sehingga menjadi lebih pendek atau stunted. Kondisi ini lebih beresiko jika masalah gizi sudah mulai terjadi sejak di dalam kandungan. Data-data secara nasional di Indonesia membuktikan bahwa angka stunting yang tinggi beriringan dengan kejadian kurang gizi. Lalu, apa saja dampak gizi buruk, baik langsung maupun tidak langsung terhadap anak-anak dan ketahanan negara Indonesia? Pertama, kognitif lemah dan psikomotorik terhambat. Kedua, kesulitan menguasai sains dan berprestasi dalam olahraga. Ketiga, lebih mudah terkena penyakit degeneratif. Dan keempat, sumber daya manusia berkualitas rendah. Itu dia dampak dari kurangnya gizi.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Hadambo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait akan mendorong penguatan kredit program perumahan KPP atau KUR Perumahan. Tujuannya untuk memperluas akses pembiayaan pembangunan perumahan sekaligus bisa memperkuat ekonomi rakyat. Menurut arah panggilan akrabnya, kebijakan ini penting untuk memastikan program perumahan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ara menegaskan akses pembiayaan yang lebih luas akan membuka peluang usaha bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sehingga lanjut dia, pemerintah terus memperkuat akses pembiayaan perumahan melalui berbagai skema seperti KPP.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: apa kata Romo Inosensius Nahakberek, Ketua Komsos Keuskupan Atambua, tentang implementasi ajaran kasih sesama manusia dalam praktek keseharian agar mencapai harmoni kehidupan beragama sesungguhnya?
1: Rasa miris juga kalau bangsa yang begini besar, bangsa yang begini hebat, dikacaukan oleh pikiran-pikiran yang sempit. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika itu satu kekuatan besar sekali, tapi tetap satu. Kenapa tidak diwujud nyatakan dalam hal-hal yang praktis? Kebaikan itu kan selalu berbuah manis. Nah, bagaimana kalau dalam kemajemukan ini, kita saling menghargai perbedaan, tanpa harus saling mendiskriminasi, tanpa kita harus saling mengatakan bahwa yang paling benar, dan melihat sisi negatif dari orang lain untuk memenangkan dirimu. Nah, itu yang sebenarnya awal dari kekacauan dalam tanda kutip ya. Karena perbedaan itu sebenarnya membuat kita untuk merasa bahwa kita ini punya kekuatan. Hal-hal yang berbeda itu membangun satu kekuatan kalau kita tidak melihat diri sendiri yang paling harus diutamakan.
0: Kasih sesama manusia, wujud paling sederhana namun paling kuat dalam merawat harmoni kehidupan beragama di Indonesia. Ketika kita memilih untuk melihat sesama bukan dari perbedaan keyakinan, suku, atau tradisi, melainkan dari martabat kemanusiaannya, maka kita turut menjaga jembatan persaudaraan yang telah diwariskan leluhur sebagai wujud nyata merawat harmoni kehidupan beragama sesungguhnya.

pendengar Pro 1 RRI Hatem Buah, selamat siang, selamat beraktivitas, selamat menikmati hidangan siang hari ini, biar lebih semangat lagi dalam aktivitas atau yang lagi menikmati hari libur, refreshing bersama di tempat-tempat yang Anda kunjungi, tempat-tempat wisata alam pegunungan atau wisata pantai dan sebagainya. Dan untuk pendengar, sesaat lagi di pukul 12 waktu Indonesia Tengah kami hadirkan Dinamika Olahraga yang akan menghadirkan informasi-informasi teraktual dunia olahraga baik nasional dan mancanegara.

pelaku industri kreatif perlu terus belajar dan berinovasi. Dengan edukasi dan pemanfaatan teknologi, karya lokal mampu bersaing dan menggerakkan ekonomi bangsa. Generasi bangsa yang cerdas harus belajar dan berinovasi. Cerdas yuk!

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Qatar pada ajang Piala Asia U17. Indonesia tergabung di grup neraka pada Piala Asia 2027. Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zee.

0: Pendengar olahraga, dinamik olahraga siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester City sukses memperkecil jarak dengan Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris usai meraih kemenangan telak atas Brentford di Stadion Etihad tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini. And Haaland will break for him. Oh, but he's turned it over the line and
1: surely that's the goal. Manchester City memperkecil selisih poin dengan pemuncak klasemen Liga Inggris Arsenal setelah meraih kemenangan kandang 3-0 atas Brentford dalam laga pekan ke-36 di Stadion Etihad malam tadi. Ketiga gol City seluruhnya tercipta pada babak kedua meski mendominasi pada babak pertama. Setidaknya skuad asuhan Pep Guardiola itu melepaskan 15 total tendangan ke gawang Brentford, namun patut diapresiasi ketangguhan kiper Kevin Gallagher yang bisa menjaga gawang Brentford tetap bersih sepanjang paruh pertama. Jeremy Doku menjadi pencetak gol pertama untuk tuan rumah lewat tendangannya pada menit ke-60, dilanjutkan gol Erling Haaland pada menit ke-75 dan ditutup gol Omar Marmoush pada waktu tambahan kedua babak kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Pep Guardiola mengatakan mencetak gol itu merupakan hal mudah.
2: To score a goal is simple. All manager I had when I early ages to score a goal you got to.
1: Mencetak gol itu mudah. Anda harus mendekatkan pemain ke Gallagher. Mendekati Erling harus ada di sana. Gol kedua tepat ke garis samping dan Erling ada di sana. Omar ada di sana. Mika, Kel ada di sana. Bola memantul ke sana. Erling sendirian. Ada 3 bek tengah yang menghadapinya. Mustahil untuk mencetak gol. Di babak kedua dengan Phil dan Omar, mereka lebih sering berada di sana dan itulah mengapa ada perasaan bahwa kami masih memiliki 2 peluang, 1 tendangan dan 2 tendangan. Kiper harus menyelamatkannya. Tapi peluang itu ada, harus ada di sana. Di babak kedua situasinya jauh lebih baik.
2: Save it, but it was there. It has to be there. And the second half was much better.
1: Sementara manajer klub Brentford, Andrew Kitts, menyampaikan dirinya menyukai banyak hal yang terjadi dalam pertandingan ini, meski tidak memuaskan.
3: The reality is that their first goal is an absolute wonder strike.
1: Kenyataannya, gol pertama mereka benar-benar sebuah gol yang luar biasa, sedangkan gol kedua agak kurang rapih. Gol ketiga terjadi saat kami jelas-jelas sedang berusaha mengejar ketertinggalan dan meninggalkan ruang kosong yang sedikit lebih besar daripada yang seharusnya. Namun, saya sangat menyukai hal yang kami lakukan hari ini. Saya sangat menyukai pendekatan yang kami ambil. Kemenangan ini memperpanjang rentetan tak terkalahkan City di hadapan para pendukung setia mereka menjadi 16 pertandingan dengan 13 hasil kemenangan dan 3 hasil imbang. 3 poin hasil kemenangan tersebut memperkecil jarak City atas Arsenal menjadi hanya 2 poin saja dengan 74 poin. Sementara Brentford tertahan di posisi 8 klasemen dengan koleksi 51 poin. Hasil pertandingan lainnya, Liverpool ditahan imbang Chelsea 1 sama. Sunderland kontra Manchester United berakhir tanpa gol dan Brighton, pesta gol 3-0 atas Wolves. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita beralih ke Liga Italia. Inter Milan meraih kemenangan 3-0 atas Lazio di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi. Hasil pekan ke-36 itu semakin mengokohkan Inter di puncak klasemen Serie A Italia. Lautaro Martinez membuka keunggulan Inter pada menit ke-6 melalui gol liar di depan gawang. Inter Milan kemudian menggandakan keunggulan lewat gol Petar Susik pada menit ke-39. Petaka Lazio bertambah setelah Alessio Romagnoli menerima kartu merah usai tinjauan VAR. Unggul jumlah pemain, Inter mencetak gol ketiga melalui Henrik Mkhitaryan. Dan kemenangan ini membuat Inter mengoleksi 85 poin dari 36 pertandingan pada musim ini.

0: Saat sejak start dan merebut posisi terdepan pada lap pertama. Ia kemudian menjaga keunggulan hingga finish di depan Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi. Usai balapan, Martin mengaku dirinya sempat mengalami kesulitan saat kualifikasi, namun ia yakin memiliki potensi besar untuk memenangkan sprint tersebut.
1: Hari ini saya sedikit kesulitan saat kualifikasi, tetapi saya tahu potensi saya jauh lebih besar. Saya menaruh seluruh determinasi saya sejak awal. Saya tidak menyangka bisa berada di posisi pertama pada tikungan kedua. Namun, sejak momen itu, saya langsung menekan seperti dulu, seperti yang biasa saya lakukan sendirian. Dan ya, terima kasih banyak. Saya sangat senang.
0: Sementara itu, Francesco Bagnaia finish kedua setelah gagal menghentikan laju Jorge Martin sepanjang sprint di Le Mans. Memulai balapan dari pole position, pembalap Ducati Lenovo itu sempat kehilangan posisi akibat manuver Martin pada awal balapan. Meski demikian, Bagnaia tetap mempertahankan kecepatannya hingga mengamankan podium kedua. Hasil tersebut menjadi podium sprint penting bagi pembalap Italia itu pada musim MotoGP 2026. Usai balapan, Bagnaia mengaku senang dengan hasil yang didapat, meski mengakui masih ada hal yang perlu ditingkatkan.
2: Tentu jauh lebih senang dibandingkan balapan di Jerez sebelumnya, karena kali ini semuanya lebih maju dan ritmenya bagus. Saya sangat senang. Kami masih kekurangan sesuatu dibandingkan dengan Aprilia, tetapi kami terus berkembang. Kami akan terus bekerja dan berharap besok cuacanya bagus, karena saya pikir kami bisa meraih hasil yang baik.
0: Dengan hasil ini, Jorge Martin terus menempel ketat Marco Bezzecchi dalam klasemen kejuaraan pembalap musim 2026. Martin kini berada di posisi kedua dengan 102 poin, hanya tertinggal 6 angka dari Bezzecchi di puncak klasemen. Selanjutnya, balapan utama MotoGP Prancis akan digelar malam ini di sirkuit Bugatti Le Mans. Aprilia diprediksi kembali menjadi ancaman setelah menunjukkan kecepatan kuat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Marc Marquez dipastikan absen setelah mengalami kecelakaan keras pada akhir balapan sprint tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo tersebut mengalami retak tulang metatarsal pada kaki kanannya dan akan menjalani operasi di Madrid. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Dari arena balap kita beralih ke lapangan tenis. Kejutan besar datang dari turnamen tenis Italian Open 2026. Petenis Rumania, Sorana Cristea, berhasil menaklukkan peringkat satu dunia Arina Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set bermain di Campo Centrale tadi malam. Cristea menang 2-6, 6-3 dan 7-5 dalam waktu 2 jam 13 menit. Kemenangan tersebut menjadi hasil besar pertamanya atas petenis 10 besar dunia dalam 14 bulan terakhir. Sempat tertinggal di set pertama, petenis berusia 36 tahun itu berhasil merebut momentum pada set kedua dan set ketiga. Ia tampil agresif dengan mematahkan servis lawan sebelum mematikan kemenangan melalui servis kerasnya pada match point pertama. Dan usai pertandingan, Cristea mengaku senang atas kemenangan ini.
2: Ya, tentu saja. Saya sangat-sangat senang. Dia adalah Arina Sabalenka. Maksud saya, dia pemain luar biasa dan tidak perlu diperkenalkan lagi. Dia adalah nomor satu dunia. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya pikir hari ini saya bermain dengan sangat baik dan sekali lagi saya bekerja sangat keras. Jadi menyenangkan bisa mendapatkan hasil seperti ini sebagai buah kerja keras saya.
1: Kemenangan ini mengantarkan Sorana Cristea ke babak 16 besar Italian Open 2026 dan selanjutnya ia akan menantang wakil Republik Ceko Linda Noskova. Sementara itu dari nomor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner melaju ke babak 32 besar usai mengalahkan Sebastian Hofner 6-3, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, FIFA mengumumkan 3 upacara pembukaan berbeda untuk Piala Dunia 2026. Acara pembukaan akan digelar di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat sebelum laga pertama masing-masing tuan rumah. Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah itu akan dimulai pada 11 Juni mendatang di Mexico City. Band pop Meksiko, Mana, akan tampil bersama Alejandro Fernandez dan Belinda. Konser di Meksiko menampilkan budaya lokal serta pertunjukan adat dan folklore modern. Sementara itu Kanada juga akan menggelar konser sebelum laga melawan Bosnia dan Herzegovina di Toronto pada 12 Juni mendatang. Sejumlah nama besar seperti Michael Bublé, kemudian Alicia Cara masuk daftar penampil konser di Kanada. Pada hari yang sama, bintang pop Katy Perry akan memimpin konser pembukaan di Los Angeles. Rapper Future serta Anita dan Lisa juga dijadwalkan akan tampil. Dan FIFA menyebutkan, konser Amerika Serikat dirancang menghadirkan pertunjukan energik dan megah. Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama yang digelar di 3 negara sekaligus. Turnamen ini akan diikuti sebanyak 48 negara, mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia usia di bawah 17 harus menerima kekalahan 0-2 dari Qatar pada laga kedua penyisian grup B Piala Asia U17. Laga berlangsung pada Sabtu malam di Stadion King Abdullah Sports City Jeddah, Arab Saudi. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia di bawah usia 17 Kurniawan Dwi Yulianto menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bekerja keras. Menurut Kurniawan, kebobolan 2 gol dari Qatar akibat kesalahan transisi ketika menghadapi lawan.
1: Ya, pertama secara hasil kita tahu kita kalah, tentu tidak sesuai yang kita harapkan gitu kan. Tapi tetap saya mengapresiasi kerja keras dari para pemain, terutama kedisiplinan mereka di sepanjang laga. Memang 2 gol terjadi karena transisi negatif kita. Nah, jadi ketika kita hilang bola, tim lawan mampu memanfaatkan itu dan kita kurang siap dalam hal itu, walaupun sepanjang babak pertama kita bermain cukup bagus.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di peringkat ketiga klasemen sementara grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan sekali kalah. Peluang Indonesia untuk lolos ke perempat final pun semakin kecil, dan pada laga terakhir Indonesia akan menghadapi raksasa Asia, Jepang. Jepang sendiri telah memastikan tiket babak 8 besar usai mengalahkan Tiongkok 2-1. Partai Indonesia melawan Jepang akan dimainkan pada Selasa mendatang di Stadion King Abdullah Sports City Jeddah, Arab Saudi pukul 19 waktu setempat atau pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC baru saja melakukan undian Piala Asia 2027 di distrik At-Tawraif di Arab Saudi tadi malam. Hasil tersebut memastikan timnas Indonesia tergabung ke dalam grup neraka. Berdasarkan undian, skuad Garuda tergabung di grup F bersama dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Timnas Jepang merupakan tim dengan ranking FIFA tertinggi di Asia, disusul Qatar yang notabene merupakan juara bertahan Piala Asia. Sementara itu Thailand merupakan salah satu tim kuat di Asia Tenggara. Kepala pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang hadir dalam acara undian tersebut menyampaikan pendapatnya soal rivalitas dengan Thailand. Menurutnya, pertandingan menghadapi Thailand merupakan laga yang harus dimenangkan.
1: Look, I think Thailand are a strong team.
2: Menurut saya Thailand adalah tim yang tangguh di bawah asuhan Anthony Hudson. Tetapi menurut saya setiap pertandingan, setiap laga di grup ini sangat krusial. Bayangkan Qatar dengan pengalaman mereka, Jepang dan kekuatan mereka, lalu Thailand. Melawan Thailand ini adalah pertandingan yang harus kami menangkan. Tidak ada keraguan mengenai hal itu. Dan menurut saya dua pertandingan lainnya juga akan menjadi ujian yang berat bagi kami. Indonesia telah berkembang pesat dalam 3 atau 4 tahun terakhir. Shin Tae-yong telah melakukan pekerjaan yang baik untuk membawa mereka lolos dari fase grup. Misi kami adalah melangkah lebih jauh.
0: Turnamen Piala Asia 2027 akan berlangsung di Arab Saudi pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 mendatang. Dengan komposisi lawan yang sulit di grup F, Timnas Indonesia harus bekerja keras agar bisa lolos ke fase gugur nantinya.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. PSS Sleman tetap mensyukuri hasil yang diperoleh meski kalah adu penalti dengan Garuda Yaksa pada partai final Pegadaian Championship. Hal itu karena target utama kembali ke Super League dan telah tercapai. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rosihan Anwar berikut ini.
1: Kekalahan tragis dialami PSS Sleman yang harus takluk dalam babak adu penalti setelah di masa normal bermain imbang 2-2 dengan Garuda Yaksa FC Sabtu malam pada partai final Pegadaian Championship di Stadion Maguwoharjo. Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis mengakui skuad Super Elang Jawa melakukan sejumlah kesalahan elementer yang berbuah gol lawan di babak pertama. PSS baru merespon dengan baik di babak kedua laga.
2: Kita menyorotin di babak pertama kita sedikit kehilangan fokus hingga Garuda Yaksa bisa mengambil permainan dengan sangat baik ya. Jadi tetapi di babak kedua kita bermain sangat luar biasa, kita bisa menyamakan kedudukan. Tapi itulah hasil dari pertandingan adu penalti, semuanya hanya bisa kita anggap itu banyak faktor ya. Jadi selamat buat Garuda Yaksa yang bisa menjadi juara. Terutama ini partai final yang saya kira cukup bagus untuk kita lihat dan kita tonton. Mudah-mudahan ke depan Sleman bisa lebih baik lagi di 3-1.
1: Sementara itu, Irfan Mofu, striker muda PSS, meminta maaf kepada seluruh warga Sleman karena gagal membawa PSS Sleman menjadi juara Pegadaian Championship. Menurutnya, para pemain telah berjuang sebaik mungkin pada laga final tersebut.
3: Nah, pertama-tama kami minta maaf dari kepada warga Sleman. Kami tidak bisa juara, tapi yang paling penting, PSS Sleman kembali ke Liga 1.
1: PSS Sleman tertinggal terlebih dahulu lewat gol pemain muda Garuda Yaksa Alvin Faiz dan kemudian penalti yang dieksekusi oleh Everton Nascimento pada babak pertama. PSS kemudian membalas dengan dua gol dari Gustavo Tocantins pada menit ke-62 dan masa injury time. Hingga babak tambahan waktu dimainkan, skor antara PSS dan Garuda Yaksa tak berubah. Pada drama adu penalti, satu eksekutor Garuda Yaksa yaitu Everton Nascimento gagal menendang penalti. Sementara di kubu PSS, ada dua pemain yang gagal yaitu Kevin Gomez de Oliveira serta Gustavo Tocantins. Hasil adu penalti 4-3 itu membuat Garuda Yaksa sukses meraih gelar juara Pegadaian Championship pada musim ini. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.
0: Sementara itu kabar baik datang dari cabang e-sport. Timnas e-sport Indonesia berhasil menambah 2 medali emas pada ajang SEA Esports Nation Cup 2026. Kemenangan ini diraih dari nomor Team Fight Tactics dan Core Crossfire Legend di Ho Chi Minh City, Vietnam tadi malam. Indonesia sebelumnya telah mengamankan medali perak dan perunggu pada ajang tersebut. Medali itu diraih lewat kategori PUBG, Mobile, nomor solo, serta nomor duo. Emas Crossfire Legends diraih oleh setelah skuad Merah Putih menaklukkan tuan rumah Vietnam di partai final. Mereka sempat tertinggal sebelum akhirnya bangkit pada game penentuan. Sementara itu, atlet Stefanus Aditya Wicaksono sukses menyumbang emas melalui nomor Team Fight Tactics. Ia tampil sangat konsisten hingga berhasil menutup kompetisi dengan poin klasemen tertinggi. Dan dengan hasil ini, Indonesia sukses menjadi overall champion dengan koleksi total 5 medali pada ajang SEA Esports Nation Cup 2026. Capaian ini memantapkan posisi tanah air sebagai kekuatan utama e-sport di Asia Tenggara.

0: Kita beralih ke kabar futsal. Black Steel kokoh di puncak klasemen Pro Futsal League hari pertama seri Surabaya. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Sid Rahman Sudrajat.
2: Rangkaian hari pertama seri Surabaya Pro Futsal League 2025-2026 yang digelar di Gor Futsal Unesa dari pagi hingga malam kemarin menyuguhkan 5 pertandingan penuh tensi. Hujan gol, pertahanan kuat hingga kebangkitan tim papan bawah memicu pergeseran krusial di klasemen. Hasil di hari pertama, seri Surabaya Asan FC imbang 3 sama dengan Nanzawi FC. Moncong Bulu FC kalah 4-8 dari Black Steel. Pelatih Black Steel Nuno Vena soroti tim yang sempat kehilangan fokus di laga ini.
3: Sometimes lose the focus and now it's time to rest and prepare the next game tomorrow.
2: Wasmo JNE tahan imbang 0-0 dengan Fafage Banua. Meski tuai hasil imbang, Soleman Budi, selaku physical trainer Fafage Banua, tetap mengapresiasi kinerja timnya di laga ini.
4: Para pemain yang telah berjuang ya dengan hasil ini, kita tetap bersyukur apapun hasilnya, gitu kan. Ke depan kita harus cari poin untuk memenangkan pertandingan, terutama kita demi mengamankan di final four. Lebih dari Cosmo, selamat juga, kita kerja keras semuanya.
2: Rapid FC menang 4-2 atas Halus FC dan Bintang Timur Surabaya juga menang 3-1 atas Pangsuma FC. Atas hasil hari pertama ini, Black Steel kokoh dengan 48 poin, unggul 5 angka dari Fafage Banua dengan 43 poin. Setelah Fafage hanya bermain imbang. Bintang Timur Surabaya naik berkat raihan 37 poin, mendobrak masuk zona aman dengan menggusur Pangsuma FC 36 poin dan unggul FC 35 poin. Sedangkan Rapid FC kini mempunyai 5 poin, menempel ketat Asahan FC 6 poin dan mengancam Halus FC dengan mengoleksi 8 poin. Perebutan tiket Final Four dan perjuangan lepas dari papan bawah akan kembali berlanjut pada hari kedua seri Surabaya pada minggu hari ini di Gor Futsal Unesa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kualitas yang terjaga.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudi Zain. Pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Anda sedang mengikuti Trivia Pildun RRI, informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Ya pendengar Pro 1 RRI Hatam Buah, gol tangan Tuhan Lamano de Dios adalah salah satu gol paling kontroversial dalam sejarah sepak bola yang dicetak oleh Diego Armando Maradona pada tanggal 22 Juni 1986. Momen legendaris ini terjadi di babak perempat final Piala Dunia 1986 antara Argentina melawan Inggris di Stadion Azteca, Mexico City. Gol pada, kami ulangi, pada menit ke-51 Maradona mengejar bola liar hasil sapuan pemain Inggris yang melompat berduel udara dengan kiper Inggris Peter Shilton dan menggunakan tangan kirinya untuk meninju bola masuk ke gawang. Wasit asal Tunisia Ali Benekour tidak melihat pelanggaran tersebut dan tetap mengesahkan gol meskipun para pemain Inggris melakukan protes keras. Setelah pertandingan, Maradona secara ikonik menyebutkan bahwa gol tersebut dicetak oleh sedikit dengan kepala Maradona dan sedikit dengan tangan Tuhan. Hanya 4 menit setelah gol kontroversial ini, Maradona mencetak gol kedua yang dikenal sebagai gol abad ini setelah mendribel bola melewati 5 pemain Inggris dan kiper Argentina menang 2-1 dan akhirnya keluar sebagai juara dunia. Momen ini tetap menjadi perdebatan abadi di Argentina, dianggap sebagai bentuk kejeniusan dan pembalasan atas perang Falklands, sementara di Inggris hingga kini masih dianggap sebagai kecurangan. Bola yang digunakan dalam pertandingan tersebut bahkan telah dilelang dengan harga mencapai puluhan miliar rupiah pada tahun 2022.
0: Anda sedang mengikuti Trivia Pildun RRI, informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Prasatu RRI Hotam Buah. Selanjutnya kami hadirkan tradisi dan budaya masyarakat di tanah Floba Morot tercinta. Pendengar, NTT memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam, termasuk tradisi adat dalam memasuki rumah baru yang kental dengan nilai-nilai gotong royong, spiritualitas, dan penghormatan kepada leluhur. Tradisi ini bervariasi antara suku seperti di Manggarai, Sika, Sumba, dan Timor. Seperti tradisi WM baru atau yang ada di Manggarai Pulau Flores, masyarakat Manggarai menjalankan tradisi WM baru pulang ke rumah saat menempati rumah baru, terutama rumah adat Baru Gendang. Maknanya yaitu mengucap syukur kepada Tuhan atau Muri Agung Ngaran dan leluhur atas selesainya rumah serta memohon berkat kesehatan dan kesejahteraan. Acara tersebut melibatkan ritual adat sakral, seringkali didahului oleh penyembelihan hewan kurban, kambing atau babi sebagai persembahan. Bagian dari tradisi membangun rumah adat di mana tiang utama atau sirih bongkok dijemput dari hutan dan diarak menuju kampung dengan ritus khusus layaknya meminang seorang gadis.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

Desa Adat Ratenggaro merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Kodibangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya. Kata Ratenggaro sendiri berasal dari dua penggalan yaitu Rate yang berarti kuburan serta Garo yang merupakan nama suku dari desa tersebut. Sejarahnya, dahulu terjadi peperangan antara suku yang menyebabkan suku Garo terbunuh oleh suku lain dan akhirnya dikubur pada lokasi tersebut. Kisah inilah yang menyebabkan desa tersebut dinamai Desa Ratenggaro. Salah satu daya tarik utama di sana adalah rumah adat Ratenggaro yang dikenal sebagai rumah adat tertinggi di Pulau Sumba. Bangunan dengan desain arsitektur tradisional yang dapat terlihat dengan jelas dari jarak yang jauh. Rumah tradisional Ratenggaro memiliki menara yang menjulang tinggi, merepresentasikan status sosial dan bentuk penghormatan terhadap arwah para leluhur. Sehingga rumah penduduk di sana serasi dengan konsep rumah panggung dengan menara menjulang tinggi. Kepercayaan masyarakat desa adat Ratenggaro yakni Marapu, melakukan persembahan bagi para leluhur masih dipegang teguh. Desa Adat Ratenggaro selain memiliki keragaman budaya, lokasinya yang berada di ujung selatan Pulau Sumba menyuguhkan pesisir pantai yang sangat elok dan indah.

0: juga.
1: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
0: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
1: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
0: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
1: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
0: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
1: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
0: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang meragam khas tarian daerah kita.
1: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: Masyarakat suku Lamoholot di NTT punya satu benda pusaka yang tak tergantikan. Benda itu adalah gading gajah atau bala dalam bahasa lokal. Tanpa gading gajah, pemuda Lamoholot tidak bisa menikah. Gading menjadi belis atau mas kawin utama dalam pernikahan orang Lamoholot. Dalam aturan adat, mas kawin gading tidak bisa digantikan oleh uang atau benda lain. Diturunkan dari generasi ke generasi dan harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Bagi perempuan dengan status sosial yang tinggi, seperti bangsawan, belis yang harus diserahkan dari pihak laki-laki akan sangat besar, yakni 7 hingga 9 batang, dan uniknya tidak pernah ada gajah hidup di NTT.
1: Ya pendengar Pro 1 RRI Hotambua, selanjutnya masih ada informasi-informasi tradisi dan budaya lainnya yang akan kami hadirkan. Selanjutnya ada tradisi Witi Orin atau angkat rumah di Kabupaten Siga, Flores. Di beberapa wilayah Siga terdapat tradisi unik yaitu Witi Orin, di mana rumah dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain dengan cara diangkat bersama-sama, sehingga seluruh warga bahu-membahu mengangkat rumah, menunjukkan solidaritas yang tinggi dalam artian sistem gotong royong. Setelah rumah diletakkan di tempat baru, diadakan makan bersama sebagai simbol kebersamaan dan juga ucapan syukur. Dan ada lagi tradisi masuk rumah adat di Pulau Sumba, memiliki makna spiritual yang mendalam, sering dikaitkan dengan kepercayaan Marapo. Dan sebelum membangun dan memasuki rumah tersebut, dilakukan musyawarah dan ritual untuk meminta izin leluhur. Tamu laki-laki biasanya masuk melalui pintu depan, sedangkan perempuan melalui pintu belakang. Dan juga ritual perapian di tengah rumah menjadi pusat aktivitas dan simbol kehidupan yang harus diberkati.

0: Bro, hey. Pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis, itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak?
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Ya, pendengar Pro 1 Hereria Tambua, selanjutnya kami hadirkan musik tradisional di NTT, bukan sekedar suatu hiburan, melainkan suatu instrumen sosial yang buat untuk mempererat persaudaraan dan bisa menyatukan keberagaman suku serta budaya di wilayah Flobamora ini, yang mana bisa mengikat dan juga mempererat tali persaudaraan melalui musik. Dengan kekayaan instrumen seperti sasando, lapadera, dan berbagai lagu daerah, musik menjadi bahasa universal yang mengikat masyarakat NTT. Dan musik daerah NTT memiliki ciri khas ritmis yang kuat, penggunaan pola vokal ostinato, dan gaya penyajian yang mana menekankan pada semangat kolektif. Musik tradisional adalah identitas sosial yang paling purba di NTT, yang digunakan dalam siklus kehidupan masyarakat, membuat musik menjadi pengikat sosial yang alami. Seperti sasando berasal dari Pulau Rote, alat musik petik ini kini menjadi ikon NTT yang mempersatukan identitas budaya dari ujung barat hingga timur. Dan juga alat musik perkusi tradisional yang namanya lapadera, penting dalam kehidupan masyarakat Ngada yang bisa memadukan komunitas melalui iramanya.
1: Mulai menyiarkan pertandingan secara langsung, meski seringkali hanya partai final atau semifinal.

keras menjadi suara yang identik dengan sepak bola saat itu. Istilah-istilah sepak bola dalam bahasa Indonesia mulai populer lewat corong.

mengenal CI, daging asap khas Rote. CI adalah salah satu hasil olahan daging sapi dengan cara pengasapan yang merupakan hasil olahan khas dari salah satu kabupaten di wilayah Nusa Tenggara Timur, yaitu Kabupaten Rotendao. Pengasapan adalah salah satu teknik yang telah dilakukan oleh nenek moyang masyarakat Nusa Tenggara Timur, NTT, untuk mempertahankan kualitas daging sapi. CI berasal dari bahasa daerah Rote, artinya daging yang disayat dalam ukuran kecil memanjang, lalu diasapi dengan bara api sampai matang. CI adalah makanan khas suku Rote yang kemudian merambah selera masyarakat Nusa Tenggara Timur. Produk daging CI memiliki keunikan dan spesifikasi, baik aroma, warnanya yang merah maupun tekstur yang empuk dan rasanya yang lezat.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancetlasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Ya pendengar Pro 1 RRI Hadambua, kita masih hadirkan bagaimana musik tradisional sebagai alat pemersatu khususnya di daerah kita di NTT. Pendengar, lagu-lagu daerah yang sering dinyanyikan bersama dalam berbagai acara adat maupun sosial menciptakan rasa persatuan, seperti lagu Gemu Famireh, lagu yang populer dan sering dibawakan bersama-sama dalam acara santai maupun formal. Dan juga ada lagu Beleleboh, lagu yang menggambarkan kecintaan pada tanah kelahiran, menyatukan emosi masyarakat di NTT pun di manapun mereka berada. Sehingga banyak komunitas seni aktif mengajarkan alat musik tradisional kepada para generasi muda sekarang, yang berfungsi sebagai upaya pelestarian budaya sekaligus bisa mempererat hubungan antar generasi.

Dikutip dari laman resmi Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Alor, salah satu dari banyaknya pesona alam bawah laut yang menakjubkan di Nusa Tenggara Timur adalah seekor dugong jantan bernama Mawar yang tinggal di Teluk Kabola di wilayah suaka alam perairan Selat Pantar Alor. Mawar menjadi salah satu daya tarik wisatawan kala berkunjung ke Kabupaten Alor. Kawasan yang terbentuk oleh 15 gugusan pulau dan menjadi spot menyelam populer. Kemampuan Mawar menangkap bahasa manusia dan bahkan beradaptasi dengan setiap wisatawan ketika dipanggil di tengah lautan membuat banyak orang terpana. Kabupaten Alor yang pernah menyabet penghargaan Harmony Award dari Kementerian Agama Republik Indonesia pada 2016 merupakan salah satu di antara sekian banyak daerah di dunia yang memiliki hewan laut dengan tingkat kecerdasan istimewa yang langka itu. Diketahui, Mawar merupakan satu-satunya dugong yang tersisa di Alor.

0: Jadi kamu sudah tahu misi kita.
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus. Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
3: Ya pendengar Pro 1 RRI Hatam Buah, demikianlah musik tradisional sebagai pemersatu yang bertindak sebagai perekat yang menyatukan berbagai suku dan budaya, menegaskan bahwa meskipun kita berbeda, masyarakat NTT adalah satu kesatuan melalui alunan ritme yang sama. Oke pendengar, kita akhiri, dan juga pendengar sesaat lagi di pukul 14 waktu Indonesia Tengah kita akan hadirkan penyampaian Warta Berita Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan. 2026 yang baru saja berakhir di Ho Chi

Solo diraih oleh Alan Reynolds Kumase.

Tidak banyak yang mengetahui bahwa di kawasan Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Ende, Pulau Flores memiliki aksara asli daerah tersebut yang disebut dengan Lota. Adapun pengguna terbesar aksara Lota ini pada masa lalu yaitu masyarakat etnis Ende yang beragama Islam. Aksara Lota merupakan turunan langsung dari aksara Bugis. Sejarah mencatat, aksara Lota masuk ke Ende sekitar abad ke-16. Semasa pemerintahan Raja Goa ke-14, I. Mangarai Daeng Mandrabia bergelar Sultan Alauddin pada tahun 1593 hingga 1639. Kata Lota berasal dari kata lontar. Selain itu, terdapat 8 aksara Lota Ende yang tidak ada dalam aksara Bugis, yaitu Ba, Da, Fa, Ga, Mba, Nda, Nga, dan Ra. Sebaliknya, ada 6 aksara Bugis yang tidak terdapat dalam aksara Lota Ende, yaitu Ca, Ngka, Mpa, Nra, Cira, Nica, dan Nya. Salah satu alat pengrajin dalam proses motif tenun tradisional dari suku Dawan Kabupaten Timor Tengah Selatan NTT yang masih terus diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini adalah silak. Silak adalah alat perentang benang yang mulanya terbuat dari bahan bambu atau kayu. Namun saat ini sudah ada yang menggunakan bahan modern yang lebih estetik. Saat alat ini dipasang, sejumlah benang yang direntang menyesuaikan jenis atau ukuran kain yang ingin ditenun. Biasanya untuk selimut pria dewasa, benang yang dibutuhkan antara 500 sampai 700 helai. Di atas alat silak ini akan dilakukan proses pembuatan ragam hias dengan cara mengikat benang lungsi menggunakan bahan yang kedap air seperti tali lontar, tali rafia, bahan anyaman karung plastik yang diurai, dan lain-lain. Setiap helai benang disimpul sesuai dengan pola atau gambar ragam hias yang sudah disiapkan sebagai contoh. Pembuatan simpul ini membutuhkan ketelitian yang tinggi sehingga akan membentuk gambar atau motif yang ingin disandingkan dengan tenun ikat. Simpul-simpul helai benang yang telah dibentuk ini disebut nakit.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan kita bangun desa nelayan khusus. Kapan mulai? Tahun ini. Jadi bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Awas, saya akan cek lagi nanti.
2: Kalau konsumen cerdas, konsumennya pintar, maka dia tentu akan tahu hak dan kewajibannya.
0: Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara. Menteri Perdagangan menekankan pentingnya peran konsumen dalam memperkuat produk nasional. Rusia segera menyetujui usulan Donald Trump untuk memperpanjang gencatan senjata. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Pertama, kami masyarakat Pulau Miangas menyampaikan terima kasih, salut dan bangga karena Bapak Presiden boleh berkenan hadir menjumpai.
1: Sudah ada 8 terbang, mungkin hasil ikannya bisa kita pasarkan biar penghasilannya tambah.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan membangun desa nelayan di Miangas, Sulawesi Utara dalam waktu dekat. Desa nelayan yang dilengkapi fasilitas penunjang seperti gudang pendingin hingga stasiun pengisian bahan bakar solar khusus untuk nelayan. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan desa nelayan untuk meningkatkan produksi ikan dan kesejahteraan masyarakat di pesisir semakin baik. Presiden Prabowo berharap desa nelayan terrealisasi secepatnya. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Akan kita bangun desa nelayan khusus. Kapan mulai? Tahun ini. Jadi bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Awas, saya akan cek lagi nanti. Di desa nelayan nanti akan ada pembuat es supaya semua nelayan punya es. Kemudian akan ada gudang pendingin, cold storage ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia. Kita akan perbaiki mulai tahun ini. Jadi tahun ini bulan Desember akan kita resmikan 1.386 desa nelayan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ada satu desa nelayan di sini dalam waktu yang tidak lama lagi. 5 bulan, saudara akan punya desa nelayan yang cukup bagus, ya.
4: Sementara itu, salah satu warga, Simon Anugrah, menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Masyarakat berharap dengan adanya perhatian dari pemerintah, kesejahteraan masyarakat semakin baik, termasuk di sektor kesehatan.
3: Menghendaki adanya penambahan aparatur sipil negara dari anak-anak Pulau Miangas, agar supaya pelayanan publik yang ada di Miangas boleh berjalan dengan baik, karena mereka benar-benar standby atau tetap tinggal di Pulau Miangas.
4: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memberikan bantuan kapal penangkap ikan untuk nelayan dengan ukuran 15 kroston. Bantuan lain berupa 200 modem internet, 200 unit handphone, 1000 paket sembako, dan 300 paket school kit. Kecamatan Miangas hanya memiliki satu desa dengan jumlah penduduk 823 jiwa atau 232 kepala keluarga. Miangas berbatasan langsung dengan Filipina. Dari wilayah perbatasan Miangas Indonesia dengan Filipina, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso menekankan pentingnya peran konsumen dalam memperkuat daya saing produk nasional. Zarotin Aljana melaporkan.
2: Kalau konsumen cerdas, konsumennya pintar, maka dia tentu akan tahu hak dan kewajibannya.
5: Menteri Perdagangan Budi Santoso menekankan pentingnya peran konsumen dalam memperkuat daya saing produk nasional. Menurutnya, konsumen yang cerdas dapat membantu menekan laju impor melalui penggunaan produk dalam negeri. Hal ini disampaikan saat puncak perayaan Hari Konsumen Nasional atau Harkonas di kawasan Sarinah, Jakarta pada hari ini. Budi mengatakan konsumen memiliki peran besar dalam mengontrol kualitas produk dan jasa di pasar domestik.
2: Kalau konsumen cerdas, konsumennya pintar, maka dia tentu akan tahu hak dan kewajibannya. Kalau konsumen ini sudah mengerti mana yang produk bagus, mana yang tidak, otomatis produsen itu akan dikontrol untuk melakukan atau memproduksi produk yang punya daya saing. Kalau produk sudah punya daya saing, berarti ya kita bisa menahan laju impor, Bu ya.
5: Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mengajak masyarakat untuk lebih mencintai produk lokal Indonesia. Menurutnya, dukungan konsumen akan membantu produk dalam negeri semakin berkembang dan berdaya saing. Selain itu, Kementerian Perdagangan juga terus memperkuat perlindungan konsumen di era digital. Pemerintah tengah menyiapkan revisi aturan ekosistem e-commerce untuk melindungi konsumen dan mendukung produk lokal. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk aktif melapor jika menemukan pelanggaran hak konsumen. Pengaduan dapat disampaikan melalui layanan konsumen Kementerian Perdagangan di nomor 0813-1111-1010 atau melalui laman resmi @kemendak.go.id. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Jamaah Haji Indonesia di daerah Shisha, kota Mekah pagi ini waktu Arab Saudi, banyak yang melakukan

0: Tapi selain itu, di wilayah ini juga banyak pedagang warga Arab Saudi yang berjualan makanan dan menu ala Indonesia seperti bakso, soto ayam, lontong, bakwan, dan risol. Dan RRI tadi juga sempat mewawancarai pasangan suami istri asal Kabupaten Batang, Jawa Tengah, yakni Ibu Rohani dan Bapak Tafsir. Mereka mengaku bahagia dan bisa melaksanakan ibadah di tanah suci, dan ibadah ini merupakan impian dan cita-cita dan doa dirinya selama ini. Berikut keterangan dari Ibu Rohani dan juga Bapak Tafsir.
1: Senang sekali Mas dapat sampai di sini.
2: Ini tadi sempat banyak apa? Kan di sini ada toko pernak-pernik Indonesia ya, ada jual tasbih, sejadah dan sebagainya. Kemudian jual makanan. Belanja apa Bu Rohani?
1: Belanja itu loh Neko, untuk tempat air diam-diam sama gelas kecil. Gelas kecil. Itu belanja untuk tempat air diam-diam. Jadi sama jajan-jajan itu bubur Arab gitu. Nicipi bubur Arab Saudi.
2: Bapak tapi sendiri gimana nih perjuangannya untuk pergi haji? Kata Bapak apa aktivitas di Batang itu sebagai apa?
3: Petani tempat coklat tengok
1: kakao
2: dan coklat ya. Sudah nampung berapa lama Pak Tafsir?
3: Sudah lama ya, hampir puluhan tahun.
2: Puluhan tahun ya. Pergi haji sama domestri itu senang gak Pak? Impian-impian dalam hidup gak?
3: Ya,
1: senang sekali. Impian ingin berangkat haji sejak dulu. Saya dulu ingin kalau saya pensiun, mungkinan saya berangkat hajinya setelah pensiun, karena kalau masih tugas itu izinnya meninggalkan anak dulu.
2: Ibu kerjanya apa Bu Rani?
1: Ibu SD dulu. Karena kalau masih dinas itu kan izinnya sampai 2 bulan kurang lebihnya, itu kasihan anak-anak ditinggal gitu loh. Alhamdulillah Allah itu mengabulkan doa saya, pensiun berangkat haji gitu loh.
2: Pensiun kapan Bu?
1: 2023 kan, sebetulnya saya 2024 berangkatnya. Gitu.
0: Pendengar dapat kami informasikan di bahwasanya jemaah haji Indonesia diharapkan meningkatkan imunitas diri dan selalu minum air putih 200 ml setiap sejam sekali. Selain itu jemaah haji Indonesia harus menggunakan APD atau alat pelindung diri ketika berada di luar lapangan seperti payung. Dianjurkan juga jemaah haji Indonesia untuk dalam melakukan ibadah umrah wajib sebaiknya dilakukan di malam hari dan menghindari terpapar langsung dari matahari. Selain itu, jemaah haji Indonesia juga yang akan melakukan umrah wajib diharuskan istirahat terlebih dahulu selama minimal 5 jam untuk memulihkan kondisi tubuh dan istirahat yang cukup serta makan makanan bergizi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Tanah Suci kita beralih ke Bekasi. Bidang Kesehatan PPIH Embarkasi Jakarta, Bekasi melakukan razia makanan setiap ada jemaah yang baru datang dari daerah. Dani Sumpana dari RRI Bandung melaporkan. Dani.
5: Ya, pendengar, demi menjaga kesehatan calon jemaah haji yang baru tiba di Embarkasi Jakarta Bekasi, petugas kesehatan PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi melakukan razia makanan yang dibawa oleh jemaah dari daerah asal. Dalam razia tersebut masih ada jemaah yang membawa makanan yang tidak layak dan kadaluarsa. Kabid Kesehatan PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi, Dr. Setia Dipisangka, kepada RRI menjelaskan setiap jemaah yang tiba dan baru masuk asrama terlebih dahulu dilakukan razia makanan bawaan dari daerah. Hal ini dilakukan guna memantau agar jemaah kesehatannya tetap terjaga, karena selama di asrama haji telah disiapkan makanan yang sehat.
6: Luar karena di sini ada steril dan di luar kita tidak bisa melihat rekam jejaknya nih. Di sana dua tenda di sini udah basi, jadi makanan basah pasti kita sweeping, nggak boleh masuk ke dalam embarkasi. Karena di embarkasi nanti akan diberikan makanan 3 kali makan, 2 kali snack full. Nah, jemaah nggak usah takut kelaparan.
5: Sementara itu pendengar, untuk keberangkatan calon jemaah haji hari ini PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi telah memberangkatkan kloter 15 asal jemaah dari Kota Bekasi menuju bandara pukul 12 tadi dan dijadwalkan terbang pukul 19 malam nanti, serta satu kloter yang akan masuk Embarkasi Jakarta Bekasi hari ini yaitu kloter 16 asal jemaah dari Kabupaten

0: Kabupaten Karawang. Dijadwalkan masuk embarkasi Jakarta Bekasi Asrama Haji Jawa Barat pukul 20.30 malam nanti. Dari embarkasi Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Buleleng Bali memastikan pelayanan dan pendampingan maksimal bagi 108 jamaah haji asal Buleleng agar dapat menjalankan ibadah di Tanah Suci dengan nyaman, aman, dan sehat. Informasi selengkapnya disampaikan Sukasa Brata Winangun dari RRI Singaraja. Sukasa.
2: Pendengar, pemerintah Kabupaten Buleleng memperkuat komitmen dalam memastikan jemaah haji asal Buleleng dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan sehat melalui peningkatan pelayanan, pendampingan, serta pemantauan kesehatan. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Buleleng Inyoman Sucidre saat melepas keberangkatan jemaah haji 1447 Hijriah langsung dari Masjid Agung Jami Singaraja. Bupati Sucidre menjelaskan kebutuhan petugas pendamping haji makin penting seiring meningkatnya jumlah jemaah setiap tahun, khususnya untuk membantu jemaah lanjut usia dan yang memerlukan perhatian khusus.
3: Karena ini kan jemaah calon haji ini bertambah terus dari Buleleng. Jadi petugas haji daerah itu sebenarnya cukup berarti karena kalau kemarin yang sendirian itu melayani 80 sekian sudah sangat kewalahan. Kami anggarkan lagi untuk dua.
2: Sebanyak 108 jemaah haji asal Buleleng bersama satu pemandu haji daerah diberangkatkan menuju Mekah, perjalanan Mekah, dan pemerintah daerah memastikan seluruh jemaah telah menjalani pemeriksaan kesehatan, termasuk sejumlah jemaah lanjut usia yang memerlukan pendampingan khusus pada haji. Bupati Nyoman Sucidre menilai keberangkatan jemaah lanjut usia menjadi indikator meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat di Buleleng. Ia juga mengingatkan seluruh jemaah agar menjaga sikap, disiplin, dan nama baik daerah selama berada di Tanah Suci, serta memastikan pemerintah daerah terus berkoordinasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji. Dari Buleleng, Bali, Sukasa Brata Winangun, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Sukasa. Dan kita beralih ke informasi haji lainnya, di mana seorang calon haji asal Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Asyari Hasan Ahmad, yang tergabung dalam kloter BTH 05, meninggal dunia di Batam. Sarah Meilana Husen dari RRI Batam melaporkan. Sarah.
4: PH Embarkasi Batam mencatat seorang calon jemaah haji CJH asal Kabupaten Kampar, Provinsi Kepulauan Riau, meninggal dunia di Batam sebelum sempat diberangkatkan ke Tanah Suci. Calon jemaah haji bernama Azhari Hasan Ahmad tergabung dalam kelompok terbang BTH 05 Embarkasi Batam. Ia sebelumnya dijadwalkan berangkat menuju Madinah pada tanggal 27 April 2026, namun karena kondisi kesehatannya tidak stabil, ia harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Awal Brus Butania Batam. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kepulauan Riau, Muhammad Syafi'i, mengatakan pihaknya menerima kabar duka tersebut pada Sabtu dini hari. Almarhum seharusnya berangkat pada tanggal 27 April dan jika kondisi membaik akan diberangkatkan pada penerbangan berikutnya. Namun jemaah calon haji itu meninggal pada 3:47 setelah itu jenazah menjalani proses pemulasaran di Rumah Sakit Otorita Batam atau BB Batam sebelum dipulangkan ke daerah asal.
5: Haji yang berangkat di Batam yang meninggal kemudian di Rumah Sakit Otorita Batam dengan rincian dari Riau.
4: Muhammad Syafi'i melanjutkan, penyelenggara ibadah haji memastikan bahwa jemaah yang meninggal dunia tetap memperoleh hak-haknya termasuk asuransi jemaah haji. Sementara proses pemulangan jenazah ke Riau difasilitasi oleh PPIH Embarkasi Batam bersama dengan pihak maskapai penerbangan. Dari Batam ke Kepulauan Riau, Sarah Meilina Husein, Pro 3 RRI mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi mancanegara, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan Rusia segera menyetujui usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memperpanjang gencatan senjata dengan Ukraina serta melakukan pertukaran tawanan perang atas dasar kemanusiaan dan penghormatan terhadap kemenangan melawan Nazisme. Ia menambahkan, Rusia telah menyiapkan langkah antisipasi terhadap kemungkinan gangguan dari Ukraina saat peringatan Hari Kemenangan. Informasi dari dunia olahraga. Stadion Segiri di Samarinda, Kalimantan Timur akan menjadi saksi duel panas antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung sore ini. Pertandingan pekan ke-32 bertajuk El Clasico Indonesia tersebut menjadi laga penting dalam perburuan gelar juara Super League musim 2025-2026. Maung Bandung saat ini menjadi kandidat terkuat bersama dengan Borneo FC setelah memimpin klasemen sementara dengan nilai sama, yaitu 72 poin. Sementara Macan Kemayoran berada di peringkat ketiga, tertinggal 7 angka dari kedua rivalnya tersebut. Sebelumnya laga ini dijadwalkan berlangsung di Jakarta International Stadium, namun akhirnya dipindahkan ke Samarinda dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan kelancaran laga. Jelang pertandingan, pemain Persib Bandung, Frederico Barba, menilai perpindahan venue tersebut tidak serta merta memberikan keuntungan bagi Persib Bandung, karena menurutnya tekanan pada laga derby ini tetap sama besar di stadion manapun.
7: Kita tahu bahwa setiap derby tentunya tidak ada yang bisa menebak, misalnya ini sangat diuntungkan atau ini tidak diuntungkan. Terlebih ketika venue-nya diubah bukan di tempat yang seharusnya. Jadi saya pikir tidak ada yang diuntungkan. Justru kalau misalnya ini digelar di Jakarta dengan banyak supporter, tentunya kami menyikapinya dengan cara lain, penuh ambisi, penuh motivasi misalnya. Tapi buat pertandingan nanti, kami tidak merasa tim yang diuntungkan. Kami di sini untuk bermain sepak bola, jadi saya tidak mau berpikir terlalu banyak tentang hal-hal seperti itu. Saya hanya ingin memenangkan pertandingan.
1: Pertandingan antara Persija Jakarta dan Persib Bandung diprediksi berlangsung sengit sejak menit awal. Kedua kesebelasan dipastikan akan menurunkan skuad terbaik mereka untuk mengincar poin tambahan atau 3 poin yang sangat berharga.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti sosial media terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Selonjong mendengar Prosatu RRI Atam Buah. Oke, selamat berhari Minggu untuk kita semuanya dan selamat menikmati kegiatan ataupun aktivitas yang masih Anda sibuk-sibuk Anda laksanakan di edisi siang jelang sore hari ini. Apa kabar yang belum makan ya, silakan makan, yang masih istirahat selamat menikmati istirahatnya. Dan Anda pendengar di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, kita adalah dangdut, dangdut adalah kita. Kita balik-balik saja. Oke, untuk pendengar partisipasi Anda silakan di 08124601-0202. Lagu-lagu yang sudah kami hadirkan di playlist silakan Anda baca, Anda simak baik-baik. Kira-kira lagu mana yang Anda sukai bisa Anda pilih. Oke, kita sapa dari abang pertama, ya ini tidak asing lagi, sepertinya ada di Keva atau di Betun. Mas Edi.
1: Apa? Kalau dangdut, dangdut adalah kita.
0: Mas Edi, bagaimana?
1: Ano?
0: Posisi di mana?
1: Suasanya teracoy, Betun.
0: Posisi di mana?
1: Masih di Betun.
0: Oh, oke, ini sepertinya mau jadi orang Melaka. Betul kah?
1: Enggak. Mau jadi orang Atam Buah.
0: Oke, Bang Edi, bagaimana cuaca di sana, aman? Tidak halo, hujan?
1: Panas, panas ini. Panas, makanya inventar lagu nih, teman, biar teman sambil ngopi. Waduh, jadi meluari teman apa istirahat.
0: Lagi? Dangdut siap kalau
1: ngopi. Ngopi lagi.
0: Ngopi lagi. Lagi.
1: Ini silir-silir angin sepoi-sepoi.
0: Waduh, tambah mengantuk ini siang bolong. Oke. Okay.
1: Bukan, makanya tapi biar dangdut jangan semangat. Tidur yang bagus apa?
0: Oke, ini ada Farhad Benang Biru, Danang Bidadari Jiwa, Una Sutra, Asam di Gunung, Garam di Laut. Krishna Variasi Masih Punya Rasa, Irfan Mansur, Sejengkal Tanah, Mas Rian, Sakit Gigi, Nazar, Gejolak Asmara, Jian Odi, Jatuh Cinta, Ida Laila, Spiring Berdua, Gita Yubi Lagi Kangen, Fuldan Demi Cinta Suci.
1: Kangen sudah.
0: Oke, ya, dari Gita Yubi.
1: Kangen. Iya, kangen orang Atam Buah semua.
0: Nah, ini kangen di mana ini?
1: Kangen di ujung-ujung ini. Ini sambil ngeliat ini oh banyak cewek cantik pada lewat nih.
0: Waduh.
1: Pasti pasar nih, pasti pasar banyak orang cewek-cewek pada ini. Tanya-tanya parfum. Okay.
0: Pasar Betun enggak?
1: Iya, tuh di pinggir jalan nih.
0: Oke, okay. Silakan Mas Edi.
1: Ini spesial buat Fendi yang punya vokalnya, mewakili pro. Kru-kru Prosatu, RSatu, Prosatu ya. Selalu sehat sih semua ya. Saya di udara ya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih buat pulang hati-hati, buat Dona Bella, di Mangga Dua yang lagi masak. Salam dari Betun. Ibu guru yang cantik juga gak ada daya tupas nih, sibuk nih. Ma Andro, Ma Vero, Ma Ina juga. Ma Pacara, Ma Pajirosa. Babi gak ada kabar juga. Dan Bang Damos ya, gak ada kabar juga Bu Ima ya, yang cantik di Maimori sebenarnya tabungnya sama Bung Fendi ya, nungguin Bung Fendi main ngopi nih. Temani ya. Biar jangan ngantuk.
0: Itu pasti
1: Mbak Wika juga cepat ya. Jangan salah Mbak Bunda Ima, jangan salah Bung Fendi ya, tapi Bung Fendi ya, Bung Epi lagi istirahat. Bung ya, Fendi bukan Bung Jeffrey.
0: Dicari-cari.
1: Iya, kalau enggak iya, kalau enggak dikasih tahu sana.
0: Cari sama Jeffrey, cari sama Jeffrey. Bang Epi nih.
1: Iya, itu makanya itu biar cepat dia lahir bus. Ini Pak Talos ya, sambil ngopi dia juga. Oke, makasih, pulang hati-hati ya. Ini okay. Nanti siapa ganti sama nih? Tempat siapa gantinya?
0: Nanti ada Mbak Tresya, Ibu Tresya yang menggantikan tempat panas posisi nanti saya.
1: Malam, nanti dia udah datang belum?
0: Belum, lagi sedikit lagi.
1: Sebentar lagi ya, dia lagi marah-marah itu. Oke, makasih banyak ya.
0: Selamat sekali, selamat siang. Selamat siang, sama-sama. Oke, terima kasih. Untuk Mas Edi yang katanya lagi di Betun. Oke, selamat siang menjelang sore. Kita sapa lagi dari Putun. Ada Putri Tunggal Vera Tamono.
2: Rudangdut adalah kita. Selamat sore Kakak Pinti.
0: Selamat adek, bagaimana hari ini kabar?
2: Kabarnya puji Tuhan baik. Kalau cuaca di sini dari tadi pagi sampai sekarang ada hujan Kakak.
0: Oh, mantap, masih hujan. Kalau di Kabupaten Belu, NTT, di Atam Buah ini panas sekali, panas terik. Oke, silakan.
2: Oh iya, di sini dari Mungkin dari tadi malam, tadi pagi sampai sekarang misalkan.
0: Oke, sejuk. Oke, silakan.
2: Lagunya Sepiring Berdua.
0: Oke, ini mantap. Makan berdua-duaan, sepiring berdua, Ida Laila. Oke, silakan.
2: Oke, salam yang pertama untuk Kakak Sinti yang bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan pulang hati-hati di jalan.
0: Terima kasih.
2: Terus buat mama saya, Mama Vero alias Mama Mariasna yang sementara ikat jagung sambil pantai juga dengan ucapan selamat sore Mama. Buat Mas Ridi yang sudah lewat, ada Ibu Sinti tanam di Ayo Kupa, ada Mama Ina Sekeliar jadi Ibu, Mama Andro, Mama Cisen Duen Lasi, Kakak Yusen kasih satu Venu, ada Bapak Fidel di Soe, Bunda Desi, Kakak Maria, Bung Janu, Bapak Tirosa, ada Kakak Bella, Kakak Marina, ada Bapak Bento.

0: Hadi, Bang Le, Putra Tengah, Ibu Tersi Banafano sekeluarga di Kesa, Ibu Justin, Pak Hendrik di Kumeru, dengan ucapan selamat sore. Untuk semua-semua caca-caca yang lagi santai di alamatnya masing-masing, dengan ucapan selamat sore dan salam kompak-kompak selalu. Buat kakak Fenty, terima kasih banyak. Selamat sore kakak.
1: Oke, terima kasih Veronta Monop yang katanya lagi panen jagung, panen hasil, oke. Selamat, dan untuk Anda kita sapa lagi dari Maumere, orang Maumere. Bagaimana kabar Bunda Ima? Selamat berhari Minggu.
2: Selamat berhari Minggu. Selamat jumpa orang yang baik hati.
1: Selamat Bunda Ima, bagaimana hari ini? Libur di mana? Refreshing di mana? Kunjungan kemana?
2: Hai. Di rumah sendirian.
1: Oh, saya di rumah menikmati kesendirian di rumah makin banyak, makin
2: setiap hari, setiap malam seperti itu.
1: Oke, Bunda Ima, silakan pilih lagu yang mana, Bunda?
2: Lagunya Evita Mala udah di request ke belum?
1: Evita Mala Sedingin Salju belum. Ini baru orang
2: ketiga. Ah, itu aja banyak deh.
1: Oke, Sedingin karena, Salju.
2: Iya, karena di Maumere panas. Ventika ini.
1: Iya, betul. Ini tepat.
2: Iya.
1: Besok lagi sudah lupa lagi.
2: Lupa lagi. Aduh.
1: Lagi lupa.
2: Maklum ya, okay, sudah faktor
1: Bunda.
2: Usia jadi. Cuman okay, sekalipun faktor usia tetap berjalan, tapi semangatnya itu tidak pernah kendor.
1: Selamat. Semangat tidak pernah kendor. Oke, silakan Bunda.
2: Iya. Oke, salam-salamnya pertama tentunya buat Bung Venti ya, bersama apa ya operatornya, dengan ucapan selamat siang dan selamat bertugas, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati, salam sehat selalu bersama kru-kru yang ada di Pro 1 Atambua semuanya. Selamat siang menjelang sore, semoga Tuhan selalu memberkati buat teman-teman yang ada di Atambua tanpa terkecuali. Salam sehat dan selamat hari Minggu yang di Kefa, yang di Timur Leste, di Kupang, terus di Ende, ada di Pak-Pak, dan semua pendengar setia dimanapun berada ya, yang nanti bergabung sebentar maupun yang tidak dapat bergabung. Selamat siang menjelang sore dan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Buat Bung Fenty, terima kasih. Selamat siang menjelang sore.
1: Terima kasih Bunda Ima di Maumere. Dan pendengar, kita nikmati dulu lagu yang sudah di request untuk pendengar di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita pada siang ini.

Pemerintah telah menggagas program Sekolah Rakyat sebagai langkah nyata untuk membuka akses pendidikan bermutu dan berkualitas bagi semua kalangan tanpa terkecuali. Program Sekolah Rakyat memperluas akses pendidikan bermutu bagi seluruh anak bangsa. Program Sekolah Rakyat dirancang khusus untuk menjangkau anak-anak dari keluarga prasejahtera yang berpotensi terhambat akses pendidikannya akibat keterbatasan ekonomi. Pemerintah memastikan biaya pendidikan ditanggung negara sehingga faktor finansial tidak lagi menjadi penghalang meraih masa depan. Dengan fasilitas dan kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan industri masa depan, Sekolah Rakyat tidak lagi sekedar menjadi tempat belajar, melainkan wadah yang berkualitas tinggi bagi lahirnya generasi unggul yang siap bersaing secara global. Melalui Sekolah Rakyat diharapkan pendidikan bermutu bukan lagi menjadi hak istimewa kelompok tertentu, melainkan menjadi jembatan bagi setiap anak Indonesia dari latar belakang apapun untuk melangkah pasti menuju masa depan yang gemilang.

0: Uy! Paano sa mapanan niyo? Enak eh. Yang air melimpah ni. Baik su. Tapi ingat kawan, jangan lupa rawat irigasi eh.
1: Oh su pasti, itu yang utama. Tahu toh, irigasi terjaga, air melimpah, panen juga melimpah nah.

0: Pendidikan inklusif bagi seluruh anak bangsa. Amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Undang-undang ini menjamin hak penyandang disabilitas, termasuk hak atas pendidikan inklusif di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan. Namun miris, masih ada orang tua yang enggan merelakan anak-anak istimewa ini untuk mengenyam pendidikan karena berbagai alasan. Salah satu alasan disampaikan Hippo Lauli, SPD, guru SLBN Alor kepada RRI Atambua.
1: Sebenarnya SLB bukan terhina juga sih, tapi kami juga punya kurikulum dan kami guru-guru juga kasih belajar mereka seperti yang di sekolah normal, sekolah reguler. Mereka juga terima pelajaran seperti yang ada di sekolah reguler, hanya kurikulumnya yang beda dari kurikulum SLB sendiri. Dan kalau di SLB itu lebih cenderung kepada bakat minat siswa, lebih banyak praktek begitu. Di kecamatan-kecamatan untuk dapat siswa begitu, tapi ketika kami temui, orang tuanya enggan untuk bawa ke SLB. Karena mungkin ada rasa malu, ada juga yang tidak mau lepas anak untuk bersekolah, ada juga yang tidak tega kasih tinggal anak begitu. Padahal kami sudah sampaikan kalau di sekolah itu ada asrama, ada ibu asrama juga yang mengasih, tapi tetap tidak ini. Kalau soal itu tuh dari tahun ke tahun kami alami, kami dapat. Ya, sebagai guru yang kami sampaikan itu, mereka punya keterbatasan dan seumur hidup mereka kan tidak mungkin bergantung dengan orang tua. Setidaknya kalau mereka sekolah, ya mandiri itu ada pada mereka. Hingga sampai pada dewasa, mereka tidak sering bergantung di orang tua begitu. Tetapi ada orang tua yang mengerti, ada yang belum mengerti, sehingga tidak kasih izin anak-anak sekolah di SLB.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: ekonomi digital, Green Radio, dan mimbar agama serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut.

0: Kata Pupa membeli ikan, ikan dimasak bumbu merica. Selamat sore, kami ucapkan untuk seluruh pendengar setia Pro 1 Radio Tambuah di mana saja berada. Ya, pohon jati di hutan Enuk tumbuh subur di pinggir jalan. Jangan hanya duduk mengantuk. Mari bergoyang mengikuti alunan. Kita masih bersama di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Di sesi pertama tadi Anda bersama rekan saya Kak Fenty, dan saat ini Anda bersama saya Teresa Manihat ya. Untuk rangkaian acara Tambuah sore edisi hari ini, sekaligus lanjut lagi kebersamaan kita di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, langsung saja yang sudah siap boleh langsung gabung di 0812-4601-0202 ya, baik lain telepon, SMS atau juga WhatsApp, silakan ya. Di Facebook RRI Tambuah juga sudah ada status Pro Dangdut, bisa langsung berkomentar dengan pilihan lagu Anda. Dan beberapa lagu tersisa ya untuk kebersamaan kita di program Pro Dangdut saat ini, diantaranya ada Cita-Cita Tak Bahagia Itu Sederhana, ada BBY Seksi Olah Cinta Gila, Danang Bidadari Jiwa, ada juga Irfan Mansyur Sejengkal Tanah, ada juga Mas Rian Sakit Gigi, Nasar Gejolak Asmara, Jihan Audi Jatuh Cinta, ada Ona Sutra Asam di Gunung Garam di Laut, ada Farhat Benang Biru, ada Fildan Demi Cinta, ada Krishna Masih Punya Rasa. Oke, di sesi ini saya sapa yang sudah gabung, siapakah dia? Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, terima kasih. Kak Yuven, apa kabar? Selamat hari ya. Minggu.
1: Iya, selamat hari Minggu juga, Kakak. Kabar baik-baik, Kakak. Oh. Tidak ada
0: kata. Puji Tuhan baik juga, Kak Yuven.
1: Amin, amin, amin.
0: Oke, deh. Kak Yuven, mau lagu yang mana tadi? Sudah Teresa udarakan, Dengarkah Dirimu?
1: Ini yang nomor tiga.
0: Nomor tiga, oke, baik. Silakan salam-salamnya. Ya.
1: Salam pertama Kakak Vera Pamono Putun bersama mamanya, selamat sore. Terus ini Kakak Pinti Ayah Putus juga, selamat sore. Ini Mama Ina Miti-Miti, Mama Andra Ayah Henti, Mama Gisim Bentasi, terus Bunda Bisi Kota, Maria Kepara, Putus Sime, Kakak Dela Jumangga Dua, ini Om Hati, ini Mas Kudi, Putra Pengga Bisi Kota, singkat korong buat semua-semua.
0: Oke.
1: Okay. Yang bersempat, kita semua selalu berhubungan di tangan dan berkata hajiat di titik dalam
0: musim. Oke.
1: Halo.
0: Halo. Ya, ada Kak Yuven di Fatu Venue Timur Tengah Selatan sudah gabung bersama kita dengan lagu pilihan nomor 3 ya. Baiklah, terima kasih Kak Yuven sudah gabung. Selamat sore, selamat menikmati aktivitasnya. Semoga tetap semangat. Ya, di WhatsApp juga ada kekasih kita ya. Kalau udah saya gak katanya, Dangdut adalah kita. Halo, apa kabar Kakak? Halo. Puji Tuhan baik, Kak Luna. Request lagu Asam di Gunung, Garam di Laut. Oke, okay. Salamnya buat semua pendengar Pro Dangdut, semoga terhibur dan sehat selalu. Terima kasih Kakak, semangat ya. Baiklah, semangat juga Kak Luna ya. Semangat nikmati suasana di sore hari ini. Semoga semakin bahagia bersama keluarga, bersama orang-orang terkasih. Oke, okay, yang sudah respon juga di Facebook RRI Tembu, ada Kak Simon Petrus Memelai, ada Kak Yanis Tabun, ada juga Kak Sius Lemorai. Terima kasih banyak ya. Semangat selalu nikmati sore hari ini. Ya, saya terima lagi di line teleponnya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Apa kabar?
0: Ya, terima kasih Mas Edi. Puji Tuhan baik Mas Edi. Bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah
0: ya. Oke deh, Mas Edi mau lagu yang mana?
2: Tidak ada, Benang Biru.
0: Benang Biru. Oke, baik, dinantikan saja. Silakan salam-salamnya.
2: Aku siap buat Kakak Teresa yang cantik, jangan marah ya. Sekeluarga selalu sehat, dan juga bapak-bapak ten. Tadi kayu kan ya.
0: Iya,
2: terima kasih saya nggak ada singgalannya. Ini Nona Bella dan juga apa itu Marina ya, Marina Mandro, Marina yang sedang panen jagung, apa kabar juga? Om Papi, Om Pati Rosa juga, makasih buat Tara, terima kasih yang masih yang apa menjelang sore hari Minggu yang berbahagia. Oke. Ini suaranya ramai sekali nih. Yang lain satu rata aja. Nanti saya ini aja nanti.
0: Ya, terima kasih banyak Mas Edi sudah gabung ya, sudah pilih lagunya, dinantikan saja. Oke, semangat menjalani hari ini, yang pastinya apapun yang dikerjakan semoga menikmati, berjalan lancar dan sukses. Yang baru saja gabung di Pro 1 RRI Tambua, baik itu frekuensi konvensional atau streaming atau juga aplikasi RRI digital. Selamat sore, kami ucapkan untuk Anda semuanya bersama Pro Dangdut, kami siap berikan semangat buat semuanya. Oke, kita langsung saja nikmati lagu-lagu yang sudah ada. Dan sebelumnya kita akan ikuti dulu ya, ada Testi, Money Bola berikut ini.
3: Saya Adrianus Josef Laga, salah satu pencinta olahraga sepak bola. Ada getaran yang berbeda saat peluit pertama dibunyikan. Bukan sekedar tentang siapa yang mencetak gol, tapi tentang kebersamaan kita dari Sabang sampai Merauke, merasakan degup jantung yang sama di setiap menit jalannya pertandingan. Kami mengajak seluruh masyarakat Belu menjadi saksi sejarah. Jangan lewatkan setiap drama, tangis, dan tawa Piala Dunia tahun ini. Saksikan kemeriahan visualnya di TVRI dan dengarkan ulasan tajam serta atmosfer emosionalnya hanya di RRI. Selamat menyaksikan Piala Dunia 2026. Satukan semangat, suarakan kemenangan.

dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste, inilah Radio Republik Indonesia Atambua.

pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat, ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Iya, kata cita-cita terbahagia itu sederhana. Mengantar kita di pukul 15.48 menit waktu Indonesia Tengah ya. Dan sajian lagu-lagu dangdut yang sudah kami hadirkan menemani sore Anda. Semoga bisa menghibur Anda semuanya. Bersemangat lagi setelah waktu istirahat yang sudah Anda lakukan tentunya. Oke, semangat untuk semuanya. Dan rangkaian acara siang pro satu era Ria Tambua tentu masih menemani Anda semuanya. Dan di sisa waktu yang ada, tentu lagu dangdut masih akan kembali terus hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan informasi juga kami sampaikan untuk Anda di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kita ada di program Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI dalam sesi bedah tim ya. Ini spesial berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah berpartisipasi di program Prodangdut hari ini dan yang tidak gabung tapi tetap setia. Sekali lagi harapan kami semoga Prodangdut menghibur Anda semuanya lagi. Kita berjumpa lagi di program Prodangdut untuk edisi berikutnya.

0: Terima kasih. Baru saja Anda ikuti Rodangdut.
1: Kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia. Barcelona siap pastikan raih gelar La Liga musim 2025-2026 saat menghadapi Real Madrid dini hari nanti. Oklahoma City Thunder memimpin 3-0 atas Los Angeles Lakers pada semifinal wilayah barat NBA 2026. Piala Asia 2027 akan menjadi bagian penting dalam perjalanan tim Garuda menuju keikutsertaan di Piala Dunia 2030.

Pecinta olahraga, kami awali dinamika olahraga sore dari olahraga sepak bola. West Ham United mengincar kemenangan saat menjamu klub pemuncak klasemen Liga Inggris Arsenal di kandangnya Stadion London malam nanti. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.

0: And can you just take us into the last few weeks, because that response since then, bearing in mind position.
1: West Ham United akan menjamu klub pemuncak klasemen Liga Inggris musim 2025-2026 Arsenal dalam laga pekan ke-36 Derby London dengan implikasi besar di kedua ujung klasemen menjadi sorotan. West Ham yang terancam degradasi memerlukan kemenangan dalam pertandingan ini guna menyalip Tottenham Hotspur sekaligus mengamankan tempat di zona aman. Sementara bagi Arsenal yang datang dengan tujuan merebut poin penuh demi ambisi juara liga yang sudah tertahan selama 22 tahun tidak memiliki pilihan lain selain menang. Beda 2 poin dari Manchester City di posisi kedua, hasil lain selain kemenangan berarti kegagalan bagi Arsenal. Pada jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa fokus utama Arsenal saat ini memberikan yang terbaik saat menghadapi West Ham.
2: And what it is in our hands is to...
1: Yang ada di tangan kami adalah tampil di level tertinggi pada hari Minggu untuk memenangkan pertandingan itu. Jika kami melakukannya, kami akan semakin dekat, dan itulah satu-satunya fokus yang menurut saya telah kami tunjukkan sepanjang 3 atau 4 musim terakhir. Kami mampu dalam hal performa dan konsistensi, dan sekarang tinggal bagaimana menunjukkannya saat momen paling penting. Di sisi lain, manajer klub West Ham United Nuno Espirito Santo menyampaikan energi Stadion London dapat membawa kemenangan bagi klubnya. Ini sulit karena mereka sangat hebat. Mereka adalah tim yang sangat berbakat, yang sedang berjuang untuk hal-hal besar, meraih momen bersejarah, mencapai final Liga Champions, dan bersaing memperebutkan gelar Liga. Lawan yang tangguh, tapi kami bermain di Stadion London selalu memberi kami tambahan energi dan memiliki arti khusus bagi kami. Kami harus memberikan segalanya. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Kami harus tampil maksimal. Laga antara West Ham United dengan Arsenal ini akan berlangsung di Stadion London malam nanti pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus berudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita menuju ke Spanyol. Pertandingan El Clasico antara Barcelona melawan Real Madrid akan tersaji di Stadion Camp Nou dini hari nanti. Barcelona hanya membutuhkan satu poin lagi untuk memastikan gelar Liga Spanyol musim 2025-2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: but at the end it's about us. So we want to play our game, we want to play our style, we want to play as a team, as a unit, and this is what I want to say.
1: Stadion Camp Nou akan menjadi saksi duel panas antara tuan rumah Barcelona melawan Real Madrid pada pertandingan El Clasico dini hari nanti. Tim asuhan Hansi Flick itu hanya membutuhkan satu poin tambahan dari laga ini untuk memastikan gelar juara Liga Spanyol musim 2025-2026. Blaugrana kini unggul 11 poin atas Madrid di puncak klasemen sementara. Mereka meraih 29 kemenangan dari 34 pertandingan Liga musim ini, termasuk tak terkalahkan dalam 10 laga terakhir. Tidak hanya itu, Barcelona turut mendominasi pertemuan terbaru kontra Real Madrid di semua kompetisi dengan memenangkan 5 dari 6 laga terakhir. Jelang pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan pentingnya bermain dengan gaya permainan sendiri demi mengamankan kemenangan krusial tersebut.
0: But at the end it's about us, so we want
2: pada akhirnya ini tentang kami. Kami ingin memainkan permainan kami sendiri. Kami ingin bermain dengan gaya kami, bermain sebagai tim, sebagai satu kesatuan. Itulah yang ingin saya lihat besok dari tim saya. Tidak ada hal lain yang perlu menjadi fokus. Kami sudah jelas dengan apa yang ingin dilakukan, dan itu yang harus kami tunjukkan.
1: Sementara itu, Real Madrid datang ke Camp Nou dengan situasi yang kurang menguntungkan. Los Blancos tertinggal 11 poin dari puncak klasemen dan terancam mengakhiri musim tanpa trofi utama. Skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu juga diterpa masalah internal usai perselisihan Federico Valverde dan Aurelien Tchouameni yang mencuat ke publik. Valverde bahkan dikabarkan mengalami cedera kepala dan dipastikan absen dalam laga kali ini. Meski demikian, Arbeloa menegaskan timnya tetap akan menampilkan performa maksimal demi merebut 3 poin berharga di kandang lawan.
3: Bueno, pues espero que sea un gran partido.
2: Saya berharap ini menjadi pertandingan besar melawan rival hebat yang tampil luar biasa di liga. Mereka selalu meraih kemenangan dan memainkan sepak bola yang sangat bagus di kandangnya sendiri. Kami datang dengan semangat besar untuk memainkan pertandingan yang paling menyita perhatian dunia. Kami juga memiliki ambisi untuk tampil baik dan memenangkan pertandingan ini.
1: Laga El Clasico dini hari nanti diprediksi akan berlangsung sengit sejak peluit awal dibunyikan. Hasil imbang pada pertandingan kali ini sudah cukup membawa Barcelona untuk mengunci gelar juara musim 2025-2026. Meski tuan rumah lebih diunggulkan, Real Madrid tetap berambisi meraih kemenangan untuk menunda pesta juara

Lakers 131-108 pada game ketiga semifinal wilayah barat NBA 2026 hari ini. Kemenangan ini membuat Thunder unggul telak 3-0 dalam seri playoff. Bermain di kandang Lakers, Thunder langsung tampil agresif sejak quarter pertama dimulai. Tim tamu menutup quarter pembuka dengan keunggulan 31-25 setelah permainan cepat mereka sulit dibendung. Lakers sempat memberikan perlawanan pada quarter kedua dan memangkas selisih angka menjadi 59-56 saat paruh babak. Namun Thunder kembali mengambil alih permainan lewat efektivitas serangan dan pertahanan disiplin. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi bintang kemenangan Thunder setelah mencetak 23 poin dan 9 assist. Ajay Michel juga tampil impresif dengan sumbangan 24 poin untuk membantu timnya menjaga keunggulan. Hasil ini membuat Oklahoma City Thunder hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk melaju ke final wilayah barat NBA 2026. Sementara itu Lakers berada di ujung tanduk dan wajib memenangkan game berikutnya agar terhindar dari eliminasi.

0: Oh, that's good.
1: Informasi dari tenis, pasangan ganda putri Indonesia Janice Chan dan Aldila Sutiaji akan menghadapi tantangan berat pada laga pembuka turnamen tenis Italian Open 2026. Janice dan Aldila akan menantang duet Amerika Serikat, Coco Gauff dan Katie McNally pada babak 32 besar di Foro Italico Roma sore ini. Laga tersebut akan menjadi pertemuan pertama bagi kedua pasangan di ajang profesional. Meski Gauff dan McNally bukan merupakan unggulan pertama, pengalaman mereka di level tertinggi diprediksi akan menyulitkan pasangan Indonesia tersebut. Duet Gauff dan McNally pernah merebut 3 gelar ganda sepanjang karirnya. Mereka juga pernah mencapai partai final ganda putri US Open tahun 2021. Meski menghadapi lawan kuat, peluang kejutan tetap terbuka bagi pasangan Janice dan Aldila. Mereka berkesempatan mencuri kemenangan pada pertandingan pembuka nanti, terlebih setelah hasil cukup memuaskan pada turnamen Mutua Madrid Open pekan lalu.

0: Pecinta MotoGP, Francesco Bagnaia akan menempati pole position MotoGP Prancis 2026. Namun kabar terbesar justru datang dari rekan setimnya di Ducati Lenovo, Marc Marquez, yang dipastikan absen akibat cedera. Bagnaia tampil tercepat dalam sesi kualifikasi MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Le Mans. Juara dunia dua kali itu mengungguli Marc Marquez dengan selisih sangat tipis, hanya 0,012 detik. Absennya Marc Marquez membuat starting grid MotoGP Prancis 2026 mengalami perubahan. Posisi kedua kini ditempati pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi bersama Aprilia Racing. Sementara pebalap Pertamina VR46 Ducati, Fabio Di Giantonio, naik ke posisi ketiga. Di belakangnya ada Pedro Acosta yang menjadi rider KTM terbaik di urutan keempat. Rider tuan rumah Fabio Quartararo akan start dari posisi kelima bersama Yamaha.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen.
2: Adidas Rionda, bola canggih untuk dunianya
1: tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion.

dan ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola, pelatih timnas Indonesia John Herdman menyebut Piala Asia 2027 menjadi bagian penting dalam perjalanan tim Garuda menuju keikutsertaan di Piala Dunia 2030. Hal ini dikatakan Herdman setelah dalam undian yang digelar Konfederasi Sepak Bola Asia AFC di At-Taif District di Riyadh, Arab Saudi dini hari tadi. Indonesia dipastikan menghuni grup F Piala Asia 2027 bersama dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Indonesia.
1: Yeah, I think the draw gives us a great opportunity to.
2: Saya pikir hasil undian memberi kita kesempatan besar untuk melangkah ke tahap selanjutnya. Kita akan menghadapi tim terbaik di AFC. Kita juga akan menghadapi pesaing Piala Dunia di Qatar dan salah satu rival terberat kita di Thailand. Jadi saya pikir babak grup akan kompetitif bagi Indonesia, akan menantang, tetapi merupakan kesempatan besar bagi kita untuk melangkah maju sebagai sebuah negara dan untuk terus menunjukkan kepada penggemar kita bahwa kita berada di jalur yang benar menuju Piala Dunia 2030.
0: Menurut Herdman, pengalaman Indonesia menghadapi tim-tim kuat di Piala Asia 2027 akan sangat berguna dalam mewujudkan impian bermain di Piala Dunia 2030, di mana tim Garuda harus lebih dulu menaklukkan negara-negara di Asia pada babak kualifikasi. Sebut saja Jepang, negara ini adalah negara tersukses di Piala Asia setelah memenanginya sebanyak 4 kali. Qatar dengan 2 kali juara, mereka meraihnya pada 2 edisi terakhir di Uni Emirat Arab pada 2019 dan di kandang sendiri pada edisi 2023. Sementara Thailand, negara Asia Tenggara ini adalah tim tersukses di Piala ASEAN atau Piala AFF dengan 7 gelar. Laju terbaik Thailand di Piala Asia terjadi pada 1972 saat mereka meraih tempat ketiga sebagai tuan rumah. Piala Asia 2027 yang digelar mulai Januari tahun depan akan diikuti oleh 24 negara dan menjadi edisi ke-19 turnamen sepak bola paling bergengsi di level Asia. Arab Saudi selaku tuan rumah telah menyiapkan 8 stadion yang tersebar di 3 kota, yakni Riyadh, Jeddah, dan Qubat.

0: Pecinta sepak bola tanah air Persija Jakarta menargetkan poin penuh saat menghadapi Persib Bandung dalam laga bertajuk Derby Indonesia pada lanjutan Super League pekan ke-32 yang berlangsung di Stadion Segiri Samarinda sore ini. Laporan disampaikan Rizky Basuki.
1: Persija Jakarta akan menghadapi rival abadinya Persib Bandung dalam laga pekan ke-32 Indonesia Super League 2025-2026 pada hari ini, Minggu 10 Mei 2026. Pertandingan Persija versus Persib dipastikan akan berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur sore ini pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Selain mempertaruhkan harga diri dua tim besar, laga itu juga berpengaruh besar terhadap persaingan papan atas klasemen Indonesia Super League. Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, menyatakan, meskipun tensi akan tinggi, diharapkan pertandingan akan berlangsung aman. Demikian disampaikan Coach Mauricio Souza dalam konferensi pers di Samarinda kemarin.
2: Yang kelas itu sudah start dari fisik.
3: Jadi semua tahu ini derby, dong tahu bagaimana rivalitasnya. Jadi harapan saya pertandingan di lapangan itu aman semua. Dong pemain itu bisa respect sama. Dong kita bisa bikin pertandingan luar biasa dari dua tim yang besar seperti ini.
1: Sementara itu, Kapten Tim Persija Jakarta, Rizky Ridho, bertekad membawa tim berjuluk Macan Kemayoran meraih 3 poin saat melawan Persib nanti sore.
4: Persiapannya untuk ke pertandingan, kita sudah melakukan persiapan dengan baik dan kami semuanya sangat siap untuk pertandingan. Kami berharap bisa menjalankan instruksi dari pelatih dengan baik dan kita akan bekerja mati-matian untuk pertandingan besok dan insya Allah kita pulang membawa 3 poin.
1: Saat ini, Persib Bandung berada di puncak klasemen sementara dengan koleksi 72 poin. Dari 31 pertandingan. Sementara Persija Jakarta berada di posisi ketiga dengan raihan 65 poin dari 31 pertandingan. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Sementara itu, bagaimanakah kondisi terkini di Stadion Segiri Samarinda jelang laga syarat gengsi antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung? Kita sudah tersambung bersama reporter Randy Valepikusuma. Randy?
5: Ya, baik. Menjelang penyelenggaraan pertandingan bergengsi yang disebut-sebut El Clasico Indonesia, yakni Persija Jakarta yang akan menjamu Persib Bandung dalam guliran kompetisi Super League musim 2025-2026 pekan ke-32 pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah atau tepatnya 8 menit lagi akan tersaji di Stadion Segiri Samarinda. Meski tuan rumah Persija yang awalnya dari Gelora Bung Karno sementara pindah ke Segiri pada pekan ini, namun informasi yang diterima ada ribuan supporter Jakarta yang terbang langsung ke Samarinda untuk mendukung klub Macan Kemayoran itu. Nampak suasana di luar Stadion Segiri Samarinda sendiri sudah dipenuhi oleh para penonton, baik itu dari The Jackmania atau supporter dari Persija maupun masyarakat Samarinda yang juga sangat antusias untuk menyaksikan duel sengit antar kedua kesebelasan tersebut. Dari pantauan juga tidak terlihat supporter tim tamu seperti Bobotoh ataupun Viking dari pendukung Persib Bandung yang datang karena memang tidak diperbolehkan untuk hadir. Meski hujan panjang semalam sampai pagi dan kini masih nampak mendung karena awan gelap yang menyelimuti, namun tidak membuat para The Jackmania ini surut semangatnya untuk datang ke Segiri, malahan terlihat antusias dan tidak sabar menantikan kick off jalannya pertandingan. Selain itu, dari sisi keamanan sendiri juga sudah ada tim gabungan dari pihak kepolisian maupun TNI agar guliran pertandingan berjalan dengan aman dan lancar. Sebelum masuk ke stadion, saya tadi sempat berbincang dengan salah satu supporter Persija Jakarta, yakni Darel, merupakan The Jackmania asal Gunung Lingai, Kota Samarinda. Dengan yakin dan optimis, klub kebanggaannya bisa mengamankan 3 poin. Darel menyebut Stadion Segiri layak digunakan dalam laga El Clasico kali ini.
6: Selama di renovasi ini stadionnya lebih layak. Seperti toilet dan lain-lain itu sudah baik. Itu sih kalau pandangan saya terkait dengan
7: jadi bisa berpindah ke sini ya, makanya jadi bagus ya. Kalau untuk stadion
6: main di sini layak di stadion ya. Harusnya lebih baik
0: kan. Randy, boleh dilanjutkan laporannya karena kami kurang bisa mendengar insertnya dengan jelas, silakan.
7: Sementara itu Ketua The Jackmania Diki Sumarno saat ditemui RRI yang menyampaikan rasa semangatnya yang dibawa dari Jakarta untuk ditumpahkan di Stadion Sigiri Samarinda agar klub kesayangannya itu bisa membawa pulang 3 poin penuh.
0: Ya, Randy boleh dilanjutkan saja informasinya karena kami kurang bisa mendengar insertnya dengan jelas, silakan. Randy.
7: Dari informasi yang saya himpun juga sebelumnya, meski hujan yang cukup awet melanda kota Samarinda namun tidak membuat rumput di Stadion Sigiri Samarinda tergenang. Hal ini dikarenakan kontraktor sebelumnya menghitung secara baik dalam merevitalisasi stadion sehingga efeknya dapat dirasakan seperti ini. Selain itu, pertandingan yang disebut Super Big Match ini juga memberikan dampak baik perekonomian para pelaku UMKM sekitar stadion dan beberapa hal lainnya seperti tempat parkir sekaligus pendapatan asli daerah kota Samarinda. Bahkan supporter Brunei FC Samarinda, yakni Pusamania, siap menyambut baik para supporter yang datang ke Sigiri untuk bersama-sama meramaikan kompetisi Super League musim ini. Info terbaru juga perlu saya sampaikan bahwa dari 7.500 tiket saat ini sudah terjual 3.000 tiket secara online, di mana 3.000 tiket tersebut yang dibeli merupakan The Jackmania dari Jakarta dan kemungkinan sisanya dari Samarinda dan sekitarnya. Demikian laporan sementara jelang pertandingan Persija Jakarta melawan Persib Bandung dari Stadion Sigiri Samarinda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persita siap menjamu Persijap Jepara pada pekan ke-32 Super League musim ini di Banten International Stadium sore ini. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Laga krusial akan tersaji di Banten International Stadium sore nanti ketika Persita Tangerang menjamu Persijap Jepara dalam lanjutan pekan ke-32 BRI Super League musim ini. Mereka jasadannya berhasrat memecahkan rekor raihan poin terbanyak mereka di Liga 1 atau Super League, yakni 47 poin yang diraih musim 2022-2023 lalu. Saat ini Persita duduk di urutan ke-9 dengan 44 poin dari 3 laga tersisa. Pelatih Persita Carlos Pena telah mempersiapkan strategi maksimal menjelang laga ini.
2: The preparation has been good for this game. We don't have Mateus that is still injured. We will have also the absence of Raiko and Eber because of suspension and injury in the last game. So we have been working with another offensive option, with another players in the team. That I am sure that tomorrow they will have a very good performance and they will help the team to get the goals.
1: Sementara bek Persita, Pablo Ganet, bertekad membawa tim meraih hasil positif usai kekalahan sebelumnya.
3: The preparation has been very good. We work this new game because we know that Persita de Pará is a very good team. It's very good. They change a lot of play in the second round and they are doing very good second round, but second round better than the right. We will give our best to come get Liga Point at home. It doesn't mind why we don't do that.
1: Di sisi lain, Laskar Kalinyamat datang dengan misi bertahan hidup. Persijap saat ini berada di posisi ke-15 dengan 31 poin, hanya unggul 4 poin dari Persis Solo di zona merah. Tim tamu tak bisa memainkan Borja Herrera karena akumulasi kartu kuning. Dari kubu Persita, Raiko Rodriguez absen karena kartu merah dan Eber Besa yang dilanda cedera. Di pertemuan pertama musim ini di Jepara, Persita sukses menang 2-1 meski bermain hanya dengan 10 pemain. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikannya informasi dari olahraga basket tadi, maka berakhir pula, maksud kami dari informasi bola tadi, maka berakhir pula dinamika olahraga sore ini. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Malia, selamat sore dan salam olahraga.
4: Cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
5: balikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
6: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
7: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: I mean, come on, we got it in the U.S., we got it in Philly. I mean, what more than that? You know?
1: Philadelphia telah menjalani berbagai persiapan menyambut Piala Dunia 2026 yang akan segera dihelat pada pertengahan tahun nanti. Sebagai salah satu dari 16 kota tuan rumah, persiapan Philadelphia sudah merambah berbagai aspek, salah satunya keamanan. Komisaris Kepolisian Philadelphia Kevin Battle menjelaskan telah menjalankan koordinasi dengan berbagai pihak terkait program pengamanan Philadelphia selama Piala Dunia 2026 berlangsung.
2: Ini adalah upaya yang signifikan. Kami telah memulai proses bersama semua agensi keamanan, pendekatan yang kami lakukan multi cabang.
1: Sementara itu, dari segi akomodasi, Philadelphia juga akan memaksimalkan semua lini properti yang ada. CEO Biro Konvensi dan Kunjungan Philadelphia Greg Karen mengatakan, selain pusat kota, properti akomodasi di berbagai daerah pinggiran Philadelphia juga akan turut mendukung pelaksanaan Piala Dunia 2026.
2: Kami memiliki 5 properti baru dengan kapasitas mencapai 14.400 kamar. Itu baru di pusat kota saja. Dan untuk agenda besar seperti Piala Dunia, kami juga akan memaksimalkan semua daerah di wilayah ini, di mana beberapa tempat telah memiliki nama dan reputasi untuk menangani agenda seperti ini.
1: Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Philadelphia sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lincoln Financial Field. Di antaranya 5 pertandingan penyisihan grup dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Niar Abdul Tiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan, ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, selamat sore pendengar Radio Tambo. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Tambo. Pendengar di mana saja berada, selamat menikmati suasana Anda di sore ini dengan segala aktivitas yang Anda kerjakan. Apapun itu, semoga berjalan lancar dan sukses untuk semuanya. Pendengar, kami update informasi untuk Anda di mana Prabowo Subianto menargetkan pada tahun 2028 seluruh sekolah di Indonesia akan rampung diperbaiki. Hal itu disampaikan Kepala Negara usai meninjau progres renovasi bangunan SMAN 1 Cilacap, Jawa Tengah pada Rabu 29 April 2026 lalu. Pembangunan dan perbaikan sekolah di seluruh Indonesia ini merupakan salah satu program prioritas yang dicanangkan pemerintah Presiden Prabowo. Berdasarkan data yang dimiliki Kepala Negara, setidaknya terdapat 288.000 sekolah yang membutuhkan perbaikan dan pembangunan infrastruktur. Kepala Negara lebih lanjut menuturkan bahwa program tersebut saat ini telah berjalan dan terus menunjukkan progres yang signifikan, di mana dalam realisasi program itu hingga saat ini pelaksanaan perbaikan dan pembangunan terus berjalan.

0: Pendidikan inklusif bagi seluruh anak bangsa. Amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Undang-undang ini menjamin hak penyandang disabilitas, termasuk hak atas pendidikan inklusif di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan. Namun miris, masih ada orang tua yang enggan merelakan anak-anak istimewa ini untuk mengenyam pendidikan karena berbagai alasan. Salah satu alasan disampaikan Hippo Lauli, SPD, guru SLBN Alor kepada RRI Atambua.
1: Sebenarnya SLB bukan terhina juga sih, tapi kami juga punya kurikulum dan kami guru-guru juga kasih belajar mereka seperti yang di sekolah normal, sekolah reguler. Mereka juga terima pelajaran seperti yang ada di sekolah reguler, hanya kurikulumnya yang beda, ada kurikulum SLB sendiri. Dan kalau di SLB itu lebih cenderung kepada bakat minat siswa, lebih banyak praktek begitu. Di kecamatan-kecamatan untuk dapat siswa begitu, tapi ketika kami temui, orang tuanya enggan untuk bawa ke SLB. Karena mungkin ada rasa malu, ada juga yang tidak mau lepas anak untuk bersekolah, ada juga yang tidak tega kasih tinggal anak begitu. Padahal kami sudah sampaikan kalau di sekolah itu ada asrama, ada ibu asrama juga yang mengasuh, tapi tetap tidak ini. Kalau soal itu tuh dari tahun ke tahun kami alami, kami dapati. Ya, sebagai guru yang kami sampaikan itu, mereka punya keterbatasan dan seumur hidup mereka kan tidak mungkin bergantung dengan orang tua. Setidaknya kalau mereka sekolah, ya mandiri itu ada pada mereka, hingga sampai pada dewasa mereka tidak sering bergantung di orang tua begitu. Tetapi ada orang tua yang mengerti, ada yang belum mengerti sehingga tidak kasih izin anak-anak sekolah di SLB.

Impian memiliki hunian layak kini bukan lagi sekedar angan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Melalui program 3 juta rumah dengan skema LFPP, pemerintah menghadirkan solusi nyata berupa cicilan ringan dan bunga tetap yang sangat terjangkau. Langkah ini merupakan wujud keberpihakan negara dalam memastikan setiap keluarga memiliki tempat bernaung yang sehat, aman, serta mendukung martabat hidup. Program ini bukan sekedar membangun fisik bangunan, melainkan merajut masa depan bangsa yang lebih sejahtera dan jauh lebih mandiri. Mari kita dukung penuh percepatan pembangunan hunian ini agar tidak ada lagi warga yang kesulitan mendapatkan akses tempat tinggal layak. Saatnya mewujudkan rumah impian menjadi kenyataan demi kesejahteraan anak cucu kita. Karena rumah adalah fondasi utama dalam membangun kasih.

0: Warta NTT Sore Berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Selamat sore pendengar, sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di Nusa Tenggara Timur selama sepekan. Beberapa peristiwa tersebut kami impun dalam rangkuman berita bersama Alotani.

0: Inilah rangkuman NTT sepekan edisi Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Altani. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia menerapkan pendekatan pelayanan pendidikan mendalam atau deep learning sebagai program prioritas untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Hal tersebut terselenggara seiring dengan astacita Presiden Prabowo Subianto yang membangun SDM yang unggul, kuat, dan tangguh. Gubernur NTT Melki Laklena menyampaikan pernyataan tersebut saat membacakan sambutan tertulis Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Profesor Dr. Abdul Muti pada upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional ke-67 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur di Alun-Alun Ihadoko, Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Sabtu 2 Mei 2026. Ia menegaskan bahwa jika hendak memajukan suatu bangsa, perbaiki pendidikan. Jika hendak memperbaiki pendidikan, maka perbaikilah mulai dari dalam kelas. Oleh karena itu, perlu perbaikan pendidikan mendalam.
1: Untuk melaksanakan pembelajaran mendalam sebagaimana mestinya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menerapkan 5 kebijakan strategis. Pertama, program pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi. Pembelajaran sebagai salah satu program hasil terbaik cepat PHTC Presiden Prabowo Subianto. Revitalisasi dan digitalisasi dimaksudkan agar pembelajaran berlangsung dalam lingkungan fisik yang nyaman dan sarana yang memadai. Berbagai teori pendidikan menyebutkan bahwa lingkungan belajar yang nyaman dan sarana yang memadai merupakan faktor penting yang mendukung motivasi dan keberhasilan belajar. Pada tahun 2025, program pembangunan dan revitalisasi telah dilakukan untuk 16.167 satuan pendidikan. Program digitalisasi pembelajaran melalui penyediaan papan interaktif digital PID telah didistribusikan dan dipergunakan di lebih dari 288.000 satuan pendidikan.
0: Pemerintah juga melakukan pemenuhan kualifikasi dan peningkatan kompetensi kesejahteraan guru. Kunci keberhasilan pendidikan ada para guru sebagai teladan, agen pembelajaran dan peradaban. Menanggapi pernyataan tersebut, Ketua DPRD NTT Emi Nomleni kepada RRI usai mengikuti upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional menyampaikan bahwa untuk kemajuan pendidikan di NTT butuh kerja keras tidak saja tentang SDM tetapi juga penyediaan sarana prasarana pendukung pendidikan. Hal lainnya menurut Ketua DPRD NTT adalah perhatian terhadap kesejahteraan tenaga guru yang masih honorer. KPPN Wengapu, Kabupaten Sumba Timur menyalurkan 6,8 triliun rupiah BOP PAUD untuk 800 lebih satuan pendidikan di Sumba. Selengkapnya, Yunia Buling melaporkan.
2: Kepala KPPN Tipe A1 Wengapu Natalia Midiarti menyampaikan bahwa pemerintah pusat terus berkomitmen meningkatkan mutu pembelajaran dan pemerataan akses layanan pendidikan anak usia dini melalui penyaluran bantuan operasional pendidikan PAUD. Hingga triwulan 1 tahun 2026, dana BOP PAUD reguler sebesar 6,8 miliar telah disalurkan untuk lebih dari 800 satuan pendidikan PAUD di seluruh Pulau Sumba.

0: Dana bantuan operasional yang disalurkan melalui transfer ke daerah dalam bentuk bantuan operasional pendidikan PAUD atau BOP PAUD. BOP PAUD merupakan salah satu jenis transfer ke daerah yang digunakan membiayai kegiatan operasional rutin satuan pendidikan dalam menyelenggarakan layanan pendidikan anak usia dini. Dalam triwulan 1 tahun 2026 telah disalurkan dalam bentuk BOP PAUD reguler sebesar 6,8 miliar rupiah untuk lebih dari 800 PAUD sepulau.
1: BOP PAUD merupakan bagian dari transfer ke daerah yang digunakan untuk membiayai operasional rutin satuan pendidikan seperti taman kanak-kanak, kelompok bermain, hingga pusat kegiatan belajar masyarakat. Mengacu pada Permendikbudristek nomor 2 tahun 2022, dana ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari penerimaan peserta didik baru, kegiatan pembelajaran, pengembangan tenaga pendidik, hingga pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. KPPN Waingapu sebagai kuasa bendahara umum negara di wilayah Sumba menegaskan komitmennya dalam mendukung program pemerintah tersebut. Penyaluran dana dilakukan sesuai ketentuan dan berdasarkan rekomendasi pusat dengan pengawasan oleh pemerintah daerah guna memastikan pengelolaan dana berjalan transparan dan tepat sasaran.
2: Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengalokasikan anggaran revitalisasi atau perbaikan gedung-gedung sekolah sebesar 14 triliun rupiah untuk 11.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Selengkapnya, laporan Alotani.
3: Tahun ini secara nasional revitalisasi kita 11.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia dengan anggaran 14 triliun.
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Profesor Dr. Abdul Muti mengungkapkan anggaran revitalisasi gedung-gedung sekolah di seluruh Indonesia sebesar 14 triliun rupiah lebih untuk 11.744 satuan pendidikan saat menyampaikan arahannya dalam rapat koordinasi implementasi program Kemendikdasmen dan sinkronisasi kebijakan daerah di Kota Kupang Senin 4 April 2026. Menteri Abdul Muti menyampaikan Kemendikdasmen masih berjuang untuk tambahan 60.000 satuan pendidikan sesuai arahan Presiden Prabowo. Menurutnya, apabila 60.000 satuan pendidikan mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan dan disetujui Komisi 10 DPR RI, maka tahun 2026 akan lebih banyak lagi sekolah yang bisa direvitalisasi.
3: Untuk revitalisasi ini, kami tegaskan prioritasnya pertama di daerah yang terdampak bencana. Beberapa sudah ditandatangani PKS-nya di daerah yang terdampak bencana di Sumatera, juga di NTB dan daerah lain di Indonesia. Sudah ada 50 lebih sekolah yang sudah verbal dan siap kita bangun pada tahun ini. Kemudian yang kedua, daerah 3T. Dan kemudian yang ketiga, sekolah yang fisiknya memang rusak. Sehingga karena itu, dengan tiga kebijakan itu, sepertinya NTT masuk kategori semuanya. Yang terdampak bencana, Lewotobi dan sekitarnya, itu juga bisa kita bangun. Kemudian yang 3T, kecuali Kota Kupang mungkin semuanya 3T sepertinya.
2: Anggota Komisi 10 DPR RI, Anita Jakobaga dalam rapat koordinasi implementasi program Kemendikdasmen dan sinkronisasi kebijakan daerah meminta gubernur dan wakil gubernur serta seluruh kepala daerah di NTT benar-benar menaruh perhatian terhadap dunia pendidikan, baik SDM guru maupun sarana-prasarana pendukung seperti gedung dan akses jalan yang baik. Karena menurut Anita Ga, ia menemukan banyak gedung sekolah di NTT sangat memprihatinkan serta akses jalan dan jembatan yang rusak.
4: NTT memiliki potensi yang luar biasa. Kita punya anak-anak yang cerdas. Siapa bilang anak NTT tidak cerdas? Mereka cerdas. Masyarakat yang tangguh, budaya yang kaya. Kita mempunyai nilai gotong royong yang kuat dan semangat juang yang tidak pernah padam. Namun, di sisi lain, kita juga harus jujur bahwa NTT masih menghadapi tantangan besar dalam dunia pendidikan. Masih ada sekolah-sekolah yang berada jauh dari pusat layanan dengan akses jalan yang sangat sulit dijangkau. Sarana-prasarana yang sangat terbatas.
2: Sementara itu, Gubernur NTT Melki Lakalena di hadapan Mendikdasmen RI menyampaikan bahwa SDM anak-anak di NTT sangat kompetitif di level nasional dan internasional. Akan tetapi secara faktual, masih banyak kendala yang dihadapi seperti akses jalan yang rusak, banyak daerah terisolir seperti di Amfoang Kabupaten Kupang maupun kabupaten lainnya di NTT.
5: Kita juga harus terus memberikan dukungan terhadap yang terutama yang bekerja di tempat-tempat sulit. Di sini Kabupaten Kupang di belakang Pak Menteri Persis itu, bupatinya itu punya namanya Angkoa. Angkoa itu daerah yang memang termasuk yang sulit. Kesana itu cuma orang kompolan saja. Karena dia di tempat yang sulit, tidak boleh diakses ke kota. Dan juga untuk banyak juga yang ada di daerah Sumba.

0: terbaik di NTT, terbaik di Indonesia bagian timur. Lakukan inovasi. Saya ingin kalian semua ada inovasi. Kalau tidak ada inovasi, kamu berhadapan dengan Pak Wakil Bupati. Pak Wakil Bupati akan mengawasi inovasi-inovasi untuk kita semua. Dihebat baru kalian terpilih. Kalian terpilih harus melaksanakan semuanya secara baik. Jadi pimpinan tinggi Pratama harus menjadi inspirasi, inspiratif untuk bawahan. Kita harus menjadi penyelesai masalah, bukan bagian dari masalah itu.
1: Menyikapi kondisi alam, Bupati Wilalai juga mengingatkan peran dinas teknis mengingat prediksi BMKG terkait fenomena El Nino Godzilla, di mana kekeringan diprediksikan jauh lebih parah dibandingkan tahun sebelumnya. Ia meminta seluruh jajaran bersama-sama melakukan pemetaan dan survei sumber mata air, embung, dan wilayah rawan kekeringan untuk mengambil langkah antisipasi. Selain itu, Bupati juga menyoroti sejumlah hal krusial lainnya berkaitan dengan kebersihan dan pelayanan publik.
0: Kita sudah masuk di musim kemarau. Tugas Dinas Pertanian sangat berat. Dinas Pertanian sangat berat karena apa? Menurut BMKG, kita akan menghadapi El Nino Godzilla. El Nino Godzilla yaitu satu fenomena yang mana kekeringannya akan lebih parah dari tahun sebelumnya. Kesempatan yang baik ini saya menghimbau kita semua yang ada, bukan yang lantik saja, tapi kita yang hadir bersama-sama mensiasati keadaan, bersama-sama mengidentifikasi embung, sumber mata air, dan lain sebagainya, agar kita bisa survive di saat kekeringan El Nino Godzilla ini.
1: Diketahui 8 orang pejabat pimpinan tinggi Pratama yang dilantik, yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, Kepala Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. RRI Atambua, Feby Leolede melaporkan.

0: Dan Rem 161 Wirasakti Kupang secara resmi membuka upacara karya bakti skala besar TNI Angkatan Darat di Alor untuk perkuat ketahanan wilayah dan kesejahteraan masyarakat. Laporan Maslan Bao.
1: Dan Rem 161 Wirasakti Kupang Brigjen TNI Hendro Cahyono membuka upacara karya bakti skala besar TNI Angkatan Darat di lapangan SD Mebung, Kecamatan Alor Tengah Utara. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari program pengabdian TNI Angkatan Darat dalam mendukung percepatan pembangunan wilayah dan memperkuat kemanunggalan bersama masyarakat di Kabupaten Alor. Dalam upacara pembukaan tersebut, Brigjen TNI Hendro Cahyono membacakan amanat Pangdam 9 Udayana Majen TNI Piek Budiakto. Program yang mengusung tema Bakti TNI Angkatan Darat untuk Rakyat dalam rangka menguatkan ketahanan wilayah di Kepulauan Alor itu disebut sebagai bentuk nyata kehadiran TNI di tengah masyarakat, khususnya di daerah kepulauan dan wilayah terpencil.
2: Seluruh program ini dirancang secara sistematis untuk menjadi stimulan bagi percepatan pembangunan di daerah. Besar harapan, infrastruktur yang kita bangun nantinya mampu menjadi urat nadi baru yang memperlancar mobilitas warga serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Lebih dari itu, melalui perbaikan sarana pendidikan, kita sedang berinvestasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Alor agar lebih kompetitif di masa depan.
1: Ia menjelaskan sasaran kegiatan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga menyentuh sektor non-fisik yang berdampak langsung bagi masyarakat.

0: Kat, program fisik meliputi pengerasan dan rabat beton jalan, pembangunan jembatan, sumur bor, renovasi rumah tidak layak huni, sekolah, hingga panti asuhan. Sementara itu, kegiatan non-fisik diarahkan pada peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat melalui donor darah, hitan massal, dan pengobatan umum. Seluruh program tersebut diharapkan dapat menjadi stimulan bagi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Alor. Karya bakti skala besar TNI Angkatan Darat di Kabupaten Alor dijadwalkan berlangsung selama 50 hari, mulai dari 5 Mei hingga 23 Juni 2026. Program diawali dengan tahap prakarya bakti yang melibatkan prajurit Kodam 9 Udayana bersama masyarakat setempat sebagai bentuk kolaborasi dan semangat gotong royong dalam membangun wilayah. Kontributor RRI SP Alor, Maslan Bao, melaporkan.
1: Kita beralih ke berita luar negeri. Para pemimpin ASEAN bertemu di Filipina untuk membahas krisis energi dan pasokan bahan bakar. Pembicaraan tersebut dilakukan di tengah perang Timur Tengah yang terus mempengaruhi ekonomi global. Pertemuan berlangsung dalam konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menjabat sebagai ketua ASEAN, dilansir dari Anadolu. Karena konflik tersebut mengganggu pelayanan global dan pasar minyak dunia, ketegangan di Selat Hormuz juga menjadi fokus pembahasan para pemimpin ASEAN. Jalur tersebut merupakan salah satu rute energi paling penting di dunia. Sementara itu, banyak negara Asia Tenggara sangat bergantung pada impor minyak dan gas dari kawasan teluk. Selain membahas keamanan energi, ASEAN juga menyoroti stabilitas rantai pasok dan risiko inflasi di kawasan. Para pemimpin ASEAN turut membahas langkah-langkah untuk mencegah kekurangan bahan bakar dan menjaga pasokan komoditas penting tetap aman. Pada kami sebelumnya, para diplomat dan pejabat ekonomi ASEAN telah membahas kemungkinan respon bersama terhadap dampak perang Timur Tengah. ASEAN mempertimbangkan langkah yang terkoordinasi dan praktis untuk menghadapi krisis tersebut. Pendengar, informasi selengkapnya, informasi lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita saat ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Rombongan jemaah haji Kabupaten Belu bertolak ke Kupang, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya ke Surabaya. Petani di Melaka sukses mengembangkan usaha pertanian tomat di wilayah perbatasan RIRDTL. Saya Teresa Manet, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat malam.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Salam olahraga. Saya Kompo Loren menyapa seluruh warga Belu yang luar biasa. Demam bola sudah tiba, inilah saatnya mata dunia tertuju pada lapangan hijau. Mari kita rayakan pesta bola dunia ini dengan penuh sukacita. Jadikan olahraga sebagai pemersatu bangsa. Ikuti keseruan laga Piala Dunia di TPRI dan dengarkan siaran langsungnya melalui Radio Republik Indonesia. Selamat menikmati pesta bola dunia RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste, inilah Radio Republik Indonesia Atambua.
1: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengatakan nelayan Indonesia berperan besar dalam menjaga ketahanan pangan nasional melalui hasil perikanan untuk masyarakat. Demikian disampaikannya saat mengunjungi kampung nelayan Merah Putih, Leato Selatan, Gorontalo, Sabtu 9 Mei 2026 kemarin. Di hadapan nelayan dan warga, Presiden mengakui pekerjaan nelayan penuh risiko dan tantangan di tengah laut. Menurut Kepala Negara, mereka harus menghadapi perubahan cuaca dan arus laut demi memenuhi kebutuhan keluarga. Presiden mengatakan nelayan turut berkontribusi menjaga pasokan pangan nasional melalui hasil tangkapan ikan yang menjadi sumber protein masyarakat. Karena itu, Kepala Negara menyampaikan penghormatan kepada seluruh nelayan Indonesia atas pengabdian mereka. Kita beralih ke informasi lain, pendengar. Informasi berkaitan dengan Badan Pangan Nasional Bapanas memperketat pengawasan keamanan pangan sejak tahap awal rantai distribusi atau pre-market guna memastikan produk pangan yang beredar di pasar domestik maupun ekspor memenuhi standar keamanan pangan. Pengawasan dilakukan mulai dari registrasi gudang, izin edar hingga pendampingan terhadap para pelaku usaha pangan segar dan olahan minimal. Langkah ini dinilai penting untuk menekan potensi cemaran pangan sekaligus menjaga daya saing produk Indonesia di pasar global. Pendengar RRI, informasi lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id.

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Pendengar RRI, sebenarnya berapa lama sih sampah bisa terurai? Untuk sampah kertas tisu bisa mencapai 2 hingga 4 minggu. Kertas koran 6 minggu, kotak kardus 2 bulan. Sampah baju katun 2 hingga 5 bulan. Sampah potongan kayu 1 hingga 3 tahun. Puntung rokok 1 hingga 5 tahun. Sampah kantong plastik 10 hingga 20 tahun. Styrofoam 50 tahun. Sampah kaleng aluminium bisa mencapai 200 tahun. Sampah plastik minuman bisa terurai hingga 400 tahun. Sedangkan yang lebih parah lagi yaitu sampah botol kaca yang bisa terurai hingga lebih dari 1000 tahun. Jaga lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya.

0: Satu Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waktunya kentongan.
2: Hewan-hewan peliharaan manusia pada umumnya adalah kucing, anjing, kelinci, ikan, dan burung. Namun tidak sedikit orang yang hobi memelihara hewan-hewan liar dan eksotis seperti buaya, harimau, ular, dan lain-lain. Selain berbahaya untuk keselamatan, seseorang juga harus mempertimbangkan deretan konsekuensi yang datang dari memelihara hewan liar. Berikut beberapa alasan utama mengapa kita dilarang memelihara hewan liar. Hewan liar dilindungi oleh negara, tidak hanya melukai, menyelundupkan, dan memperjual belikannya saja yang melanggar hukum. Sekadar memelihara mereka di rumah saja akan membuat kita terancam pidana. Kita juga akan terkena denda hingga ratusan juta rupiah. Peraturan ini tertuang pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Peraturan tersebut mengatur bahwa tumbuhan dan hewan, baik yang langka atau tidak, beserta ekosistemnya dilindungi oleh negara. Mother Nature Network menyebutkan pada lamanya bahwa beberapa hewan liar seperti rakun dan sigung dapat membawa penyakit rabies tanpa menunjukkan gejala apapun. Tidak hanya itu, orang-orang pemelihara reptil dan amfibi liar juga rentan terinfeksi bakteri Salmonella. Hewan liar dapat membawa penyakit-penyakit berbahaya tanpa kita ketahui dan menyebarkannya ke seisi rumah. Sebagai manusia, tentu kita akan memilih untuk hidup di mana banyak manusia, bukan? Sama halnya seperti kita, hewan liar juga akan memilih untuk hidup di alam liar. Entah seberapa kejamnya alam liar, itu tetaplah tempat terbaik bagi mereka. Anak-anak hewan liar yang diasuh oleh manusia seumur hidupnya mungkin tidak akan tahu siapa mereka sebenarnya. Ketika kembali ke alam liar, mereka akan terkejut dan kesulitan bertahan hidup. Itulah beberapa alasan mengapa kita tidak boleh memelihara hewan liar. Peduli pada mereka bukan berarti kita harus memelihara mereka secara langsung di dekat kita. Kita bisa membantu dengan menjaga lingkungan, meningkatkan kesadaran, membantu lewat donasi atau berkunjung ke konservasi.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar Radio Tambora di mana saja berada, selamat malam untuk Anda dan terima kasih Anda masih setia bersama kami. Rangkaian acara Siaran Pro 1 Radio Tambora akan terus hadir menemani malam Anda. Dan selanjutnya Anda bersama rekan saya, Kak Jeffrey Amfoti. Saya Teresa pamit, terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat malam dan selamat

0: tuberkulosis atau yang disingkat TBC bukan sekedar batuk biasa, melainkan tantangan kesehatan serius yang dapat disembuhkan secara total dengan kedisiplinan tinggi. Kunci utamanya terletak pada deteksi dini dan kepatuhan dalam menjalani pengobatan yang biasanya memakan waktu minimal 6 bulan. Dengan mengenali gejala sejak awal dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga memutus rantai penularan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Disiplin mengkonsumsi obat tanpa terputus adalah fondasi kesembuhan yang mutlak. Menghentikan pengobatan secara mandiri sebelum waktunya sangat berbahaya, karena dapat menyebabkan bakteri menjadi kebal terhadap obat TBC resisten obat yang jauh lebih sulit untuk disembuhkan. Oleh karena itu, dukungan moral dari keluarga serta peran pengawas menelan obat PMO sangat krusial untuk memastikan pasien tetap konsisten hingga dosis terakhir. Mari hapus stigma negatif dan beri dukungan penuh bagi mereka yang sedang berjuang demi Indonesia yang bebas TBC. Jangan beri celah bagi TBC untuk kembali. Mari tuntaskan pengobatan, jaga kesehatan lingkungan, dan saling menguatkan. Karena kesembuhanmu adalah perlindungan bagi kita semua. TBC bisa sembuh. Indonesia sehat.
1: Pro 1 Atambua. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 91,5 Pro 1 Atambua.
1: Pendengar Pro 1 RI Atambua di mana saja Anda berada, bersama saya Jepri Putih yang akan menemani Anda di Pro 1 RI Atambua di edisi malam ini di Minggu 10 Mei 2026 yang akan menemani Anda di Pro 1 RI Atambua di pukul 19 hingga pukul 24 nanti.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Gue pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja Anda berada, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim pemerintah Indonesia resmi menghentikan ekspor gas ke Singapura dan Malaysia. Dalam unggahan tersebut juga dilansir bahwa kedua negara tersebut panik karena pasokan gas dan Indonesia ditutup sepenuhnya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turbehoax.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pintal. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Pro1 RRI Tambua, kita akan ikuti acara berikutnya, yaitu mini drama yang berjudul Aspal dan Air Mata. Produksi oleh RRI Cirebon.
2: Jadi itu bukan masalah jual beli, tapi itu penghargaan terhadap raih

0: udah 5 jam kita gak melipir. Apa gak mau mampir ke rest area dulu? Ngopi gitu pak, biar seger.
1: Aduh nanggung Dad, harus balik, macet. Kalau kita berhenti sekarang, antrean di gerbang tol sana bisa makin panjang. Kita harus sampai ke Jakarta sebelum subuh, biar langsung narik lagi.
0: Tapi pak, wajah bapak udah pucat banget. Mata bapak juga udah merah. Tadi pas ditanyakan aja oper gigi agak telat.
1: Alah, kamu ini Dad, kayak baru kenal saya kemarin aja. Jam terbang saya ini kan sudah ribuan kilometer. Ingat itu Dad, tubuh saya ini sudah setelan pabrik buat macet-macetan.
2: Halo Rena, kenapa malam-malam telepon bapak?

0: Tangan bapak gemetar itu. Minum dulu pak. Ini ada air putih nih.
1: Udah, ambilin kopi hitam aja. Yang kental. Jangan pakai air putih. Nggak nendang.
2: Pak sopir, tolong ya jangan ugal-ugalan. Tadi hampir aja kita nyenggol bus sebelah. Kalau bapak ngantuk, mendingan jujur aja deh. Kami tuh bawa anak kecil, pak.
1: Udah ibu dimaja di belakang. Saya udah 30 tahun bawa bus. Nggak pernah sekalipun masuk parit. Saya cuma mau kita cepet sampai aja.
3: Iya bu, sabar bu. Pak sopir ini cuma lagi capek sedikit kok. Pak, pelan sedikit pak. Jarum speedometernya udah lewat angka 100.
0: Sedikit lagi. Harja Mukti sudah deket. Tapi, aduh. Dadakan saya kok seperti ditekan batu ya.
4: Pak, Pak Basuki, bapak kenapa? Pak lihat ke depan pak. Itu ada truk berhenti darurat di bahu jalan pak.
1: Enggak, saya enggak apa-apa, Dad.
4: Pak, Pak Basuki, awas depan, Pak. Rem, Pak, rem.
2: Astagfirullah, Bapak mau bunuh kita semua ya?
4: Ya Allah, hampir saja. Bapak enggak kenapa-kenapa? Pak, Pak Basuki.
1: Aduh, maaf. Aduh, pandangan saya tadi mendadak gelap sebentar.
3: Cukup pak, minggir dulu saja. Ini udah gak bener. Bapak keringat dingin begini. Denyut nadi bapak juga cepat sekali.
1: Iya Dad, tolong Dad. Aduh, dada saya sakit Dad. Sakit sekali Dad.
2: Panggil ambulan, cepet-cepet. Ini sopirnya pingsan.
3: Alhamdulillah Pak Basuki udah sadar. Penumpang semua selamat, Pak. Oh iya, dokter, bagaimana keadaan Pak Basuki ini, dok?
5: Jadi tensi Pak Basuki ini 170/100, Pak. Ini bahaya banget loh, Pak. Bapak bisa kena serangan jantung, bisa kena stroke, kalau terus-terusan dipaksa nyetir di kondisi kayak begini.
0: Saya cuma mau kejar target, dokter. Anak saya mau masuk kuliah. Butuh biaya banyak dari hasil narik bus ini.
3: Pak Basuki, kalau bapak sakit atau amit-amitnya kecelakaan, siapa yang bakal biayai anak bapak kuliah? Uang setoran bapak kan gak sebanding dengan nyawa bapak dan penumpang.
2: Kami paham bapak kerja keras, tapi kami juga ingin pulang dengan selamat, pak. Jangan jadikan gigi sebagai alasan untuk gak peduli pada raga sendiri, pak.
6: Bapak gak apa-apa kan? Rana takut sekali, pak. Pas Daddy telepon tadi.
0: Rena, maafkan bapak ya. Bapak malah bikin kamu khawatir sampai datang ke sini malam-malam.
6: Bapak, dengan Rena. Rena gak butuh kuliah. Kalau itu artinya Rena harus kehilangan bapak. Uang bisa dicari, pak. Tapi bapak cuma satu.
3: Pak, tadi untung saja Bu Ratna dan penumpang lain langsung sigap. Mereka gak marah lagi setelah tahu kondisi bapak. Malahan mereka yang bantu menggotong bapak ke ambulan.
2: Pak Basuki, saya titip ini ya untuk Rena. Teman-teman penumpang tadi patungan sedikit buat bantu biaya pengobatan atau tambahan kuliah Rena.
0: Bu, jangan bu. Saya yang sudah membahayakan nyawa ibu dan penumpang lainnya, bu. Keluarga saya yang harusnya minta maaf.
2: Udahlah, pak. Kami selamat. Itu yang utama, pak. Kejadian tadi jadi pelajaran buat kita semua. Kadang kita terlalu mengejar tujuan, sampai lupa menjaga tubuh kita sendiri.
5: Benar apa yang dikatakan ibu tadi, pak. Pak Basuki harus rawat inap dulu ya, seenggaknya 3 hari ke depan nih pak. Saya gak bakal kasih izin Pak Basuki pegang kemudi sampai tensi dan jantung bapak ini benar-benar stabil ya pak.
0: Ya dok, saya janji gak akan keras kepala lagi. Dad, tolong busnya titipin ke pool.
3: Beres pak, bapak fokus sehat aja. Biar saya yang urus semuanya ke kantor pusat.

0: Jakarta, Jakarta, ayo, ayo. Masih ada 3 kursi lagi.
1: Abas, kopi hitamnya udah siap di dashboard ya?
2: Enggak, Dad. Sekarang saya bawa air putih aja lah. Dan satu lagi, kita berhenti di rest area setiap 4 jam ya. Sesuai aturan aja lah.
0: Wah, setelan pabriknya udah di-update ya, Pak. Siap, Kapten.
3: Hati di jalan ya, Pak. Rena tunggu pulang ya. Jangan lupa istirahat.
2: Iya, Nak. Terima kasih sudah perhatian sama Bapak.
4: Seringkali kita merasa kuat untuk menaklukkan dunia, hingga lupa bahwa raga kita memiliki batas. Bekerjalah untuk hidup, jangan hidup hanya untuk bekerja, karena ada orang-orang tercinta yang menunggumu pulang dengan selamat.

0: Bintang 2 malam ini. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atam Bua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan. Musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atam Bua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atam Bua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 Era Tembua di mana saja Anda berada. Kita di malam ini, kita di edisi hari ini, kita akan obrol komunitas dengan Bapak Kitanus Abi SPD. Beliau adalah pelatih INKAI atau ketua cabang INKAI Kabupaten Timur Tengah Utara. Kita akan membahaskan cara karakter INKAI, melatih mental dan tarik anak muda NTT. Kita sudah di ujung telepon kita sudah bergabung bersama Bapak Kitanus Abi SPD. Halo, selamat malam Bapak.
2: Iya, selamat malam.
1: Apa kabar Bapak di Kota Kefa?
2: Kabar baik.
1: Puji Tuhan, sehat selalu ya Bapak.
2: Ya, sehat.
1: Sehat selalu nelek Bapak. Bapak bisa menjelaskan singkat INKAI itu organisasi apa dan bedanya sama bela diri yang lain?
2: Iya, baik. Ya, jadi INKAI adalah salah satu organisasi karate. Ya. Yang berasal dari Jepang. Ya. Ya, awalnya tahun 63 organisasi itu sudah berdiri di Jakarta yang namanya Porki. Porki, ya. Persatuan Olahraga Karate di Indonesia. Namun dia berubah menjadi Porki pada tahun 1972. Ya. 1972. Dan mulai berkembang hampir di seluruh Indonesia. Dan salah satu aliran yang sekarang kita ikuti itu adalah aliran Sopetan.
1: Aliran Sopetan, ya. Oke, baik, Bapak Kitanus. Kapan INKAI masuk ke NTT khususnya di Kabupaten Timur Tengah Utara?
2: INKAI masuk ke Timur Tengah Utara itu sekitar tahun 1983. 83 INKAI masuk dibawa oleh Senpai Odi Sila.
1: Oke, Bapak Kitanus. Bapak Kitanus, kenapa namanya karate do? Ada makna do itu di situ untuk apa, Bapak?
2: Ya, karate do. Nah, karate do yang berarti sebuah pembentukan, pembentukan karakter manusia di dalam berlatih karate. Jadi, itu yang namanya kesiapan daripada seorang bela diri karate harus selalu siap. Itu yang namanya karate itu.
1: Harus selalu siap. Oke, baik, Bapak. Latihan INKAI ini biasanya isinya apa saja? Cuman fisik atau ada mental juga?
2: Di dalam INKAI itu ada mental. Ada karena pendidikan karakter di situ juga tidak hanya fisik tapi mental. Nah, mental dan jati diri juga dibentuk di dalam bela diri karate ya.
1: Oke, baik. Bapak, sering dengar INKAI tekanannya disiplin dan sopan santun. Contohnya kemana saja, Bapak?
2: Ya, disiplin yang dimaksud sini adalah disiplin waktu, ya. Disiplin latihan, disiplin istirahat. Itu dibentuk di dalam karate ya.
1: Oke, Bapak, umur berapa yang boleh bergabung? Anak SD boleh atau SMP begitu, Bapak?
2: Untuk tahun 80-an itu hanya SMP, SD belum bisa.
1: SD belum. Tapi
2: berkembang sekarang dari TK pun kalau bisa ya boleh ikut boleh, sekarang. Ya. Karena dia sudah mengarah kepada prestasi olahraga. Sudah mengarah kepada prestasi olahraga.
1: Oke, baik. Bapak, manfaat paling terasa buat anak muda yang ikut INKAI?
2: Iya, banyak manfaat yang mereka peroleh, yaitu yang pertama kebugaran dan kesehatan, yang kedua prestasi. Dan satu keunggulan karate adalah ijazah atau sertifikatnya itu nilainya sangat tinggi. Sekarang untuk masuk polisi atau tentara, itu masuk polisi tentara sertifikat karate itu dia memiliki nilai 20%.
1: Ya, harus memiliki nilai 20%.
2: Memiliki nilai 20% untuk masuk tentara ataupun polisi. Ya. Sehingga di TTU banyak anak karate yang sudah masuk polisi maupun tentara dengan modal karate.
1: Ya. Oke, baik. Bapak, prestasi apa saja yang diraih INKAI di NTT, khususnya di Kabupaten TTU di tingkat provinsi atau nasional?
2: Ya, kita di tingkat nasional pun kita sudah pernah mewakili NTT untuk kejuaraan tingkat SLTA di Jakarta sejak tahun 2007.
1: Sejak tahun 2007 Bapak Gadansye?
2: Ya, 2007. Sedangkan untuk tingkat provinsi Tenggara Timur, INKAI cabang Timur dan Utara sudah dua kali mengadakan kejuaraan. Kejuaraan pertama kejuaraan Piala Danrem Cup Nusa Tenggara Timur tahun 2008 di Kevemenanu. Itu melibatkan seluruh karate INKAI Nusa Tenggara Timur. Dan kemarin tahun 2014 cabang Timur dan Utara mengadakan lagi kejuaraan INKAI prestasi NTT dan Timur Leste, dan Timur dan Utara keluar sebagai juara umum. Sedangkan tahun 2008 INKAI TTU keluar sebagai juara tiga umum.
1: Terbaik, betul Bapak.
2: Iya, iya.
1: Oke, baik. Bapak, selain pejuang INKAI, selain kejuara INKAI, terlibat kegiatan sosial apa atau bakti sosial, demo bela diri atau kemana?
2: Ya, untuk aksi-aksi sosial kita sudah pernah terlibat dalam kegiatan-kegiatan seperti 17 Agustus. Tanggal-tanggal Hari Pendidikan Nasional. Abis itu Hari ABRI. Hari Bayangkara di Polres. Itu kita sudah sering mengadakan atraksi di situ, mengisi acara.
1: Oke.
2: Okay. Dalam set.
1: Ya, oke, okay, baik. Bapak, di mana cara INKAI jaga supaya anggotanya tidak salah pakai ilmu buat tawuran?
2: Ya, selama ini untuk INKAI belum pernah ada keributan, khusus di Timur dan Utara. Belum pernah ada keributan di jalan, perkelahian di jalan, perkelahian bebas di mana membuat kacau, selama ini belum ada. Karena memang kita pembentukan karakter, ilmu yang kita berikan itu tidak hanya fisik saja, tapi teori juga kita kasih. Ya, sedangkan ilmu bela dirinya kita beri, karena karate dari dua kata yaitu kara dan te. Nah, kara itu artinya kosong, te itu artinya tangan. Karate adalah ilmu bela diri tangan kosong.
1: Tangan kosong. Hanya tidak pakai benda-benda tajam, ya.
2: Pakai. Sehingga yang kita tanamkan adalah nilai-nilai leluhur atau nilai-nilai karakter budaya setiap daerah kita tanam di situ. Sehingga anak-anak dia harus malu untuk berkelahi, takut berkelahi. Dia harus menjunjung tinggi sopan santun, menghormati orang lain, membantu orang lain. Itu yang nilai-nilai yang kita tanamkan di dalam karate.
1: Oke, baik. Bapak Ketans, pesan buat anak-anak muda yang ada di Kabupaten Tetu yang lagi bingung untuk cari kegiatan positif apa saja?
2: Ya, kita ke Rakyat Timur Tengah Utara sementara membuka pendaftaran, dan untuk Ingkai Timur Tengah Utara ini kurang lebih sudah ada 17 ranting. Ini hampir semua kecamatan di Timur Tengah Utara kita masuk. Bahkan dari Polen yang masuk di Timur Tengah Selatan, Wenino yang masuk wilayah Timur Selatan, itu mereka semua masuk kembali ke Timur Tengah Utara setelah kita koordinasi dengan pelatihnya di Timur Tengah Selatan. Nah, karena jarak, terakhir mereka dialihkan kembali masuk cabang Timur Tengah Utara. Dan kita sebagian dari PTS kita bina di TTU. Ya.
1: Oke, baik. Bapak Ketanus, mungkin Bapak Ketanus bisa info kontak dan tempat latihan Inka yang ada di TTU, boleh? Di
2: ya, baik. Baik, terima kasih. Untuk cabang Timur Tengah Utara, yang pertama cabang induk karate-nya itu ada di SMK Klaren KV Menano. Itu sebagai pusat latihan cabang. Ya. Mungkin ya, ya, pada hari Selasa, hari Kamis dan Sabtu pagi. Ya. Sedangkan ada juga di SD Marsubirini, di SMP Negeri 1 KV Menano, ada di Manamas, ada juga di Wini, ada juga di Ponu. Ada juga di Lurasik, ada juga di Tuabatan, ada juga di Kipukan, ada di Teh Kota ini, ada juga di Pevoko, ada di Gua Plasi, dan beberapa tempat lagi yang ada di wilayah Timur Tengah Utara ini. Dan Ingkai, untuk mencari latihan di Ingkai tidak begitu sulit karena hampir di semua tempat ada. Apalagi dengan jumlah anggota yang aktif dan tidak aktif sekarang kurang lebih 700 orang untuk Timur Tengah Utara.
1: Kurang lebih 700 orang.
2: Ya, 700 lebih orang. Ya. Karena kita di Timur Tengah Utara sudah memiliki beberapa untuk Ingkai cabang Timur Tengah Utara kurang lebih ada 22 sabuk hitam atau dan. Ya. Kebetulan di sini kan ada tingkatan penamaan dalam karate, yang sabuk putih sampai sabuk coklat itu namanya kohai. Kohai, oh iya. Dan 1 sampai dan 3 itu namanya sentai. Sentai. Dan 4 sampai dan 7 namanya sensei. Kebetulan di Timur Tengah Utara yang dan 4 salah satu orang, kebetulan saya sendiri. Dibantu oleh dan 32 orang sampai Odisila sama sampai Gapbana. Dan lagi beberapa dan 2 dan 1. Oke,
1: baik. Berarti Bapak Kaitanus yang paling tertinggi sudah.
2: Iya, jadi di sini di Timur Tengah Utara yang sensei hanya saya sendiri, baru yang lain disebut sampai. Yang 3 sama dan 2 dan 1 disebut sampai. Ya. Sedangkan sampai hanya saya sendiri.
1: Oke, Bapak Kaitanus, satu kata buat Inkai.
2: Ya. Karate tetap menghormati karakter manusia dan membentuk pribadi menjadi seorang karateka yang lebih prestasi dan lebih maju ke depan untuk membantu manusia untuk hidup sebagai manusia yang sangat sempurna.
1: Oke, terima kasih Bapak Ketanus. Ini tadi pertanyaan yang terakhir. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tembuang.
2: Iya, terima kasih juga. Ya.
1: Salam hormat buat Bapak Ketanus yang ada di Kabupaten Timur Tengah Utara.
2: Iya, terima kasih. Salam. Ya.
1: Oke, pendengar Pro 1 RRI Tembuah di mana saja Anda berada, kita baru saja bergabung bersama Bapak Kaitanus Abi SPD yang ada di Kabupaten Timur Tengah Utara.
0: Tembuah malam ini. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan. Musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini Hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Yes, saya sudah dipercayakan untuk bekerja di perusahaan ini. Saatnya saya harus memberikan yang terbaik, walau saya memiliki keterbatasan fisik.
1: Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dengan warga negara lainnya. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebagai kelompok disabilitas, tunjukkan bahwa saya memiliki keterbatasan fisik, tetapi di balik itu saya memiliki kompetensi sumber daya manusia yang cukup untuk berkarya.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
1: Hah?
0: Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30.000 biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal, kemana kau?
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Rehat Sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke pendengar Pro 1 RRI Atambua, sesaat lagi kita akan ikuti berita Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini.
2: Mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga.
0: Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara. Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati. IRGC akan menyerang Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak Iran diserang. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Presiden Prabowo Subianto meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina sebagai upaya memperkuat kedaulatan perbatasan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
3: Terima kasih untuk Bapak Presiden yang telah memberikan bantuan buat kami, untuk anak-anak dan cucu-cucu kami. Terima kasih.
4: Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan 250 unit handphone dan 250 unit jaringan internet canggih Starlink pada masing-masing kepala keluarga di Miangas, Sulawesi Utara. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penguatan akses komunikasi dan internet bagi masyarakat di wilayah terluar. Konektivitas telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern sekaligus bagian penting dari pertahanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, wilayah terluar Indonesia harus menjadi prioritas pembangunan agar masyarakat tidak terisolasi dan memiliki akses komunikasi yang memadai. Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafiz, untuk menjaga akses telekomunikasi di Miangas. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Ada Menteri Ibu Mutia sini. Ibu Mutia adalah Menteri Komdigi, Komunikasi dan Digitalisasi. Dan beliau akan memberi handphone ya, untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
4: Ya. Sementara itu, salah satu warga Miangas, Christina Tulung, mengatakan jaringan telekomunikasi di Miangas semakin baik. Christina menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan handphone dan Starlink.
3: Saya senang sekali, karena apa? Untuk anak-anak saya lewat pembelajaran mereka, untuk anak-anak sekolah. Merasa berterima kasih atas bantuan ini, karena jaringan lagi tidak seperti yang dulu-dulu yang masih begitu-begitu. Yang tapi sekarang kami bersyukur karena jaringan malah agak baik karena sudah dapat Starlink. Terima kasih. Nah, kami dikunjungi oleh Bapak Presiden. Terlebih mendapat banyak bantuan dari Bapak Presiden.
4: Miangas merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di ujung utara berbatasan langsung dengan negara Filipina. Miangas memiliki status unik karena dalam satu kecamatan hanya terdapat satu desa, sehingga disebut sebagai Kecamatan Khusus Miangas yang berada di Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Pulau Miangas memiliki jumlah penduduk sebanyak 823 jiwa dari 232 kepala keluarga. Adapun luas dari Pulau Miangas sekitar 3,5 km. Demikian dari Miangas, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kecamatan Miangas mulai mendistribusikan bantuan sembako dan uang tunai dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Bayu Nurlete.
5: Sehari setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Beranda Utara Negara Kesatuan Republik Indonesia Pulau Miangas, pemerintah kecamatan bersama TNI menyalurkan bantuan sosial bansos paket sembako kepada warga Pulau Miangas.
6: Ya saat ini tidak ada camat kecamatan Kudus Miangas, Ibu Olita Papalapu. Ya seperti apa pembagian bantuan yang saat ini sudah dilangsungkan Ibu?
7: Iya, jadi ini sesuai dengan petunjuk dari Sekretariat Kepresidenan bahwa pembagian sembako ini itu dibagi per orangnya. Nah, jadi ini makanya kami di sini sementara melaksanakan pembagian, dan kemudian di setiap kepala keluarga itu mendapatkan 500.000 setiap kepala keluarga. Jadi seperti itu. Jadi sementara kewirausahaan.
6: Selain bantuan sembako, masih ada juga berbentuk uang. Saat ini saya sudah bersama salah satu warga Pulau Miangas. Iya Bapak, seperti apa yang Bapak rasakan setelah mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia?
8: Ya, sangat senang sekali karena atas bantuan Bapak Presiden kemarin kami masyarakat Pulau Miangas begitu senang menerima bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden.
6: Oh iya Bapak, kan selain bantuan sembako ini bahwa ada bantuan uang tunai. Kira-kira kedepannya akan diperuntukkan seperti apa?
8: Di samping bantuan sembako maupun ada sedikit uang kami pergunakan untuk pembayaran anak-anak sekolah, kebutuhan lain-lain.
6: Ada sesuatu yang akan disampaikan untuk Bapak Presiden?
8: Kami masyarakat Pulau Miangas sangat berterima kasih kepada Bapak.
6: Saat ini sudah bersama juga salah satu warga Pulau Miangas, Bapak Alberto Papea. Ya Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Pulau Miangas?
9: Yang kami masyarakat Pulau Miangas rasakan adalah kunjungan Bapak Presiden itu sudah langsung bertatap muka dengan kami masyarakat yang berada di Pulau Miangas, pulau terluar.
6: Ya.
9: Nah, sehingga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Bapak Wakil Presiden dan juga para menteri yang telah hadir kemarin berkunjung di Pulau Miangas, dan atas bantuan dari Bapak Presiden kepada masyarakat Miangas semuanya itu sudah kami sementara menerimanya seperti bantuan sembako lain-lain di halaman rumah dinas kantor utama.
6: Ya, untuk saat ini sudah dilakukan penanggulangan bantuan sembako. Ya, juga berserta uang tunai. Apa yang Bapak rasakan saat ini?
9: Kami rasakan, oh, kami menerima baik atas bantuan karena kami adalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang sudah mendapat bantuan dari pemerintah Bapak Presiden. Kami sampaikan yaitu kami selalu percaya bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sudah selalu memperhatikan kehidupan masyarakat yang berada di pulau terluar di kami adalah Pulau Miangas. Kami sangat mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bersama seluruh kabinet pembangunan merah putih. Terima kasih.
6: Dari Pulau Miangas, Bayu Nurlete melaporkan.
0: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati di lingkungan pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga itu mendesak penegak hukum tegas sekaligus memperkuat perlindungan anak pada institusi pendidikan keagamaan nasional. Berikut laporan Agus Pambudi.
10: Komnas HAM menyoroti dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga tersebut menilai adanya relasi kuasa antara pengasuh dan korban memperbesar dampak psikologi serta kerentanan anak di lingkungan pendidikan keagamaan. Kasus yang menyeret oknum pengasuh pondok pesantren Dolokusumo di Desa Trogosari, Kabupaten Pati, kini menjadi perhatian nasional. Komnas HAM menilai perkara ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, tetapi ancaman serius terhadap perlindungan anak Indonesia.
2: Tahun ya, mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga. Ketika dia adalah pendidik, misalnya dia adalah orang yang punya kekuasaan seperti pejabat dan lain-lain, itu bisa diperberat. Nah, harapan kami dalam proses penyelidikan ini juga pasal pemberatan diterapkan sehingga untuk menambah
10: efek. Komnas HAM menyebut relasi kuasa di lingkungan pendidikan sering membuat korban sulit melawan maupun mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Karena itu, pengawasan terhadap institusi pendidikan berbasis keagamaan dinilai harus diperketat untuk menjamin perlindungan hak anak.
2: Pesantren yang lain juga mawas diri gitu untuk tidak kemudian mengulangi ya kesalahan yang sama. Sebenarnya tidak hanya kesalahan, tapi kejahatan.
10: Hingga kini Komnas HAM mengidentifikasi 5 korban, namun jumlah tersebut masih berpotensi bertambah selama proses pendampingan berlangsung. Komnas HAM berharap kasus ini menjadi momen evaluasi serius terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan.
0: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Miftahuddin Teddy.
11: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu harga minyak kita

0: 1500. Pinten Bu kemasan Bu yang minyak kita?
1: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di pasar Wiradesa, Tekno.
2: Mau lebaran itu lagi kosong. Lama.
0: Yang nyari padahal banyak ya, Bang?
2: Iya, banyak. Kita kan gampang aja kenalnya. Yang kenalnya apa?
0: Hari ini masih langka ya, Mas?
2: Langka.
1: Ia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah lebaran distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari berbagai daerah.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali dari Tanah Suci. Dakar Mekah telah menerima 217 kloter hingga hari ini dengan total lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Harifol Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
5: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Dakar Mekah telah menerima 217 kloter, baik gelombang pertama dari Madinah ke Mekah, maupun gelombang kedua dari tanah air ke Bandara Jeddah menuju ke Mekah. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dakar Mekah, PPIH Arab Saudi, Ihsan Faisal, pada hari ini kepada RRI. Total per hari ini lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Dan pendengar, dikatakan Kadekar Ihsan, lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia telah di Mekah dan hingga hari ini terdapat sekitar 217 kloter telah tiba di Mekah. Dan dari 217 tersebut, bahwasanya terdapat 116 kloter berasal dari Madinah dan 51 kloter berasal dari Jeddah. Dan hal itu dikatakan oleh Kadekar yaitu Ihsan Faisal. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya Mekah hari ini juga terus berdatangan berbagai jemaah baik dari Madinah maupun dari kota Mekah. Dan berikut keterangan daripada Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal. Nah, dapat kami informasikan bahwasanya Dakar Mekah terus mendatangkan jamaah, dan kami informasikan bahwa setiap jamaah harus memperhatikan kesehatannya, di mana kesehatan itu sangat penting karena itu bagian dari menjaga kesehatan para jamaah. Dan diinformasikan bahwasanya para jamaah harus memperhatikan dengan cara minum 200 mg per 1 jam dan juga ketika keluar daripada untuk melakukan ibadah harus memperhatikan kesehatannya.
6: Untuk progres per hari ini ya, di tanggal 10 Mei 2026, alhamdulillah kita sudah kedatangan atau sudah menerima dan menempatkan para jemaah haji Indonesia ke Mekah ini sebanyak 217 kloter ya. Nah, 217 kloter ini terdiri dari gelombang 1 yang datang dari Madinah sebanyak 166 kloter dan gelombang 2 dari Jeddah ya, dari tanah air yang landing Jeddah sebanyak 51 kloter dengan jumlah total jemaah itu kurang lebih 83.896 jemaah. Dan
5: mendengar dapat kami informasi

0: Dan juga bahwa Kadat Termekah Ihsan Faisal pun selalu mengimbau jemaah haji lansia untuk selalu menjaga kesehatannya, terutama menuju puncak haji di Arafah, Musdalifah dan Mina. Karena penting untuk selalu menjaga kesehatan para jemaah haji lansia. Selain itu, jemaah haji yang akan melakukan umroh wajib diharuskan istirahat dulu selama minimal 5 jam untuk memulihkan kondisi tubuh dan istirahat yang cukup, serta makan makanan yang bergizi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke Kabupaten Kediri. Kementerian Haji Kabupaten Kediri Jawa Timur mewajibkan jemaah untuk mengumpulkan koper pada 17 Mei 2026 menjelang keberangkatan mereka. Berikut laporan Heri Susanto.
2: Jelang keberangkatan, jemaah haji Kabupaten Kediri baik dari kloter 109, 110, 111, dan 112 diwajibkan untuk mengumpulkan koper di Gedung Convention Hall Simpang 5 Gumul pada tanggal 17 Mei 2026. Sesuai jadwal dari Embarkasi Surabaya, jemaah Kabupaten Kediri berangkat menuju asrama haji pada tanggal 19 Mei 2026. Kasih Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Mahfud Sia Afindis menjelaskan, untuk pengumpulan koper jemaah haji hanya diberikan waktu selama satu hari. Stiker penanda koper dan stiker bagi keluarga pengantar maupun penjemput jemaah haji juga telah diberikan melalui masing-masing ketua regu dan ketua rombongan pada setiap kloter.
3: Kemudian juga ada satu lagi ID card yang belum dibagikan karena ID card ini untuk tahun ini memang yang mencetak Kanwil, sehingga kami juga belum menerima dan direncanakan nanti maksimal H-5 sebelum keberangkatan ID itu sudah jadi dan nanti akan segera kita distribusikan insya Allah juga melalui karu dan karom masing-masing kloter. Pengumpulan koper hanya diberikan waktu satu hari, yaitu tanggal 17 jam 8 sampai jam 3 sore.
2: Sementara Kepala Kemenhaj Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi mengatakan pihaknya telah memberikan pembinaan kepada seluruh ketua regu dan ketua rombongan jemaah haji. Dalam satu kloter terdapat 9 rombongan dan masing-masing rombongan terdapat 4 ketua regu ditambah petugas kloter serta petugas haji daerah atau PHD.
4: Terutama gelombang kedua yang memang oleh Jakarta diminta untuk semuanya harus memakai baju ihram, mengingat kita berada pada posisi gelombang dua untuk mempermudah proses mikotnya. Maka semua jamaah se-Indonesia disarankan semuanya memakai baju ihramnya di asrama, sehingga nanti mereka akan melaksanakan niat umrohnya atau mungkin mereka melaksanakan haji ifradnya dari Nyalamlam.
2: Mahfud Sia Afindis menambahkan terkait jenis barang bawaan yang dilarang selama penerbangan telah disampaikan kepada para jemaah haji dalam pelaksanaan manasik di setiap kecamatan. Pengiriman koper jemaah haji kloter 109, 110, 111 akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026. Sedangkan untuk pengiriman koper jemaah haji kloter 112 dilakukan pada tanggal 19 Mei 2026 dan sebelum maghrib koper jemaah harus sudah sampai di asrama haji karena akan dilakukan pemeriksaan. Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mencanangkan gerakan pilah sampah. Pencanangan ini dilaksanakan di Jalan HR Rasuna Said Jakarta Selatan. Dan gerakan pilah sampah berlaku untuk 5 kota di Jakarta dan Kepulauan Seribu. Berikut laporan Yurika Fitri.
6: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan sejumlah kegiatan menyambut hari ulang tahun Jakarta ke-499. Salah satunya adalah pelaksanaan Car Free Day di kawasan Jalan HR Rasuna Said Kuningan yang akan resmi digelar mulai 1 Juni mendatang. Pramono mengatakan kawasan Rasuna Said dipilih untuk memperlihatkan wajah baru Jakarta yang sedang berbenah. Selain mencanangkan ulang tahun DKI Jakarta, hari ini juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar atau mencanangkan kegiatan pilah sampah yang dilakukan di 5 wilayah kota Jakarta dan juga Kepulauan Seribu. Kepada para awak media, Pramono menyatakan bahwa sampah organik dan anorganik akan dipilah sebelum diolah sehingga pengiriman sampah ke Bantar Gebang dapat dikurangi. Pramono juga menambahkan Jakarta juga memiliki fasilitas RDF Rorotan untuk mendukung pengolahan sampah.
7: Permintaan publik yang luar biasa. Dan tadi saya juga surprise, kaget baru hari pertama untuk Car Free Day, ternyata dari pagi, kebetulan saya tadi juga sudah jalan kaki, berjalan dengan baik dan masyarakat sangat antusias. Yang kedua, pada hari ini secara resmi pemerintah Jakarta atas arahan dan juga bimbingan dari Menko Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan pilah sampah sesuai dengan instruksi gubernur. Dan kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di lima kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan pilah sampah.
6: Sementara itu, warga Kuningan Timur, Winarsi, kepada RRI menyambut baik pencanangan program pilah sampah yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta pada hari ini. Menurutnya, kegiatan pilah sampah di lingkungannya sudah dilakukan setiap 2 minggu sekali.
8: Tanggapannya menurut saya sangat bagus, sangat luar biasa. Kebenaran di RW kita udah pilah sampah, ada bank sampah per 2 minggu sekali.
6: Sementara itu dari pantauan RRI, kegiatan Car Free Day perdana di kawasan HR Rasuna Said juga dinikmati oleh masyarakat. Selain berolahraga, para organisasi lingkungan hidup juga mengimbau kepada masyarakat khususnya warga Jakarta untuk melakukan pilah sampah dan juga untuk menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing. Dari kawasan Car Free Day Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dari luar negeri, Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC memperingatkan akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak atau kapal dagang Iran diserang di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Situasi memanas sejak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Februari lalu, meski gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kabar dari dunia olahraga, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan timnya akan menerapkan gaya bermain sendiri demi meraih kemenangan atas Real Madrid dalam laga bertajuk El Clasico yang akan berlangsung dini hari nanti. Berikut laporan Liliana Dea.
9: We want to play our game, we want to play our style, we want to play as a team, as a unit, and this is what I want to say.
10: Stadion Camp Nou akan menjadi saksi duel panas antara tuan rumah Barcelona melawan Real Madrid pada pertandingan El Clasico dini hari nanti. Tim asuhan Hansi Flick itu hanya membutuhkan 1 poin tambahan dari laga ini untuk memastikan gelar juara Liga Spanyol musim 2025-2026. Blaugrana kini unggul 11 poin atas Madrid di puncak klasemen sementara. Mereka meraih 29 kemenangan dari 34 pertandingan Liga musim ini, termasuk tak terkalahkan dalam 10 laga terakhir. Tidak hanya itu, Barcelona turut mendominasi pertemuan terbaru kontra Real Madrid di semua kompetisi dengan memenangkan 5 dari 6 laga terakhir. Jelang pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan pentingnya bermain dengan gaya permainan sendiri demi mengamankan kemenangan krusial tersebut.
11: Pada akhirnya ini tentang kami. Kami ingin memainkan permainan kami sendiri. Kami ingin bermain dengan gaya kami, bermain sebagai tim, sebagai satu kesatuan. Itulah yang ingin saya lihat besok dari tim saya. Tidak ada hal lain yang perlu menjadi fokus. Kami sudah jelas dengan apa yang ingin dilakukan. Dan itu yang harus kami tunjukkan.
10: Sementara itu, Real Madrid datang ke Camp Nou dengan situasi yang kurang menguntungkan. Los Blancos tertinggal 11 poin dari puncak klasemen dan terancam mengakhiri musim tanpa trofi utama. Skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu juga diterpa masalah internal usai perselisihan Federico Valverde dan Aurelien Tchouameni yang mencuat ke publik. Valverde bahkan dikabarkan mengalami cedera kepala dan dipastikan absen dalam laga kali ini. Meski demikian, Arbeloa menegaskan timnya tetap akan menampilkan performa maksimal demi merebut 3 poin berharga di kandang lawan.
12: Bueno, pues espero que sea un gran partido.
11: Saya berharap ini menjadi pertandingan besar melawan rival hebat yang terampil luar biasa di liga. Mereka selalu meraih kemenangan dan memainkan sepak bola yang sangat bagus di kandangnya sendiri. Kami datang dengan semangat besar untuk memainkan pertandingan yang paling menyita perhatian dunia. Kami juga memiliki ambisi untuk tampil baik dan memenangkan pertandingan ini.
10: Laga El Clasico dini hari nanti diprediksi akan berlangsung sengit sejak peluit awal dibunyikan. Hasil imbang pada pertandingan kali ini sudah cukup membawa Barcelona untuk mengunci gelar juara musim 2025-2026. Meski tuan rumah lebih diunggulkan, Real Madrid tetap berambisi meraih kemenangan untuk menunda pesta juara rival abadinya tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak berbagai informasi dan dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Jika Tuhan sudah membuka jalan, tidak ada yang dapat menutupnya. Efesus 3:20 berkata, Tuhan Allah kita dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita pikirkan dan juga kita doakan. Seperti lagu ini berkata, masih ada jalan terbuka. Masih ada jalan terbuka buat saudara dan juga buat saya. Tuhan memberkati.

0: Indonesia Pro Indy. Sekarang kita mau bahas 91,5 Pro 1 Atambua.
1: Pendengar Pro 1 RD Atambua, kita akan ikuti mimbar agama Kristen Protestan dengan judul Iman yang Bertumbuh dalam Ketidakberdayaan, dibawakan oleh Ibu Kristianti M. Funuk SPD.
2: Shalom pendengar RRI yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi bersama saya Kristianti Marlista Funuk, salah satu penyuluh agama Kristen pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu. Hari ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kita di dalam kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, sebelum kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, kami mohon tenangkanlah hati kami dan jernihkanlah pikiran kami. Bukalah pengertian kami agar kami dapat memahami setiap kehendak-Mu dan lembutkanlah hati kami supaya firman-Mu berakar dan bertumbuh dalam hidup kami. Tuntun kami untuk tidak hanya saja sebagai pendengar, tetapi kami juga melakukannya dengan setia. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan hari ini bagi kita terambil dari Injil Markus, pasalnya yang ke-9, ayat 14 hingga ayatnya yang ke-29. Markus pasal 9, ayat 14 hingga ayatnya yang ke-29, yang berbunyi demikian. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang bersoal jawab dengan mereka. Pada saat orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Jawab seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertak, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hai generasi yang tidak percaya, sampai kapan aku harus tinggal di antara kamu? Sampai kapan aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kepadaku." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, ia segera mengguncang-guncangkan anak itu, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Seringkali roh itu mencampakkannya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Tetapi jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat, segala sesuatu mungkin bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menghardik roh jahat itu dengan keras. "Hai engkau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluarlah dari anak ini dan jangan merasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan mengguncang-guncang anak itu dengan hebat. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang berkata, "Ia sudah mati." Namun Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia berdiri. Ketika Yesus masuk ke rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka kepadanya, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa." Demikianlah firman Tuhan, dan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita anak-anak Tuhan yang tidak saja mendengar, tetapi yang mau melakukan kehendak Tuhan itu di dalam kehidupannya setiap hari. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema perenungan yang saya ambil bagi kita hari ini adalah iman yang bertumbuh dalam ketidakberdayaan. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, banyak orang Kristen yang ingin mengalami kuasa Tuhan. Kalau ditanya siapa yang mau mengalami kuasa Tuhan, pasti dengan lantang kita akan menjawab, saya. Kita sebagai orang Kristen pasti ingin mengalami kuasa Tuhan. Mungkin melalui kesembuhan, melalui pemulihan, atau mungkin jalan keluar dari setiap persoalan kehidupan kita. Atau seringkali di tengah perjuangan itu, kita justru merasa lemah, merasa gagal, dan yang pasti penuh dengan keraguan. Ada kalanya mungkin kita berkata dalam hati, saya percaya bahwa Tuhan bisa tolong saya, tapi kenapa sepertinya tidak terjadi dalam hidup saya? Apa yang saya minta? Kita sering bingung dan mungkin akan berpikir atau merasa bahwa apakah iman saya tidak cukup selama ini kepada Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, bacaan kita hari ini bercerita tentang kisah seorang ayah yang putus asa karena anaknya yang kerasukan roh yang membahayakan hidupnya. Dia sudah berupaya untuk mengandalkan orang-orang yang dianggap mampu, yaitu para murid. Namun para murid itu gagal untuk menolong. Apa yang dapat kita pelajari dari sikap sang ayah dari cerita ini? Kita sama-sama melihat di ayatnya yang ke-24, di tengah keputusasaan sang ayah ini muncul kalimat, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Di sini, Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa kuasa tidak datang karena iman kita sempurna. Kuasa Tuhan tidak datang karena iman kita sempurna, tapi karena kita mau merendahkan diri dan bersandar kepada Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, saya mengajak kita untuk mari kita sama-sama merenungkan lebih dalam bagian firman Tuhan yang kita baca saat ini. Ada beberapa poin yang saya pilih untuk kita renungkan bersama-sama, yaitu yang pertama, kita berfokus pada kegagalan para murid. Poin yang pertama ini, doa itu bukan formalitas, tetapi doa itu adalah kekuatan utama. Kita berfokus pada kegagalan para murid. Yesus mendapati murid-muridnya sedang berdebat dengan ahli Taurat pada pembacaan kita. Mereka baru saja gagal mengusir roh dari seorang anak. Orang banyak pada saat itu berkumpul menunggu pertunjukan kuasa, tapi malah mereka melihat adanya sebuah kegagalan. Dari poin satu ini kita dapat melihat bahwa kegagalan para murid menunjukkan bahwa kuasa ilahi bukanlah otomatis dimiliki oleh seseorang, tetapi bergantung pada relasi yang terus hidup dengan Allah setiap hari. Para murid gagal bukan karena mereka kurang pengalaman, tapi karena jauh dari kehidupan doa. Kita tidak cukup hanya dengan mengandalkan pengalaman rohani di masa lalu. Mungkin kita berpikir bahwa hidup di masa lalu baik, maka otomatis hidup kita akan terus baik ke depan. Tidak. Kita perlu iman yang terus diperbaharui setiap hari. Dalam pelayanan kita, mungkin kita sebagai orang-orang yang dituakan di gereja, karena mungkin masa jabatan kita sebagai pemimpin yang sudah kita jalankan bertahun-tahun, sehingga mungkin kita sudah dianggap sudah pasti memiliki iman yang baik. Atau mungkin kita dipercaya untuk mengangkat tugas dan tanggung jawab pelayanan yang besar, karena kita dinilai mampu untuk menghandle segala sesuatu dalam pelayanan. Pada akhirnya, kita hanya berfokus pada bagaimana menjalankan pelayanan itu, tetapi tidak mengerti maksud Tuhan memberikan pelayanan itu. Seperti bacaan kita hari ini, sang ayah mengandalkan para murid karena dia yakin bahwa para murid itu mampu menyembuhkan anaknya. Kalau kita ada dalam posisi sang ayah, pasti kita juga akan melakukan hal yang sama. Mengapa? Karena murid-murid Yesus adalah orang-orang yang ada bersama-sama dengan Yesus setiap hari. Kemana Yesus pergi, murid-murid mengikuti Yesus. Yesus mengajar, murid-murid mendengarkan. Yesus melakukan mujizat, murid-murid pun ikut menyaksikan. Pasti sang ayah juga percaya penuh kepada para murid, karena dia yakin bahwa murid-muridnya selalu hidup bersama dengan Yesus setiap hari. Poin penting yang perlu kita refleksikan saat ini melalui firman Tuhan, bahwa rutinitas pelayanan yang dilakukan setiap hari itu tidak menjamin iman seseorang bertumbuh dan diperbarui setiap hari. Sekali lagi, rutinitas pelayanan yang dilakukan setiap hari tidak menjamin iman seseorang bertumbuh dan diperbaharui setiap hari. Kadang kita berpikir bahwa tiap hari saya sudah ikut beribadah, saya sudah jalankan program pelayanan dengan baik, saya sudah bertanggung jawab dengan jabatan pelayanan yang dipercayakan, tapi kenapa masih gagal? Murid-murid bertanya pada Yesus, "Tuhan Yesus, kenapa kami gagal melakukan mujizat itu?" Sesudariku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk merenungkan apakah kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, ataukah kita lebih fokus kepada metode pelayanan, bukan kepada dasar pelayanan itu, yaitu doa. Apakah selama ini kita berpelayanan hanya untuk menjalankan rutinitas? Oh, karena saya orang Kristen, jadi harus melayani. Apakah pelayanan hanya sekedar untuk memenuhi tanggung jawab yang Tuhan percayakan? Bagaimana dengan doa kita selama ini? Apakah doa-doa yang kita naikkan? Bagaimana perasaan kita ketika kita berdoa? Apakah doa hanya sekedar sebuah formalitas? Apakah karena memang status kita sebagai orang Kristen itu melekat dengan doa? Di mana ada orang Kristen, di situ pasti orang-orang berdoa. Saudariku yang diberkati Tuhan, doa bukan formalitas, tapi doa itu adalah kekuatan yang menopang iman. Yesus menunjukkan bahwa persoalan hidup yang berat tidak bisa diselesaikan dengan metode, hanya dengan pengalaman pelayanan atau kekuatan manusia. Yesus menekankan bahwa kuasa menghadapi tantangan tidak terletak kepada siapa kita atau sebesar apa pengalaman kita, tapi seberapa dalam kita terhubung dengan Allah melalui doa. Bukan karena kita paling lama melayani, lantas kita paling santai, atau kita punya kekuatan atau kuasa, kita punya power, lantas kita paling bisa. Tuhan bilang untuk menghadapi tantangan dan situasi dalam kehidupan kita terukur dari seberapa dalam kita terhubung dengan Allah melalui doa. Ini bukan berarti bahwa kita hanya berdoa dan tidak melakukan apa-apa. Tetapi doa menunjukkan ketergantungan penuh kita kepada Allah. Kalau kita mau buat apa-apa, kita selalu mengawalinya dengan doa. Kita minta Tuhan sertai dalam setiap bentuk kegiatan pelayanan kita. Maka itu menunjukkan bahwa kita bergantung penuh kepada Allah dan bukan pada kemampuan diri kita sendiri. Doa itu pengakuan praktis bahwa kita bergantung kepada Tuhan. Di tengah masalah kita, masalah keluarga mungkin, masalah pekerjaan, kekhawatiran terhadap anak-anak, konflik dalam rumah tangga, konflik dengan tetangga kita, konflik dengan rekan sekerja kita, janganlah kita dahulukan kekuatan kita sebagai manusia. Nanti kita sudah tidak mampu, baru kita berdoa. Nanti kita sudah tidak sanggup, baru kita andalkan Tuhan. Kita harus ingat bahwa doa bukan solusi terakhir, tapi tempat pertama yang harus kita tuju. Doa itu bukan cara terakhir yang kita buat, tapi doa itu adalah hal utama yang harus kita buat. Poin yang kedua adalah berani mengakui ketidakberdayaan kita di hadapan Tuhan. Saudari yang diberkati Tuhan, kita berfokus pada sikap sang ayah dalam bacaan ini. Ketulusan adalah pondasi pertumbuhan iman. Tuhan tidak mengharapkan iman yang sempurna, tapi iman yang datang kepada Tuhan. Tuhan tidak mengharapkan iman yang sempurna, tapi iman yang datang kepada Tuhan. Seringkali dalam kehidupan kita, kita merasa harus tampil kuat, seolah-olah iman kita harus sempurna, baru Tuhan bertindak. Tapi dalam pembacaan firman Tuhan hari ini, Markus 9 ayat 24 menunjukkan bahwa pengakuan atas ketidakberdayaan bukanlah tanda kelemahan iman. Ketika kita mengakui bahwa kita tidak berdaya di hadapan Tuhan, itu bukan tanda kelemahan iman, melainkan awal dari pertumbuhan iman. Bapak dari anak yang kerasukan ini tidak datang dengan iman yang besar, tapi dengan kerinduan yang tulus. Dia percaya, tapi dia juga ragu. Yesus tidak menolak permintaan itu, malah sebaliknya, Yesus menyambut kejujuran dan meresponnya dengan kuasa. Yesus menyambut kejujuran dari sang ayah ini dan meresponnya dengan kuasa. Artinya, Tuhan lebih menghargai iman yang jujur dan rapuh daripada pura-pura percaya tapi tidak pernah berserah kepada Tuhan. Tuhan lebih menghargai iman yang jujur dan rapuh daripada pura-pura percaya tapi tidak pernah datang kepada Tuhan. Iman bertumbuh bukan karena besar kecilnya keyakinan kita, karena kita sering buat pengakuan, saya percaya. Pada akhirnya kita punya iman bertumbuh besar. Tidak. Iman bertumbuh karena arah kemana kita berpaling. Selama kita berpaling kepada Tuhan, walau dengan iman sekecil biji sesawi pun, maka Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Poin yang ketiga, percayalah bahwa kuasa Tuhan bekerja justru saat kita merasa paling lemah. Saudara yang diberkati Tuhan, jangan

nunda berserah sampai semua sudah terlambat. Semakin cepat kita berserah kepada Tuhan, semakin cepat kita memberi ruang bagi kuasa Tuhan untuk bekerja. Puncak dari ketidakberdayaan adalah ketika segala sesuatu tampak mati. Harapan kita, kekuatan kita, bahkan iman kita sendiri tampak mati. Tapi justru saat itulah kuasa Yesus hadir secara nyata. Dalam bacaan kita tertulis bahwa anak itu tampak mati, tetapi Yesus menyentuh dan membangkitkannya. Dalam banyak kasus kehidupan, kita sering menunggu sampai semua usaha kita habis dulu, baru kita berserah kepada Tuhan. Tapi Markus 9 menantang kita untuk tidak menunda berserah. Semakin cepat kita datang kepada Yesus dalam keadaan habis, bahkan semakin besar kemungkinan kita melihat tangannya bekerja lebih cepat. Iman sejati percaya bahwa kekuatan bukan datang dari diri sendiri, tetapi dari tangan Tuhan yang memegang kita. Di saat paling lemah, maka kasih karunia Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Saudari yang diberkati Tuhan, itu 3 poin yang kita pelajari dari bacaan hari ini. Bagaimana kita menjadikan doa sebagai kekuatan utama dalam menjalankan peran sebagai murid Kristus di masa kini. Bagaimana secara jujur kita mampu mengakui ketidakberdayaan kita kepada Tuhan dan kita berserah penuh kepadanya. Serta bagaimana kita tetap percaya kepada Tuhan bahkan saat kita berada dalam keadaan paling terpuruk dalam kehidupan kita. Menutup renungan saat ini, saya akan menutupnya dengan sebuah ilustrasi. Ada seorang anak kecil sedang belajar melompat dari meja ke pelukan ayahnya. Anak itu berdiri di tepi meja dan sangat ketakutan. Dia melihat ke bawah, lalu menatap ayahnya yang membuka tangan lebar-lebar dan berkata, "Lompat saja, ayah akan menangkapmu." Anak itu ragu-ragu, ia kecil dan ia takut jatuh. Tapi ayahnya tidak marah. Ayahnya terus berkata dengan nada yang lembut tapi dengan penuh keyakinan. Ayah berkata, "Ayah di sini, kamu bisa. Percaya dan lompatlah." Akhirnya dengan gemetar, anak itu melompat. Bukan karena ia yakin dirinya mampu, tapi karena ia percaya pada kekuatan dan kasih ayahnya. Nah benar saja, saat tubuh kecil itu terbang di udara, ayahnya menangkapnya dengan kuat dan memeluknya. Demikian juga dengan iman kita. Tuhan tidak menunggu kita memiliki iman sebesar bumi. Dia membuka tangannya dan berkata, "Datanglah walau lemah, berserahlah walau takut." Iman bukan soal kita merasa mampu, tapi soal siapa yang kita percayai. Iman bukan tentang seberapa mampunya kita, tapi soal siapa yang kita percayai sekarang. Saat kita melompat dalam keadaan lemah dan rapuh, kita akan mendapati bahwa tangan Tuhan lebih kuat daripada keraguan kita. Jadi kalau hari ini kita yang datang dengan iman yang lemah, dengan doa yang kering, dengan harapan yang mulai pudar, dengan keragu-raguan kepada Tuhan, mari belajar dari kebenaran firman Tuhan hari ini. Katakan dalam hati kita, seperti sang ayah dalam Markus 9 ayat 24, "Tuhan, aku percaya, tolonglah ketidakpercayaanku, dan biarlah iman itu tumbuh justru di tengah ketidakberdayaan." Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang rendah, mengakui bahwa seringkali kami lemah, terbatas dan tidak berdaya. Seperti seorang ayah dalam firman-Mu yang berseru, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Demikianlah juga kami datang memohon pertolongan-Mu. Tumbuhkanlah iman kami di tengah kelemahan kami, ya Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh masyarakat Kabupaten Belu. Engkau mengenal setiap pribadi, setiap keluarga, dan setiap pergumulan hidup mereka masing-masing. Berkatilah mereka dalam berbagai profesi, para petani, nelayan, pedagang, pegawai negeri, guru, tenaga kesehatan, pekerja swasta, dan semua yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam tantangan ekonomi, kesulitan, pekerjaan, dan beban kehidupan, kami mohon kuatkan mereka dan nyatakan penyertaan-Mu. Kami juga membawa di hadapan-Mu mereka yang sedang sakit, baik yang saat ini sedang dirawat di rumah-rumah sakit, maupun yang terbaring lemah di rumah mereka masing-masing. Kami mohon jamahlah mereka dengan kuasa-Mu yang menyembuhkan. Berikan kekuatan, penghiburan, dan pengharapan baru bagi mereka dan keluarga yang merawat. Kami serahkan juga pelayanan Radio Republik Indonesia secara khusus Kabupaten Belu ke dalam tangan-Mu. Pakailah setiap siaran sebagai alat untuk menyampaikan kebenaran.

pengharapan dan damai sejahtera bagi masyarakat. Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memimpin Indonesia dalam keadilan, persatuan dan damai. Secara khusus kami berdoa bagi pemerintahan Kabupaten Belu. Berikan hikmat, kejujuran dan hati yang takut akan Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan. Mampukan mereka melayani masyarakat dengan tulus dan bertanggung jawab. Akhirnya ya Bapa, ajarlah kami untuk tetap percaya kepada-Mu bahkan dalam ketidakberdayaan kami. Biarlah iman kami terus bertumbuh, bukan karena kekuatan kami, tetapi karena kuasa dan kasih-Mu yang tidak pernah berubah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final. Wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan. Musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, di mana saja Anda berada, kita masuk ke program berikutnya, yaitu musik dan info budaya seputaran NTT atau Seni Nusantara.

Oke pendengar Pro 1 Area Tembua, musik dan info budaya. Suku Dawan atau juga dikenal sebagai suku Atunimeto adalah suku yang menempati Pulau Timor Indonesia. Suku ini memiliki kebiasaan berburu yang masih dilestarikan hingga sekarang. Sebagai salah satu cara untuk bertahan hidup, menariknya dari kebiasaan ini tercipta sebuah tarian yang unik dengan nama tarian bonet. Tarian ini adalah salah satu tari tradisional tertua yang memiliki oleh suku Dawan di Pulau Timor. Tarian ini melambangkan cara suku Dawan dalam bertahan hidup dengan memanfaatkan kekayaan alam sekitar. Tak hanya itu, dalam pelaksanaan tarian ini juga menampilkan sebuah syair pantun yang syarat akan makna.

Pendengar Pro 1 RRI Attambua, asal usul tari bonet berasal dari bahasa suku Dawan, yaitu nabonet, yang berarti mengepung, mengurung dan mengelilingi. Jadi tari bonet adalah menari dengan posisi membentuk lingkaran. Tari bonet digunakan sebagai ungkapan rasa syukur dan sukacita atas keberhasilan mendapatkan hewan buruan, sekaligus merupakan ritual pengucian roh hewan buruan sebelum diolah menjadi makanan. Gerakan membentuk lingkaran dalam tari bonet merupakan taktik suku Dawan untuk mendapatkan hewan buruan dengan dibarengi suara sorokan dengan beberapa ekor anjing sebagai penghau hewan buruan suku Dawan, antara lainnya rusa, babi, kera dan burung saat berburu. Suku Dawan menggunakan berbagai alat seperti tombak, patungan, jerat dan perangkap.

0: Karapan sapi adalah perlombaan pacuan sapi. Tradisi ini merupakan ciri khas masyarakat Madura. Budaya khas suku Madura ini digelar setiap tahun pada bulan Agustus atau September. Lalu akan dilombakan lagi untuk final pada akhir September atau Oktober. Biasanya final diadakan di eks kota Karesidenan, Pakemasan, untuk memperebutkan piala bergilir presiden yang saat ini berganti menjadi piala gubernur. Karapan sapi termasuk salah satu jenis kesenian, olahraga atau permainan tradisional yang rutin dilakukan masyarakat Pulau Madura. Ada dua versi mengenai asal-usul kata karapan atau karapan, dilansir dari situs Kemdikbud. Pertama, istilah karapan berasal dari kata kerap atau kirap yang artinya berangkat dan dilepas secara bersama-sama atau berbondong-bondong. Sedangkan versi kedua, yakni karapan berasal dari bahasa Arab kirabah yang artinya persahabatan. Pada perlombaan tersebut, sepasang sapi menarik sejenis kereta dari kayu tempat joki berdiri dan mengendalikan pasangan sapi itu. Pasangan sapi dipacu untuk adu cepat melawan pasangan-pasangan lainnya. Trek pacuan biasanya sekitar 100 meter atau lomba berlangsung sekitar 10 detik hingga 1 menit. Lomba karapan sapi pun banyak melibatkan pihak di masyarakat. Di antaranya pemilik sapi pacuan, tukang tongko yang bertugas mengendalikan sapi pacuan di atas kaleles, tukang tambeng yang menahan tali kekang sapi sebelum dilepas, tukang getak yang menggetak sapi agar saat diberi aba-aba dapat melesat cepat, tukang tonja yang menarik dan menuntun sapi, serta tukang gubra yang bersorak-sorak untuk memberi semangat pada sapi pacuan. Jika diperhatikan, karapan sapi tak sekedar perlombaan, tetapi juga mengandung nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, seperti kerja keras, kerjasama, sportivitas, persaingan, dan ketertiban.
1: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mungkin masih kotor, ngapain kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina,
3: ya, Tante.
2: Sini.
3: Kenapa, Tante?
2: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

Desa Adat Ratenggaro merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Kodibangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya. Kata Ratenggaro sendiri berasal dari dua penggalan, yaitu Rate yang berarti kuburan serta Garo yang merupakan nama suku dari desa tersebut. Sejarahnya, dahulu terjadi peperangan antara suku yang menyebabkan suku Garo terbunuh oleh suku lain dan akhirnya dikubur pada lokasi tersebut. Kisah inilah yang menyebabkan desa tersebut dinamai Desa Ratenggaro. Salah satu daya tarik utama di sana adalah rumah adat Ratenggaro yang dikenal sebagai rumah adat tertinggi di Pulau Sumba. Bangunan dengan desain arsitektur tradisional yang dapat terlihat dengan jelas dari jarak yang jauh. Rumah tradisional Ratenggaro memiliki menara yang menjulang tinggi, merepresentasikan status sosial dan bentuk penghormatan terhadap arwah para leluhur. Sehingga rumah penduduk di sana serasi dengan konsep rumah panggung dengan menara menjulang tinggi. Kepercayaan masyarakat desa adat Ratenggaro yakni Marapu, melakukan persembahan bagi para leluhur masih dipegang teguh. Desa Adat Ratenggaro selain memiliki keragaman budaya, lokasinya yang berada di ujung selatan Pulau Sumba menyuguhkan pesisir pantai yang sangat elok dan indah.

anak selalu kontrol dalam lingkungan pergaulannya, mungkin di lingkungan sekolahnya juga para orang tua ini bisa berkoordinasi mungkin, saling bertukar informasi dengan para guru untuk bisa mengawasi anak seperti itu. Dan di situ juga dalam hal di lingkungan pergaulannya juga harus dibatasi, mungkin dalam hal pergaulan kebanyakan lawan jenis ya ibu ya, mereka belum tahu tuh yang mana yang baik ini saya lakukan ini, jadi mengikuti menyerupai perbuatan orang dewasa padahal belum cukup waktunya. Untuk anak itu jaga lingkungan pergaulan, tetap batasi pergaulan dengan lawan jenis, gitu. Kemudian pergaulan di luar rumah juga dibatasi. Kemudian menggunakan medsos juga harus pandai-pandai juga. Kalau tidak penting sekali dengan urusan tugas sekolah tidak perlu, karena di media sosial itu di dalam layar HP itu semua ada ribuan bahkan jutaan mungkin semua yang baik dan yang tidak baik ada semua di situ, dan belum waktunya untuk dapat dilihat ataupun diketahui oleh anak.

0: Oke, pendengar Pro 1 RRI Tambua, kita baru saja di musik dan info budaya seputar NTT. Sekian, dan kita menantikan akan masuk ke ruang rindu, ruang berbagi rindu di malam ini.
1: Pro 1 Atambua.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi Anda akan segera mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu, deretan musik pilihan dari berbagai era.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja Anda berada, di malam edisi malam ini saya akan menemani Anda di Pro 1 RRI Atambua. Mari bergabung bersama saya Jeffrey Amfotis yang akan menemani di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, hanya di Pro 1 RRI Atambua di malam ini. Silakan tinggalkan komentar atau WA, SMS di Facebook RRI kami, RRI Atambua, atau di nomor telepon kami di line di nomor 0812 4601 0202. Saya sudah cantumkan beberapa lagu pendengar Pro 1 RRI Atambua, ada 10 lagu di Facebook RRI Atambua. Lagu yang pertama ada Malam Ini. Lagu yang kedua Gradece Simon, Seandainya Kau Tahu. Ada lagu yang ketiga, Aiwina, Hati Yang Tertinggal. Ada Idi Silitonga, Omelati. Ada Christine, Penjahitan Dingin. Ada Black Sweet, Di Dalam Kerinduan. Ada Cindy Claudia, Dua Hati. Ada Ibtiade, Berita Kawan Kepada Kawan. Ada Ani Johan, Buat Apa Sudah. Ada Lore Ragel, Di Dia Yang Ku Sayang. Oke pendengar Pro 1 RRI Atambua, kita sudah tergabung bersama di line telepon kita. Di ujung telepon kita terima dulu, sapa dulu di malam hari ini dari Kota Soe TTS. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang membagi rindu lewat memori lagu. Selamat malam Kak Yufen.
1: Selamat malam Kak Yufen. Oke, apa kabar malam ini?
2: Puji Tuhan, kabar baik-baik sekarang.
1: Puji Tuhan, Kakak Ivan, kabar baik-baik. Pasti ada pantun ini.
2: Iya. Ada satu kakak.
1: Oke deh. Gas, Kakak Ivan.
2: Tinggi-tinggi pohon pepaya, lebih tinggi pohon kelapa. Cantik-cantik nona India, lebih cantik nona Timur.
1: Asik, lebih cantik nona Timur.
2: Iya.
1: Tapi kalau pohon pohon kelapa, kalau tingginya pohon kelapa, tapi kalau tingginya pohon pepaya, kalau dia patah?
2: Iya, pohon patah, Pak. Pohon patah apa?
1: Oke deh, gas. Kakak Ivan, mau request lagu apa malam ini?
2: Ini lagu nomor Black Sweet.
1: Oke deh. Black Sweet.
2: Iya.
1: Black Sweet, Black Sweet. Black Sweet atau Black Border dalam kerinduan. Ya?
2: Iya. Kerinduan.
1: Oke deh.
2: Iya. Salam pertama buat kafir community pun bersama mamanya, selamat malam. Kakak Fenty juga pupus juga, selamat malam Kakak Fenty. Terus ini Mama Ina Niki Niki, Bunda Desi Kefa, Maria Fatara Putri Kusuma, Kakak Bella di Mangga Dua, selamat malam. Terus ini Om Papi, ini Putra Tengah di Fakta, Mas Edi, ini singkat warung buat semua saja.
1: Oh,
2: pengen ucap malam kompak-kompak selalu. Ini titip salam Wasterdam buat yang lagi santai.
1: Wasterdam lah memang salam ya. Tuh memang terbaik Wasterdam.
2: Iya. Wajahmu selalu terbayang-bayang.
1: Selalu terbayang-bayang di dalam mimpi. Asik.
2: Ya.
1: Oke, okay, Kakak Yuven.
2: Buat kakak yang bertugas, tetap semangat, selalu pulangnya sehat di jalan. Salam buat keluarga di rumah.
1: Oke. Okay. Selamat
2: malam.
1: Malam, selamat malam Kakak Yuven. Oke pendengar Pro 1 RR Tambua di mana saja Anda berada, saya masih stay bersama kamu semua pendengar di mana saja berada di ruang rindu malam ini. Oke saudara yang bergabung bersama kita di ruang rindu, kita terima dulu. Selamat malam ruang rindu.
3: Halo.
1: Halo, selamat malam ruang rindu Bunda Ima.
3: Selamat malam Bung Jeffrey.
1: Apa kabar Salah malam lagi. Ini?
3: Kabarnya Bunda Ima baik dan sehat. Cuaca seharian tadi lagi panas.
1: Amin. Atembo juga panas. Malam panas.
3: Selangit
1: panas.
3: Dong.
1: Selangit betul. Oke Bunda.
3: No.
1: Lagu apa?
3: Sudah sesi ke berapa ini? Sesi baru pertama kah?
1: Bunda. Baru penelpon kedua Bunda. Penelpon pertama dari Kakak Yuven Kait yang ada di show ETTS.
3: Oh iya lagu apa? Soalnya baru monitor, baru turun dari Jayapura jadi.
1: Wow, baru pulang dari Jayapura.
3: Jayapura, Sorong, Fakfak, Merauke. Ini masuk Atambua.
1: Jangkauannya luas betul, Bunda ini.
3: Ya hiburan saja.
1: Ada malam ini.
3: Lagu apa?
1: Ada yang lagu yang pertama Alda malam ini.
3: Oh.
1: Ada Grasimon seandainya kau tahu. Ada Arwana hati yang tertinggal.
3: Ada, seandainya apa tadi seandainya?
1: Seandainya kau tahu.
3: Iya.
1: Oke okay,
3: apa deh. Kira-kira ya yang disembunyikan seandainya dia tahu?
1: Seandainya dia tahu, jangan sembunyikan Bunda. Awas.
3: Ya itu dia makanya apa yang disembunyikan kira-kira?
1: Harus dibuka-buka
3: kalau di
1: okay,
3: jangan terlalu dibuka juga, bukanya pas-pas lah.
1: Iya maksudnya hati
3: Bung
1: jangan
3: Jeffrey,
1: dibuka
3: Bung Jeffrey.
1: Oke deh.
3: Aduh salam dulu Bung Jeffrey.
1: Oke gas Bunda.
3: Ya salamnya pertama tentunya buat Bung Jeffrey bersama operatornya. Dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas, dan selamat hari Minggu. Salam sehat Tuhan memberkati. Bersama kru-kru yang ada di Atambua semuanya, selamat malam, salam sehat. Bahagia selalu bersama keluarga masing-masing di rumah. Terus ada Paman Boksi. Paman Boksi bagaimana kabar? Semoga sehat selalu di sana bersama keluarga. Ada Bunda Desi juga bersama keluarga. Ada adik Maria, ada adik Marina, terus ada adik Ina, selamat malam. Kalau teman-teman di Ende belum ada yang gabung kah?
1: Belum ada, Bunda kan penelpon kedua.
3: Oh iya, sorry. Ada Om Papi di Worowaru, selamat malam Om Papi, semoga sehat selalu di sana. Ada Bang Marcel, ada adik Yeri, selamat malam, ada Putra Tengah. Dan semua pendengar setia yang ada di RRI Atambua, selamat malam semua, salam sehat dan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Buat Bung Jeffrey, terima kasih atas waktunya. Semoga Bung Jeffrey selalu dalam keadaan yang semangat dan tetap sehat selalu.
1: Amin Bunda, terima kasih.
3: Terima kasih.
1: Yo, selamat malam Bunda.

0: Oke pendengar Pro 1 RRI Tembuas, saya masih stay bersama pendengar di mana saja Anda berada di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di malam ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Kakak Jeffrey.
0: Selamat malam juga Kakak Vero.
1: Ya.
0: Betul atau Kakak Putri?
1: Pokoknya dua-dua.
0: Dua-dua, Kakak Vero dan Kakak Putri.
1: Ya, jujur saja daripada pembohong.
0: Itu sudah, harus begitu. Apalagi hari pokoknya, Minggu ini hari.
1: Ya, pokoknya anak satu-satunya dari Mama Vero alias Mama Maria Senaya, jadi tidak menyangkal juga soalnya.
0: Haruslah.
1: Ya.
0: Oke baik, Kakak Vero, mau request lagu apa malam ini?
1: Lagunya dari Yedi Giade, Berita Kepada Kawan.
0: Berita kepada kawan yang di mana?
1: Di pokoknya semua yang ada di RRI Tembua.
0: Oh iya, kawan-kawan yang ada di RRI Tembua, pendengar setia yang ada di RRI Tembua. Ya. Oke deh, Kakak Vero.
1: Oke, salam yang pertama untuk Kakak Jif yang bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat. Semoga Tuhan Yesus memberkati.

0: Bapak Fidel Kiso, Bunda Desi, Kakak Maria, Kakak Tiara, Bung Canu, Bapak Cirosa, Ibu Delvivana Sanusi keluarga, ada Mas Edi, Kakak Vela, Kakak Marina, Bapak Vento, Bapak Oke, Bung Timbar, ada Paman Nasrun, Mbak Wiga, Bapak Pati Fernandez, Bung Marcel, Kakak Yeri, Bapak Tendi Air Kenari, Kakak Nara, Bung Damos, Bu Janggawayata, Ibu Justin, Pak Hendrik Kuniru, ada Bang Le, Putra Tengah, Bang Hadi, ada Kakak Anis dan Kakak Amet dari Timor Leste, semuanya dengan ucapan selamat malam. Untuk semua-semua saja kakak yang lagi pantai di alamatnya masing-masing, dengan ucapan selamat malam dan salam kompak-kompak selalu lewat udara. Buat kakak Jeffrey, terima kasih banyak. Malam kakak.
1: Selamat malam kakak Putri.

0: Oke, pendengar Pro 1 RR Tembua, di mana saja Anda berada, kita masih stay di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, nomor lagu. Kita terima dulu yang sudah bergabung bersama kita di line telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu, Mas Edi.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat. Apa kabar KTV? Betun panas sekali.
0: Betun panas, ya, karena dekat pinggir laut kan, Mas Edi.
1: Iya, yang penting hatinya dingin, gak apa-apa.
0: Hatinya harus dingin, walaupun...
1: Iya, Bunda Ima kan begitu. Iya, satu langit ada Bunda Ima tuh mau main.
0: Iya, Bunda Ima katanya betul, satu langit.
1: Satu langit, satu atap.
0: Iya,
1: kita kan bersaudara. Iya. Kita bersaudara, toh.
0: Iya.
1: Benar itu, Mak Vero itu pinter dia tuh. Berita kawannya dari Betun, Mas Edi itu pinter.
0: Oh,
1: tuh.
0: Iya.
1: Iya, berita kawan dari kawan toh. Iya. Lupen juga tadi.
0: Oke.
1: Jadi iya. Yang bagus lagu apa? Yang bagus lagunya apa?
0: Oh, Mas Edi mau pilih lagu yang mana ini?
1: Yang bagus lagi tuh biar fan-fan kita semangat tuh.
0: Ini ada Arwana, hati yang tertinggal.
1: Udah jangan ditinggal, kasihan. Nanti dicari orang gimana,
0: kasihan. Oh, biar saja.
1: Ditinggal di mana? Jangan ditinggal, yang bener. Nanti Bunda Ima marah hatinya ditinggal.
0: Oke, okay. Kalau begitu kan dibetukan panas, Mas Edi. Berarti dari Kristen ya, penjahitan dingin.
1: Kalau dingin, oh begitu. Mantap temannya begitu. Ya. Kalau panas lawannya dingin. Ya?
0: Dingin.
1: Oke, okay, mantap. Ya. Pinter juga kata Evri, mantep.
0: Iya.
1: Mantep sekali. Jangan lupa musik jazznya yang bagus lah. Yang barat-barat itu jangan jelek-jelek. Semalam jelek sekali.
0: Oh ya, kemarin tadi malam kan saya lagi ini, jadi ya jazz musiknya.
1: Tiduran. Oh, sama bupaten gitu, sama yang ngantuk sama bupaten sampai jam 12 malam.
0: Iya.
1: Kalau yang lain nggak ngerti ada musik jazz, tahunya kan Ruang Rindu aja.
0: Iya.
1: Kalau kita sama bupaten jadi ronda tuh, jazz sampling. Jadi yang bagus dingin tadi Kristen Panjaitan.
0: Iya.
1: Itu langsung dari Medan itu, Batak, Horas Bah itu. Oke, banyak salamnya. Spesial saudaraku yang ada di Alor Kenari, Bapaten. Mari kita bergabung, Bapaten. Dan kita Bunda Ima, terima kasih. Kafe Nona Putri Tunggal, terima kasih juga. Kafe Yufan juga terima kasih. Ini Maina Niki-Niki belum masuk ya?
0: Maina Niki-Niki belum masuk.
1: Belum.
0: Maina Niki-Niki jarang kalau...
1: Malam-malam jarang, malam perulang.
0: Iya, dia kebanyakan di perulang.
1: Dia lagi panen asam, lagi panen asam dia tuh.
0: Tapi jarang, kalau saya siaran jarangnya Maina Niki-Niki jarang gabung.
1: Jarang. Oh, mungkin capek ya. Marina dipanen jagung nih, Marina nih, saya lihat nih. Tadi saya lihat panen jagung. Oke, ibu guru yang cantik juga dia itu.

0: lupa. Selamat malam, Nona Bella juga sudah makan belum? Ayo, mari kita ramaikan ruang rindu biar Kak Cebri jangan ngantuk, kasihan tuh. Dan juga Mbak Wika juga nggak suka, nggak ada kabar ini, udah nggak ada hujan, nggak ada kabar. Semoga sehat selalu, Umpapi Rosa. Umpapi juga nggak ada, Mbak Wawati Rosa juga nggak ada kabar, Bunda Desi. Dan juga apa itu, Pak Hadi juga, Nias juga nggak ada kabar. Akhiri juga nggak ada kabar ini. Mari kita bergabung ramaikan ruang rindu. Besok sekali Cebri udah libur. Ini ya, terakhir toh. Betul, ya, terakhir toh.
1: Saya libur.
0: Oh betul, jadi gantinya ini Kak Heni ya, berarti ya.
1: Iya.
0: Oke, buat salam adikku yang ada di Kuneru. Oh, di Tulamalaya. Semoga sehat-sehat aja. Yang besok mau ulang tahun Ananda Ano ya, mudah-mudahan sehat panjang umur, murah rezeki, berguna bagi negara dan bangsa. Oke, makasih Jebri, pulang hati-hati ya.
1: Oke, salam buat terima kasih ya. Mas Edi.
0: Nanti kita pulang dari Pekun langsung ke Toro atau di Tulamalai, Kak Jebri?
1: Tulamalai.
0: Toro, kah?
1: Tulamalai.
0: Oh, soalnya ini sampel nih. Saya dari Paradis nanti masuk ke situ.
1: Oke.
0: Oke, selamat malam. Jangan lupa yang musik jazz yang bagus ya.
1: Oke, Mas Edi.
0: Oke, temani kalau nanti tidur di studio. Oke, malam.
1: Oke, malam Mas Edi. Untuk Mas Edi yang baru saja bergabung bersama kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Kita sapa dulu yang sudah bergabung di line telepon kita. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Malam Kakak Jessie.
1: Malam juga Kakak Bella, apa kabar hari ini, di hari Minggu ini?
2: Ini baik, sehat selalu Kakak.
1: Amin, puji Tuhan. Mau request lagu apa Kakak Bella malam ini?
2: Lagunya Arwana.
1: Arwana, hati yang tertinggal. Siapa oh yang buat Kakak Bella hatinya tertinggal ini?
2: Cuman lagi kan.
1: Oh, cuman lah.
2: Belum ada rekel.
1: Oke deh, Kakak Bella.
2: Mau dengar itu lirik lagunya tuh permana.
1: Oke deh. Oke. Oke, baik. Kakak Bella, salam-salamnya.
2: Salam-salamnya buat Kakak Jeffrey bersama Ordro yang bertugas malam. Selamat bertugas, salam sehat semuanya. Buat Mas Edi, terima kasih sapanya. Ada Vero, ada Kakak Yusen, ada Mama Ina di Nusinti, ada Mama Andro, Mama Yusen, ada Bunda Desi, ada Kakak Maria, ada Ibu Senti, ada Om Tiroka, ada Pak Guru Oke, ada Marina, ada Ibu Rinca Heka. Selamat malam, ada Paman Bobby, terus ada Ibu Yusin, ada Pak Henry, selamat malam, ada Kakak Nara, selamat malam, ada Bapak Tendi Akenari, selamat malam, ada Kakak Andre, ada Abang Damos, ada Abang Bejangga, ada Abang Hadi, Abang Lu, ada Putra Tengah, ada Abang Fadli di Lembata, ada Bunda Ima, selamat malam, ada Kakak Martel, selamat malam, ada Kak Guru Penangis. Pokoknya buat semua-semua yang pantau Radio Atambua di acaranya Ruang Rindu, semuanya selamat malam, salam sehat semuanya, selamat beristirahat, Tuhan mengerkai selalu. Terima kasih Kakak Jeffrey, selamat malam.
1: Selamat malam juga Kakak Bella, terima kasih. Oke, pendengar Persatu Radio Atambua, kita ikuti dulu lagu yang sudah direquest oleh teman-teman kita dari Blackboard deh, dari dalam kerinduan untuk Kakak Yuved yang ada di Kota Soe, Kota Dingin.

0: Oke pendengar Pro 1 Area Tembua, saya masih menemani Anda di Ruang Rindu di malam ini. Masih ada yang masih mau bergabung bersama kami di Ruang Rindu, saya selalu menunggu di Ruang Rindu malam ini. Pendengar Pro 1 Area Tembua masih di Ruang Rindu. Kita lihat dulu kalau belum ada yang bergabung di line telepon kita. Kita lihat dulu yang sudah bergabung di Facebook Area Tembua. Dari kakak Simon Petrus, salam, selamat malam. Di pendengar setia RRI di mana saja Anda berada, selamat bergabung di Ruang Rindu. Salam sehat selalu. Salam sapurata, sapurata tetap semangat. Salam beristirahat. Buat kakak yang bertugas tetap semangat sampai akhir jam kerjanya. Pulang hati-hati di jalan. Tuhan memberkati kita semua. Minta lagu nomor 8. Oke, ditunggu. Salam untuk kakak Petrus di Kupang. Oke, terima kasih kakak Petrus. Kita sapa dulu di Ruang Rindu malam ini yang sudah bergabung bersama kita di line telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu kita lagu.
0: Oh, selamat malam Pak Peten, apa kabar hari ini?
1: Luar biasa baik, sehat walafiat, amin, alhamdulillah, irabil alamin.
0: Amin, Bapakku. Oke deh, Pak Peten.
1: Mau request apa? Sabar Bapak, omong sedikit bisa ya?
0: Boleh.
1: Kebetulan Bapak juga ada urusan sedikit di desa. Bapak baru pulang, baru on ini. Jadi Bapak mau tanya, ini Bapak penelpon ke berapa nih ya?
0: Bapak ten penelpon ke 6. Tadi Mas Edinya penelpon ke 4.
1: Wah, luar biasa.
0: Yang pertama tadi kakak Yuven, yang kedua Bunda Ima Maumere, yang ketiga kakak Vera Temono, Mas Edi, kakak Bella, dan Bapak Ten yang keenam.
1: Baik, terima kasih untuk penelpon pertama sampai kelima. Bapak sebenarnya sudah mau istirahat, cuma tidak bisa lupa Pro 1 RRI Tembua.
0: Iya.
1: Paksa Bapak ada on, langsung terima. Jadi Bapak salam sapurata saja untuk penelpon pertama dan penelpon kelima. Yang lain Bapak salam sayang saja, salam sayang 1, 2, 3 sayang semuanya. Untuk Bunda Desi sudah masuk belum?
0: Bunda Desi belum masuk.
1: Weh Bunda ini harus masuk dulu baru rame.
0: Iya Bunda itu.
1: Baik, lagunya yang belum di request lagu apa sayang?
0: Oh, yang belum di request itu ada Cindy Claudia Dua Hati, ada apa Emia Johan buat apa susah.
1: Ya sudah, untuk itu saja. Johan saja buat apa susah.
0: Iya.
1: Hidup harus santai.
0: Hidup harus santai, slow.
1: Baik. Untuk Mas Edi, hati-hati kerja yang baik. Mulai kerja bisnis yang kecil, jangan yang besar di luar. Kalau besar di luar berbahaya sekali.
0: Itu sudah.
1: Jadi kerja dari kecil supaya Tuhan berkati, dapat rezeki yang baik ya untuk Mas Edi saja. Itu saja anak sayang untuk all crew Pro 1 RRI Tembua diwakili oleh anak Jeffrey. Semuanya selamat malam, selamat istirahat, Tuhan berkati ya.
0: Oke Pak Peten, terima kasih.
1: Anak Jeffrey, pulang hati-hati di jalan sayang. Shalom.
0: Shalom. Oke Pak Peten, terima kasih.

Oke, pendengar Pro 1 WR Tambua yang masih mau bergabung di ruang rindu malam ini, waktu kita sudah di 41 menit. Kita terima dulu yang sudah bergabung bersama kita di ruang rindu malam ini. Wow, terputus. Dicoba lagi ya.

Oke, pendengar Pro 1 RRI Atambua, masih ada yang mau bergabung di ruang rindu malam ini. Saya selalu menunggu untuk penelpon. Ini penelpon yang terakhir karena kita sudah di menit ke 42-43.

Oke, pendengar, kalau belum ada yang bergabung di Ruang Rindu malam ini, kita putar dulu lagu yang sudah direquest dari Christine Dingin. Christine Penjahitan Dingin, direquest oleh Mas Edi. Semoga Mas Edi di malam ini menikmati lagu-lagunya yang ada di Betung. Katanya di Betung panas, jadi kita putarkan lagu Dingin.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar Pro 1 RRI Atambua, di mana saja Anda berada, di Ruang Rindu malam ini saya berakhir di Ruang Rindu di edisi malam ini. Sampai jumpa nanti di esok hari, semoga di edisi malam ini, di Ruang Rindu malam ini, semoga terhibur selalu. Tuhan memberkati kita semua.

Terima kasih, baru saja Anda mendengarkan Ruang Rindu. Program ini hadir setiap malam menjelang waktu istirahat Anda. Ruang Rindu, dari pukul 10 hingga 11 malam,

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Atom 2 malam ini. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atom 2 malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atom 2 malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atom 2, kanal informasi dan inspirasi.

5 hal yang harus selalu kamu ingat agar hidup kamu menjadi tentram. Ketika kamu sedang sendiri, jaga pikiranmu. Ketika kamu sedang bersama orang lain, jaga ucapanmu. Ketika kamu sedang marah, jaga temperamenmu. Ketika kamu sedang menghadapi masalah, jaga emosimu. Dan ketika Tuhan memberimu berkat, jaga egomu.

mana ada hutang, pasti ada masalah keuangan, seperti biaya rumah sakit, biaya sekolah, kebutuhan keluarga, atau menunjang gaya hidup dan masih banyak lagi. Namun, tidak semua masalah solusinya selalu dengan menghutang. 5 langkah untuk bebas dari hutang. Mengakui kesalahan, ya namanya hidup, pasti berhutang, merupakan cara berpikir yang salah. Perlu kesadaran untuk mengakui bahwa kebiasaan berhutang hanya akan menambah masalah baru. Selanjutnya, menghitung. Buatlah list dan perhitungan tentang berapa penghasilan dan pengeluaran kamu, dan jangan berhutang lebih dari penghasilan kamu. Mengikhlaskan. Jika kamu berhutang untuk gaya hidup kamu, ada yang perlu kamu ikhlaskan. Tanpa mengurangi kebutuhan primer lainnya seperti mobil mewah, pakaian mahal, perhiasan atau produk yang mahal, sebagai solusi terhindar dari hutang. Lalu langkah selanjutnya yaitu meminta bantuan. Bantuan tidak selalu tentang pinjaman, tetapi bantuan pihak ketiga yang bisa memberi solusi tentang keuangan kamu, seperti konsultan keuangan atau orang yang berhasil tanpa hutang. Dan yang terakhir yaitu mengubah kebiasaan. Jika sudah berhasil melunasi hutang kamu, ubahlah kebiasaan yang salah agar tidak lagi terjebak ke lubang yang sama, yaitu hutang.

Sadari kekuatan talenta dan minat terbaik dalam dirimu, dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari. Karena yang dibutuhkan dunia ini adalah orang yang antusias.

Di sebuah kota pernah ada tradisi membuang orang yang sudah tua ke hutan. Mereka yang dibuang adalah orang tua yang sudah tidak berdaya sehingga tidak memberatkan kehidupan anak-anaknya. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang berniat membuang ibunya ke hutan karena sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Si pemuda tampak bergegas menyusuri hutan sambil menggendong ibunya tersebut. Sang ibu yang kelihatan tak berdaya berusaha menggapai setiap ranting pohon yang bisa diraihnya dan mematahkannya kemudian menaburkannya di sepanjang jalan yang mereka lalui. Sesampai di dalam hutan yang sangat lebat, si anak menurunkan ibu tersebut dan mengucapkan kata perpisahan sambil berusaha menahan sedih karena ternyata dia juga tidak menyangka sanggup melakukan perbuatan itu. Justru, sang ibu yang tampak tegar dan dalam senyumannya dia berkata, "Anakku, aku sangat menyayangimu. Dari kau kecil sampai dewasa, aku selalu merawatmu dengan segenap cintaku. Bahkan sampai hari ini, rasa sayangku tidak berkurang sedikit pun. Tadi aku sudah menandai sepanjang jalan yang kita lewati dengan ranting-ranting kayu. Aku takut kau tersesat. Ikutilah tanda itu agar kau selamat sampai di rumah." Demi mendengar kata-kata tersebut, si anak menangis dengan sangat keras. Kemudian langsung memeluk ibunya dan kembali menggendongnya untuk membawa sang ibu pulang ke rumah. Pemuda tersebut akhirnya merawat ibu yang sangat mengasihinya tersebut sampai sang ibu meninggal. Pendengar, orang tua bukanlah barang yang bisa dibuang atau diabaikan setelah terlihat tidak berdaya. Menitipkan mereka di panti jompo dan hanya mengunjunginya jika sempat tidak jauh lebih mulia dibanding membuang mereka di hutan dan membiarkan mereka meninggal dalam kesendirian merindukan perhatian dan kasih sayang orang-orang yang mereka kasihi. Mari mencoba selalu berbakti kepada orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Mumpung mereka masih hidup dan belum terlambat. Semoga Allah menyayangi para orang tua kita seperti orang tua menyayangi kita di waktu kecil.

Pendengar RRI, kita sering merasa sulit memaafkan orang yang telah menyebabkan kita menderita. Memang, itu bukan perkara yang mudah. Tetapi sesungguhnya, memaafkan bukanlah untuk kepentingan mereka yang bersalah kepada kita, melainkan untuk kebaikan diri kita sendiri. Merasa marah, benci, atau sakit hati setelah seseorang menyakiti kita pada sebuah peristiwa tertentu, berarti kita mengizinkan orang tersebut menyakiti kita terus-menerus. Mengapa kita mengizinkan orang tersebut menikmati kesenangan terus-menerus, meski mengetahui bahwa hidup kitalah yang terus menderita akibat perlakuannya? Mengapa tidak sebaliknya kita menunjukkan bahwa kita telah move on dalam hidup dengan baik? Dengan begitu kita telah menghentikan rasa senang mereka terhadap penderitaan kita. Bukankah itu pilihan yang lebih baik? Kata maaf tidak akan membuat yang terlambat jadi tepat waktu. Kata maaf juga tidak akan membuat yang terlanjur tersakiti jadi sembuh sedia kala. Kata maaf, apalagi, juga tidak bisa mengembalikan yang telah pergi. Menghapus salah menjadi benar, yang rusak seketika menjadi baik, tidak bisa. Tapi kata maaf, yang tulus dan ikhlas, melampaui ukuran itu semua, melewati ukuran dunia. Kata maaf bisa menyiram hati menjadi lebih cemerlang, bening, damai. Dan itulah hakikat memaafkan. Memaafkan itu membebaskan diri dari jeruji besi keterpurukan.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan sekarang.

0: Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

Salah satu alat pengrajin dalam proses motif tenun tradisional dari suku Dawan Kabupaten Timor Tengah Selatan NTT yang masih terus diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini adalah silak. Silak adalah alat perentang benang yang mulanya terbuat dari bahan bambu atau kayu. Namun saat ini sudah ada yang menggunakan bahan modern yang lebih estetik. Saat alat ini dipasang, sejumlah benang yang direntang menyesuaikan jenis atau ukuran kain yang ingin ditenun. Biasanya untuk selimut pria dewasa, benang yang dibutuhkan antara 500 sampai 700 helai. Di atas alat silak ini akan dilakukan proses pembuatan ragam hias dengan cara mengikat benang lungsi menggunakan bahan yang kedap air seperti tali lontar, tali rafia, bahan anyaman karung plastik yang diurai, dan lain-lain. Setiap helai benang disimpul sesuai dengan pola atau gambar ragam hias yang sudah disiapkan sebagai contoh. Pembuatan simpul ini membutuhkan ketelitian yang tinggi sehingga akan membentuk gambar atau motif yang ingin disandingkan dengan tenun ikat. Simpul-simpul helai benang yang telah dibentuk ini disebut nakit.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi pendengar program Satu dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Atambua, radio publik milik bangsa. Dipancarluaskan melalui frekuensi 91,5 MHz, kembali mengudara pada pagi hingga malam nanti di edisi hari ini, Senin 11 Mei 2026. Dari Jalan Lentari Atambua, saya Trisa Manet, mewakili tim yang bertugas di edisi hari ini, mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste, inilah Radio Republik Indonesia Atambua.
1: Atambua pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini, setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: ayo bangun pagi sebelum rezeki hilang di pato ayam.
1: Pesan ini disampaikan oleh 91,5 MHz Radio Republik Indonesia Atambua.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Gracia Real dari Tembo kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi pendengar RRI Tambo di mana saja berada. Terima kasih bagi Anda yang pagi hari ini sudah bergabung bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Tambua. Baik itu melalui frekuensi konvensional, audio streaming, atau melalui aplikasi RRI Digital. Salam sehat untuk semuanya. Semoga bahagia, sukacita dengan istirahat malam yang nyaman ya. Pagi hari ini semuanya bersemangat bangun pagi, siap sambut hari ini, siap pula menjalani hari ini. Dan yang pastinya kami bersyukur kembali kami hadir ke ruang dengar Anda melalui rangkaian acara menemani perjalanan Anda sepanjang hari ini, memberikan inspirasi, berikan semangat, berikan motivasi, dan tentunya hal bermanfaat untuk kebersamaan kita melalui siaran Pro 1 RRI Tambua. Kami harapkan bisa berikan dampak terbaik bagi perjalanan kehidupan Anda hari ini. Dan tentu kita bersama-sama ya, tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur untuk kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Jika kita masih ada sebagaimana kita ada, semua bukan karena kehebatan, kekuatan kita, tetapi mari kita mengakui bahwa jika kita masih ada sebagaimana kita ada, semua karena anugerah Tuhan. Biarlah hati kita bersuka cita, biarlah hati kita penuh ucapan syukur, dan dengan rasa syukur yang kita miliki kita naikkan kepada Sang Pencipta, Pemelihara kehidupan kita. Tentu berikan energi positif untuk kita dapat jalani hari ini. Apapun yang terjadi, kita percaya hari baru, harapan baru, berkat baru, perjuangan

yang baru dan segala sesuatu yang terbaik akan kita nikmati di hari ini. Baiklah pendengar, selain sajian lagu-lagu rohani yang kami hadirkan, berikan sukacita, berikan inspirasi bagi kita semua, tentu Renungan Mutiara Pagi juga akan hadir ke ruang dengar Anda bersama Penyuluh Agama Kementerian Agama Kabupaten Belu, Ibu Agnes Ngederman Esos, dengan judul Renungan Terlepas dari Roh Ketakutan akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Baiklah, sebelum kita ikuti Renungan Mutiara Pagi hari ini, kita nikmati lagi pujian rohani berikut ini. Dan selamat pagi, selamat menghirup udara pagi yang segar, selamat bersyukur.

Anda sedang mendengarkan Mutiara Pagi.

Pesan ini disampaikan oleh 91,5 MHz Radio Republik Indonesia Atambua.

saat ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari bersama-sama siapkan hati dan berdoa. Kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan, Bapa kami, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, mengucap syukur kepada-Mu Tuhan Yesus, karena kemurahan-Mu, kasih pertolongan Tuhan, berkat perlindungan-Mu di sepanjang hidup kami yang tiada habis-habisnya. Engkau selalu baik ya Tuhan, dan menyatakan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur selalu kepada-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu, berbicaralah ya Tuhan, dan urapi kami untuk kami dapat memahami akan kehendak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Saat ini kita akan bersama-sama merenungi kebenaran firman Tuhan dengan judul Terlepas dari Roh Ketakutan. Mari bersama kita membuka ayat perenungan kita saat ini. Terdapat dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat yang ke-13. Yesaya 41 ayat yang ke-13. Tertulis demikian. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau, demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini firman Tuhan berbicara kepada kita semua, dan terlebih khusus kepada yang sedang mengalami ketakutan hari-hari ini. Di mana saat ini saudara mari bersama kita mendengarkan dan merespon firman Tuhan. Bukalah hati saudara untuk menerima damai sejahtera dan ketenangan dari Tuhan. Serahkanlah semua rasa takut saudara kepada-Nya dan tanggalkan semua kecemasan yang sedang melanda pikiran saudara saat ini. Tuhan menciptakan kita bukan untuk diintimidasi oleh rasa takut, tetapi untuk mengalami damai sejahtera-Nya. Mari bersama kita membuka pada 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 mengatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Ketakutan adalah pekerjaan iblis. Iblis ingin meneror dan membuat hatimu tidak tenang. Ketakutan juga di sisi lain adalah hasil dari pemikiran kita sendiri. Kita seringkali selalu bersandar pada pemikiran dan logika kita, sehingga kita mengabaikan kekuatan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Dan itu sebabnya. Pada Amsal 3 ayat 5 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Di sini artinya, ayat ini menekankan pentingnya totalitas kepercayaan kepada Tuhan, bukan pada logika atau kemampuan diri sendiri, serta mengakui kedaulatannya dalam setiap langkah hidup untuk menuntun pada jalan yang benar. Jangan merasa diri kita lebih pandai dari Tuhan. Taklukkan dan tunjukkan pikiran kita di bawah kuasa firman-Nya, agar kita mengalami ketenangan dan kemenangan dalam menjalani kehidupan ini, serta kita terbebas dari rasa takut. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam Yesaya 41 ayat 13 ini, sekali lagi saya ulang, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Tuhan memberikan kepastian dalam firman-Nya bahwa Ia memegang tangan kita. Dan di sini berarti artinya Tuhan ada bersama dengan kita dalam apapun keadaan kita, termasuk juga saat-saat kita sulit dan menakutkan untuk melihat semua kenyataan hidup ini. Di sini Tuhan memberikan kepada kita jaminan kemenangan. Tuhan memberikan kita keberanian, ketenangan, sukacita, dan damai sejahtera. Apa yang sudah saudara takutkan saat ini? Apakah penyakit yang saat ini saudara derita? Ataukah masa depan? Ataukah mungkin jodoh? Ataukah mungkin masalah pekerjaan? Ataukah mungkin keadaan keluargamu?
Mungkin saat ini saudara sedang takut menghadapi situasi yang tidak pasti. Dan mungkin saat ini saudara sedang dilanda berbagai ketakutan karena beberapa perkara yang saudara alami. Pikiran saudara membayangkan beberapa hal yang semakin hari semakin membuat saudara takut. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Saat kita mengalami ketakutan, bahkan sampai ketakutan kematian sekalipun, sebenarnya di sini kita tidak perlu takutkan. Sebab apa? Sebab Tuhan telah menang atas kematian dan memberikan jaminan kepastian kepada kita semua akan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Saya mengajak semua pendengar yang saat ini lagi mendengarkan, mari saat ini saudara berserah kepada Tuhan. Bersyukurlah dan berharaplah selalu kepada Tuhan. Kita bisa membuka bersama pada 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Di sini kekhawatiran merupakan sebuah istilah lain dari rasa takut. Serahkanlah semua yang saudara khawatirkan atau takutkan itu kepada Tuhan. Jangan simpan sedikit pun, serahkanlah. Ya, sekali lagi, serahkanlah segalanya kepada Tuhan. Semua pikiran ketakutan, bisa saja ini muncul mengganggu pikiran saudara. Tapi ketika itu terjadi, serahkanlah lagi semuanya kepada Tuhan. Berdoalah dengan kuasa dan patahkan setiap intimidasi ketakutan dalam hati kita. Di dalam kasih tiada lagi ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasihnya Tuhan yang kekal. Karena itu saudara, ketahuilah, kasih Tuhan telah melenyapkan segala ketakutanmu. Di sini dimampukan untuk mengalami hidup yang baru, penuh damai sejahtera, tanpa ketakutan yang menekan hidup saudara, yang melihat hati dan pikiran saudara dipelihara oleh Kristus. Di sini kita akan dipenuhi oleh Roh-Nya yang memberikan keberanian, sukacita, ketenangan, dan damai sejahtera. Mari kita berdoa. Kami datang kepada-Mu ya Tuhan, mengucap syukur kepada-Mu oleh karena firman-Mu yang memberikan kami kepastian bahwa kehidupan kami senantiasa dipegang oleh Tuhan. Engkau ada bersama dengan kami, menuntun kami menjalani kehidupan ini dengan kekuatan kuasa kasih-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami serahkan segala ketakutan, segala kekhawatiran dan kecemasan kami kepada-Mu ya Tuhan. Kami serahkan semuanya itu kepada-Mu. Kuasalah hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami tidak terintimidasi dengan pikiran-pikiran yang bukan dari Tuhan. Segala kuasa iblis, kuasa roh jahat yang mau mengganggu kami, yang mau mencoba untuk menimbulkan ketakutan dalam hati dan pikiran kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa mematahkan setiap tipu daya iblis, setiap intimidasi ini dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini juga untuk setiap pendengar yang sedang dalam ketakutan, kecemasan, intimidasi kuasa kegelapan, agar Tuhan kau menjamah setiap mereka, memberikan kelepasan dari segala roh ketakutan dan memenuhi hati mereka adalah Roh Kudus-Mu yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena kuasa dan kasih-Mu membebaskan kami dan melepaskan kami dari segala intimidasi roh, roh-roh ketakutan yang menekan kehidupan kami saat ini. Dan Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, kami akan berkemenangan dalam-Mu Tuhan. Kami akan mengalami kelepasan setiap dari kami yang mendengarkan saat ini. Dan kami akan mengalami pembebasan oleh karena kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami alami sukacita kemenangan di dalam Tuhan. Pimpin kami selalu Tuhan dalam segala aktivitas kami. Biarlah semua yang kami alami lakukan menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu. Jamaah yang sedang dalam keadaan sakit, sembuhkan. Berikan kesehatan dan kekuatan yang sempurna. Dan bagi yang sedang mengalami masalah persoalan, agar Tuhan Engkau memberikan jalan keluar pertolongan-Mu yang ajaib untuk setiap mereka.
Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kembali lagi kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya bersama saya Agnes Ngederman, penyuluh agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu. Akhir kata, Yesus sayang B, Yesus sayang Lu, Yesus sayang Katong semua. Tuhan Yesus memberkati.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar setia Radio Republik Indonesia tamu di mana saja berada, kebersamaan kita di program Mutiara Pagi hari ini mengantar kita dari pukul 5 lebih 54 menit waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi usai Mutiara Pagi ya, dan di pukul 6 waktu Indonesia Tengah akan kami sampaikan warta berita daerah. Selamat menjalani hari ini, selamat berkarya di hari ini. Mari andalkan Yang Maha Kuasa dalam setiap langkah kehidupan kita, karena hanya bersama Yang Maha Kuasa kita akan mampu melewati hari ini dengan kemenangan.

Terima kasih, baru saja Anda dengarkan Mutiara Pagi. Dengarkan terus siraman rohani setiap hari jam 5 hingga 6 pagi. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mutiara.

0: barang-barang ke dalam itu barang-barang yang berbahaya. Artinya barang berbahaya dalam arti dalam pergumulan mereka di dalam kamar. Barang tajam, ya, seperti silet, sendok. Ini hal-hal ini kan kita pastikan bisa dipergunakan tidak semestinya.
1: Rencana akan kita pekerjakan di kebun kita.

0: Warta Berita edisi hari ini Senin 11 Mei 2026 selengkapnya bersama saya Teresa Manehat. Berita pertama, Lapas kelas 2B Atambua melakukan penggeledahan cegah narkoba dan barang-barang terlarang di ruang napi. Laporan selengkapnya disampaikan Kristiandi Mau.
1: Lembaga kelas 2B Atambua menggelar ikrar bersama sekaligus penguatan pengawasan dalam rangka mewujudkan lingkungan permasyarakatan yang bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan praktik penipuan. Kepala Lapas kelas 2B Atambua, Antonio Luis Jimenez da Costa menyampaikan, pemberantasan peredaran handphone ilegal, narkoba, dan praktik penipuan di dalam lapas merupakan prioritas utama. Hal ini sejalan dengan upaya menciptakan sistem permasyarakatan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Langkah ini juga merupakan menindaklanjuti instruksi Direktur Jeneral mewujudkan lingkungan permasyarakatan yang bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan praktik penipuan.
2: Barang-barang kenalan itu barang-barang yang berbahaya. Artinya mereka berbahaya dalam arti dalam pergumulan mereka di dalam kamar. Barang tajam, ya, seperti silet, sendok. Ini hal-hal ini kan kita pastikan bisa dipergunakan tidak semestinya. Dipergunakan hal lain tentunya, ya. Kalau seperti sendok ini mungkin nanti kalau diasah atau dipertajam ini bisa menjadi pisau juga kan. Seperti begitu terus SM seperti ini. Terus seperti hal-hal korek api membahayakan kebakaran atau dan lain-lain. Nah, terus kan kepinya ini kan membahayakan. Mungkin kalau dalam kamar disitu bunuh diri atau disitu membunuh temannya di dalam sakit hati atau seperti apa ya.
1: Sebagai langkah konkret, pihak lapas akan meningkatkan intensitas razia rutin di dalam blok hunian warga binaan, memperketat pemeriksaan barang dan pengunjung, serta memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya. Selain itu, pembinaan kepada warga binaan juga terus ditingkatkan guna membangun kesadaran akan pentingnya menjauhi narkoba dan segala bentuk pelanggaran hukum. Namun, dengan menekankan pada pendekatan humanis tanpa mengurangi aspek ketegasan dalam penegakan aturan.
2: Selalu melakukan operasi bukan hanya seperti sekarang, sudah kita melakukan satu bulan bisa 4-5 kali. Mungkin intinya hari ini kita bisa kabar begini bukan karena hari ini kita melakukan sidak di kamar-kamar itu terus penggeledahan itu melakukan seperti ini. Karena sudah kami sidak dari minggu-minggu yang lalu. Jadi kami oleh KPLP sendiri itu seminggu itu bisa 2-3 kali dianggap perlu dilihat tiap hari.
1: Melalui kegiatan ini, Lapas Kelas 2B Atambua berharap dapat menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif, serta mendukung terwujudnya permasyarakatan yang bersih dari segala bentuk pelanggaran. Komitmen bersama ini juga menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam mendukung reformasi birokrasi, khususnya di bidang permasyarakatan, demi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi permasyarakatan. Adapun dalam penggeledahan, barang-barang yang ditemukan yang di luar ketentuan regulasi langsung dilakukan pemusnahan di lapangan. RRI Atambua, Kristiandi Mau melaporkan.
0: Agrinas Palma Nusantara sosialisasikan rekrutmen tenaga kerja sawit gratis tanpa pungutan berlangsung di aula rumah jabatan Bupati Alor untuk masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Stefani Libu.
3: Staf ahli Direktur SDM dan Umum PT Agrinas Palma Nusantara Mayjen TNI Sulkifli menyampaikan rencana perekrutan tenaga kerja di aula rumah jabatan Bupati Alor. Kegiatan ini menjadi bagian dari sosialisasi peluang kerja bagi masyarakat. Ia menegaskan seluruh proses rekrutmen dilakukan tanpa pungutan biaya. Menurutnya, perusahaan telah berkoordinasi dengan jajaran TNI serta pemerintah daerah dalam proses pencarian tenaga kerja.
4: Tenaga yang cukup besar untuk mengisi beberapa unit. Jadi maksud kedatangan saya di sini, kita sudah koordinasi dengan kerjasama dengan Kodam maupun dengan Korem maupun dengan Kodim, Koramil nanti juga dengan pemerintah kabupaten untuk pencarian tenaga kerja. Rencana akan kita pekerjakan di kebun kita yang ada di Kalimantan Barat. Yang saya informasikan di sini bahwa dalam perekrutan tenaga kerja ini kita tidak meminta satu rupiah pun urunan atau uang dari yang kita cari pekerjaan.
3: Selain itu, dikatakannya perusahaan juga menyiapkan berbagai fasilitas bagi pekerja, mulai dari transportasi, konsumsi selama perjalanan, hingga tempat tinggal dan perlengkapan kerja. Hal ini dilakukan untuk memastikan kenyamanan tenaga kerja di lokasi.
4: Jadi mulai dari sini nanti kalau terjadi bergabung, setelah nanti saya jelaskan, nanti semua akan kita siapkan, agreement yang akan siapkan. Mulai dari perekrutan, kemudian nanti transportasi, makan sama perjalanan, kemudian rumah tinggal di sana. Mungkin karena tahap awal ini ya nggak bisa satu rumah satu orang, tapi mungkin nanti satu rumah bisa bertiga atau berdua. Kemudian nanti kita siapkan tempat tidurnya, siapkan alat masaknya, bahan masak, peralatan kerja. Kemudian kita juga siapkan rumah, kemudian peralatan dapur, itu semua kita siapin, termasuk perlengkapan kerja.
3: Ia mengajak masyarakat Kabupaten Alor untuk memanfaatkan kesempatan kerja ini dengan baik dan tetap menjaga komitmen serta disiplin dalam bekerja. Ia berharap kerjasama antara perusahaan dan pemerintah dan masyarakat dapat berjalan demi meningkatkan kesejahteraan bersama. RRI SP Alor, Stefani Lipu melaporkan.
0: Pendengar, berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca hari ini yang kami kutip dari situs resmi media sosial Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Eltari, Kupang. Kita awali dari Atambua, pagi ini cuaca diprediksi cerah berawan, namun hati-hati untuk siang hari nanti karena diperkirakan akan turun hujan sedang. Memasuki malam hingga dini hari, cuaca kembali berawan. Suhu udara di Atambua berada di kisaran 24 hingga 33 derajat Celcius, dengan angin berhembus dari arah timur laut berkecepatan 20 km per jam. Bergeser ke Bitung, kondisinya hampir serupa. Pagi hari diawali dengan cuaca berawan tebal, lalu waspadai hujan sedang pada siang hari, malam dan dini hari nanti diprediksi akan turun hujan ringan. Suhu di Bitung juga berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius, dengan angin dari arah timur laut berkecepatan 20 km per jam. Selanjutnya untuk wilayah Kivamananu, pagi ini terpantau berawan, namun bersiaplah menghadapi hujan sedang di siang hari. Pada malam dan dini hari cuaca akan kembali berawan. Suhu udara tetap stabil di 24 hingga 33 derajat Celcius, dengan angin yang lebih tenang dari arah utara berkecepatan 15 km per jam. Selanjutnya, perkiraan cuaca untuk wilayah Soe, hujan ringan diprediksi akan mengguyur sejak pagi hingga malam hari dan baru akan berkabut pada dini hari. Suhu di Soe terasa lebih sejuk, yakni di angka 20 hingga 32 derajat Celcius, dengan arah angin dari timur laut berkecepatan 21 km per jam. Kota Kupang pagi ini terpantau cerah berawan, di siang hari cuaca akan menjadi berawan tebal, lalu kembali cerah berawan pada malam dan dini hari. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius, namun waspada, angin bertiup cukup kencang dari arah timur laut mencapai 46 km per jam. Terakhir untuk Alor, pagi ini Alor diprediksi berawan, namun ada potensi hujan sedang di siang hari. Kondisi akan membaik menjadi berawan pada malam dan dini hari. Suhu udara 24 hingga 33 derajat Celcius, dengan angin sepoi-sepoi dari arah timur laut hanya 9 km per jam. Kondisi angin di Nusa Tenggara Timur lagi kencang-kencangnya ya, karena diketahui saat ini perbedaan tekanan udara antara daratan Australia dan wilayah utara sedang tinggi, ditambah lagi kita mulai memasuki musim angin timuran. Karena itu, himbauan dari BMKG untuk kita semua waspadai terhadap angin kencang yang sifatnya kering. Angin ini berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Nusa Tenggara Timur. Demikian info cuaca hari ini, tetaplah waspada. Terima kasih Anda masih menyimak penyampaian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Atambua. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Dapat juga Anda saksikan melalui channel YouTube kami di RRI Atambua Official. Kita beralih ke berita selanjutnya. Tersangka kasus persetubuhan anak PJ Kota keluar tahanan. Polres Belu sampaikan pernyataan resmi terkait perkembangan kasus dimaksud. Laporan selengkapnya disampaikan Egi Araujo.
5: Polres Belu kembali menyampaikan perkembangan terkini soal tindak lanjut laporan polisi terkait persetubuhan terhadap anak atau perkosaan yang terjadi di Hotel Setia sesuai dengan laporan polisi nomor LP -B/12/I/2026/SPKT/Polres Belu, Polda Nusa Tenggara Timur, tanggal 13 Januari 2026. Kapolres Belu AKBP IGD Eka Putra Astawa lewat rilis resmi yang dikeluarkan Kasih Humas Polres Belu menjelaskan bahwa Satreskrim Polres Belu telah melakukan semua tahapan yang dimulai dari pemeriksaan hingga dengan pengiriman berkas perkara para tersangka ke Kejaksaan Negeri Belu sesuai dengan SOP dengan tetap memperhatikan undang-undang yang berlaku. Dalam rilis tersebut, dirinya menyampaikan bahwa pengiriman berkas perkara RMCS tahap 1 yang dilakukan oleh penyidik Polres Belu ke Jaksa pada tanggal 4 Maret 2026 telah dilakukan penelitian oleh pihak kejaksaan. Karena dianggap kurang lengkap, pihak kejaksaan pada tanggal 10 Maret 2026 mengembalikan berkas perkara RMCS ke penyidik disertai petunjuk baru, yakni jaksa meminta berkas perkara RMCS dilakukan pemisahan atau splitsing. Menindaklanjuti petunjuk kejaksaan tersebut, penyidik Polres Belu telah melakukan pemisahan berkas dan melengkapi berkas perkara sesuai dengan petunjuk dari jaksa. Dan pada tanggal 16 April 2026, penyidik mengirimkan kembali berkas perkara sesuai dengan petunjuk jaksa. Setelah dipisah menjadi 3 berkas pada tanggal 22 April 2026, penyidik kembali menerima pemberitahuan P21 untuk 2 berkas perkara dengan masing-masing tersangka RM dan RS. Menindaklanjuti pemberitahuan tersebut, penyidik melakukan pelimpahan berkas dan TSK tahap 2 terhadap kedua tersangka tersebut kepada kejaksaan. Sementara untuk berkas perkara tersangka PK yang dinyatakan belum P21, penyidik menempuh jalur koordinasi dengan pihak jaksa yang dituangkan dalam BAP koordinasi untuk penyidik lengkapi. Terkait munculnya fakta keterangan korban pada BAP tambahan yang menyebutkan bahwa tersangka PK tidak melakukan persetubuhan terhadap diri korban, penyidik menambahkan pasal 419 ayat 1 KUHP pidana karena penyidik melihat adanya unsur pada pasal tersebut yang dilakukan tersangka PK. Terkait tambahan pasal 419 ayat 1, penyidik juga telah mengeluarkan surat permohonan ekspos nomor -B/233/Angka Romawi 5/2026/Reskrim kekejaksaan dan telah dilakukan ekspos pada hari Senin tanggal 4 Mei 2026. Berdasarkan hasil ekspos dengan Kejaksaan Negeri Belu terhadap tersangka PK, menurut jaksa, unsur-unsur pada pasal 419 ayat 1 tidak memenuhi sambil menunggu fakta persidangan terhadap kedua TSK yang telah P21. Dari hasil kegiatan ekspos dengan kejaksaan dan adanya perubahan keterangan oleh korban pada BAP tambahan, jaksa berpandangan bahwa keterangan korban diikuti ahli psikologi merupakan saksi utama. Namun fakta rangkaian peristiwa dan kesesuaian alat bukti yang telah diajukan penyidik menurut keyakinan penyidik berkesesuaian dengan keterangan korban pada saat BAP awal. Terkait hal tersebut, pihak Polres dan kejaksaan akhirnya bersepakat untuk menunggu fakta persidangan terkait dua tersangka, RM dan RS. Kasat Reskrim Polres Belu, AKP Rahmat Hidayat, ketika ditemui RRI menyampaikan bahwa terkait dengan adanya perubahan keterangan dari pihak korban yang mengatakan tersangka PK tidak melakukan persetubuhan terhadap korban, pihak penyidik telah mengeluarkan surat perintah pengeluaran penahanan terhadap tersangka PK karena masa tahanan tersangka PK yang tidak dapat diperpanjang sambil menunggu fakta persidangan dari dua tersangka yang telah P21. Menurut Rahmat Hidayat, walaupun tersangka PK sudah tidak ditahan, PK tetap berstatus tersangka dan wajib lapor.
6: Mungkin bisa sampaikan perkembangan soal kasus PC ini seperti apa?
7: Oh, baik, terima kasih rekan media. Jadi kami dari Satreskrim Polres Belu bersama dengan kejaksaan sudah melakukan ekspos. Dari hasil itu kami sepakat bahwa untuk kasus PK kita menunggu dari fakta persidangan yang ada karena adanya perubahan keterangan dari korban yang awalnya disetubuhi oleh 3 orang, namun pada saat BAP tambahan mengatakan cuma disetubuhi.

0: Menekan angka kasus gigitan hewan penularan rabies HBR di Kabupaten Belu gencar dilakukan sosialisasi dan edukasi. Laporan selengkapnya disampaikan Feby Leolede.
1: Upaya menekan angka kasus gigitan hewan penular rabies HPR di wilayah Kabupaten Belu, Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Belu bekerjasama dengan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu melaksanakan sosialisasi penanganan rabies yang berlangsung di SMA Negeri 2 Atambua. Kegiatan tersebut melibatkan para siswa dan guru-guru. Berdasarkan data pemerintah terdapat sekitar 2.500 kasus gigitan hewan penular rabies HPR dengan 4 korban meninggal dunia. Kondisi tersebut menjadikan wilayah Kabupaten Belu dikategorikan sebagai kejadian luar biasa. Ketua Harian Pengurus Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Belu, Theodorus Seranteva, mengatakan PMI melaksanakan sosialisasi untuk memberikan edukasi kepada para siswa dan guru tentang bahaya rabies serta langkah pencegahan dan penanganan dini. Dikatakan kegiatan tersebut tidak hanya diberikan teori, tetapi juga dilakukan simulasi penanganan korban gigitan hewan penular rabies. Pihaknya berharap dengan kegiatan tersebut menjadi langkah strategis dalam peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya rabies, sekaligus memperkuat kolaborasi antar lembaga dalam menangani isu kesehatan yang berdampak luas bagi kesehatan masyarakat.
2: Kita harus terus lakukan edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih tahu. Kenapa? Alasan kenapa kita harus lebih intens ke para siswa-siswi SMA. Kita anggap mereka itu sebagai agen pemberi informasi kepada masyarakat karena dari kemampuan wawasan mereka sudah sangat terukur, dan dari kasus-kasus yang kita terima itu usia-usia seperti usia-usia remaja, anak SMA tingkat ke bawah itu justru lebih mengalami kasus gigitan. Oleh karena itu kita lebih intens melakukan kegiatan ke SMA-SMA.
1: Sementara salah seorang siswa, Nita, mengatakan kegiatan sosialisasi penanganan rabies tersebut sangat bermanfaat karena dirinya bisa mengetahui apa yang harus dilakukan saat terkena gigitan hewan penular rabies. Lanjutnya, kegiatan tersebut juga dilakukan simulasi sehingga langkah-langkah penanganan dapat diketahui dengan jelas, dan pihaknya pun akan menyebarluaskan informasi yang diperoleh sehingga secara bersama dapat melakukan penanganan saat terkena gigitan hewan rabies.
3: Cara untuk menangani rabies, langkah-langkah untuk mencegah rabies, terus cara cuci tangan jika terkena gigitan dari anjing rabies.
1: Diketahui kasus tertinggi ditemukan di Kecamatan Tasi Veto Timur, sementara Kecamatan Raihat menjadi perhatian khusus karena berbatasan langsung dengan negara Timor Leste yang memiliki resiko perpindahan hewan penular antar negara. Diharapkan lewat kegiatan tersebut terbentuknya masyarakat yang lebih waspada dan responsif terhadap ancaman rabies. RRI Atambua, Feby Leolede melaporkan.
0: Karya bakti skala besar program TNI Angkatan Darat berlangsung di Alor untuk perkuat ketahanan wilayah dan kesejahteraan masyarakat. Laporan Maslan Bau.
4: Danrem 161 Wirasakti Kupang, Brigjen TNI Hendro Cahyono membuka upacara karya bakti skala besar TNI Angkatan Darat di lapangan SD Mebung, Kecamatan Alor Tengah Utara. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari program pengabdian TNI Angkatan Darat dalam mendukung percepatan pembangunan wilayah dan memperkuat kemanunggalan bersama masyarakat di Kabupaten Alor. Dalam upacara pembukaan tersebut, Brigjen TNI Hendro Cahyono membacakan amanat Pangdam 9 Udayana Majen TNI Piek Budiakto. Program yang mengusung tema Bakti TNI Angkatan Darat untuk Rakyat dalam rangka menguatkan ketahanan wilayah di Kepulauan Alor itu disebut sebagai bentuk nyata kehadiran TNI di tengah masyarakat, khususnya di daerah kepulauan dan wilayah terpencil.
5: Seluruh program ini dirancang secara sistematis untuk menjadi stimulan bagi percepatan pembangunan di daerah. Besar harapan, infrastruktur yang kita bangun nantinya mampu menjadi urat nadi baru yang memperlancar mobilitas warga serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Lebih dari itu, melalui perbaikan sarana pendidikan, kita sedang berinvestasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Alor agar lebih kompetitif di masa depan.
4: Ia menjelaskan sasaran kegiatan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga menyentuh sektor non-fisik.

berdampak langsung bagi masyarakat. Program fisik meliputi pengerasan dan rabat beton jalan, pembangunan jembatan, sumur bor, renovasi rumah tidak layak huni, sekolah, hingga panti asuhan. Sementara itu, kegiatan non-fisik diarahkan pada peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat melalui donor darah, khitan massal, dan pengobatan umum. Seluruh program tersebut diharapkan dapat menjadi stimulan bagi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Alor. Karya bakti skala besar TNI Angkatan Darat di Kabupaten Alor dijadwalkan berlangsung selama 50 hari, mulai dari 5 Mei hingga 23 Juni 2026. Program diawali dengan tahap prakarya bakti yang melibatkan prajurit Kodam 9 Udayana bersama masyarakat setempat sebagai bentuk kolaborasi dan semangat gotong royong dalam membangun wilayah. Kontributor RRI SP Alor, Maslan Bao, melaporkan.

Kita beralih ke berita luar negeri. ASEAN diperkirakan akan menyambut pembebasan lebih dari 4.000 tahanan di Myanmar. Pernyataan resmi tersebut akan dirilis pada KTT ASEAN di Cebu, Filipina, dilansir dari Bangkok Post. Hal tersebut tercantum dalam draft pernyataan Ketua ASEAN yang diperoleh Kyodo News. Dalam draft tersebut, ASEAN menilai pembebasan tahanan sebagai langkah positif menuju dialog nasional yang lebih inklusif di Myanmar. Organisasi regional tersebut berharap proses dialog dapat melibatkan seluruh pihak di Myanmar di tengah krisis politik yang masih berlangsung. Mantan Presiden Myanmar Win Myint disebut termasuk di antara para tahanan yang akan dibebaskan. Win Myint merupakan presiden dalam pemerintahan demokratis Myanmar yang dipimpin Aung San Suu Kyi sebelum digulingkan melalui kudeta militer pada tahun 2021. Aung San Suu Kyi kemudian dipenjara dengan berbagai tuduhan, termasuk korupsi. Pemerintah militer Myanmar baru-baru ini memindahkannya dari tahanan ke tahanan rumah. ASEAN juga mendorong pembebasan tahanan lainnya sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi nasional dan dialog yang tulus. Selain itu, para pemimpin ASEAN akan menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap situasi kemanusiaan di Myanmar. Dalam draft pernyataan tersebut, ASEAN menilai implementasi konsensus 5 poin untuk menyelesaikan krisis politik Myanmar masih menunjukkan kemajuan yang minim. Diketahui konsensus tersebut sebelumnya disepakati ASEAN sebagai langkah perdamaian pasca kudeta militer 2021. Meski ASEAN telah membatasi keterlibatan Myanmar sejak kudeta terjadi, organisasi itu tetap menegaskan Myanmar sebagai bagian integral dari ASEAN. Namun ASEAN sejauh ini hanya mencatat hasil pemilu terbaru Myanmar tanpa memberikan pengakuan penuh. Pemilu tersebut mengangkat Min Aung Hlaing, mantan kepala junta militer, sebagai presiden. Sejumlah negara barat dan kelompok oposisi Myanmar menilai pemilu tersebut tidak sah dan hanya bertujuan mempertahankan kekuasaan militer. Di sisi lain, Filipina sebagai ketua ASEAN tahun ini disebut ingin memprioritaskan pembahasan krisis energi akibat perang di Timur Tengah. Berita selengkapnya dan berita lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id. Ruang aspirasi juga kami buka bagi Anda untuk berbagi informasi mengenai peristiwa atau kejadian yang terjadi di sekitar Anda dengan mengirimkan pesan ke layanan SMS atau WhatsApp di nomor 0812 4601 0202.

Pendengar dan pemirsa, demikian seluruh rangkaian warta berita pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Lapas kelas 2 Bea Tambo melakukan penggeledahan cegah narkoba dan barang-barang terlarang di ruang napi. Agrinas Palma Nusantara sosialisasikan rekrutmen tenaga kerja sawit gratis tanpa pungutan yang berlangsung di Aula Rumah Jabatan Bupati Alor untuk masyarakat. Saya Trisa Manehat, operator Gusti Tanai, mewakili tim redaksi yang bertugas, kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, kesatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

bola mania dimanapun Anda berada. Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada, dan Meksiko akan segera dimulai. Untuk kita ketahui bersama, di 2018 juara Piala Dunia adalah Timnas Prancis. Tim ayam jantan Prancis mampu menjuarai turnamen tersebut dengan banyak pemain muda yang merumput di liga-liga top Eropa. Di 2022 kita tahu bersama Argentina menjuarai Piala Dunia yang mereka juarai terakhir kali di tahun 1986 di Meksiko. Apakah di tahun 2026 ini tim yang menjuarai dua edisi Piala Dunia terakhir itu mampu menjuarai Piala Dunia kali ini? Ataukah adakah juara baru di Piala Dunia di tahun ini? Tonton dan saksikan di TVRI dan didengarkan di RRI. Salam olahraga.

0: Piala Dunia telah tiba. Kami, Satgas Pamtas RI RDTR, dari garis depan penjaga kedaulatan bangsa, turut menjambut genggam gembita pesta bola sejagat Piala Dunia 2026.
1: Mari saksikan perjuangan bintang-bintang dunia memperebutkan trofi emas Piala Dunia. Pastikan Anda tidak ketinggalan momen bersejarah ini.
2: Tonton tayangan visualnya di TVRI dan dengarkan gembita sorak-sorainya di RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Selamat menyaksikan Piala Dunia 2026. Garuda di dadaku, Indonesia hatiku.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di panjaluaskan dari Graha Siaral Karya Tambua, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tambua. Selamat menikmati suasana Anda di pagi hari ini pendengar. Apapun aktivitas yang sudah mulai Anda kerjakan, selamat melaksanakannya. Semoga berjalan lancar dan semangat untuk sukses di hari ini, awal pekan ya, Senin 11 Mei 2026. Baiklah pendengar, kami update informasi untuk Anda dari situs resmi rri.co.id. Apa yang dilakukan Bawaslu Belu di masa non-tahapan pemilu? Pertanyaan ini dijawab Agustinus Bowo Esfil, Ketua Lembaga Dimaksud dalam program Atambua Pagi bersama RRI Atambua. Ia menjelaskan bahwa konsolidasi demokrasi merupakan gagasan nasional yang diinisiasi Bawaslu RI bertepatan dengan peringatan ulang tahun ke-18 lembaga tersebut. Menurutnya, tema yang mengukuhkan demokrasi menjadi penguatan terhadap seluruh kegiatan Bawaslu dalam memperkuat sistem demokrasi di daerah pada masa non-tahapan pemilu. Ia menegaskan bahwa Bawaslu tidak hanya berfungsi sebagai pengawas tahapan pemilu, melainkan juga sebagai lembaga pengawal demokrasi secara menyeluruh. Bawaslu bukan hanya lembaga pengawas tahapan pemilu, tetapi sesungguhnya Bawaslu adalah lembaga pengawal demokrasi. Demokrasi lanjutnya berlangsung terus-menerus dan setiap fase, baik pra-tahapan, tahapan maupun pasca-tahapan, sehingga pengawalan harus dilakukan secara konsisten. Selain itu, Bawaslu juga melakukan koordinasi bersama KPU untuk meminimalisir potensi sengketa administrasi menjelang tahapan pemilu mendatang. Persoalan-persoalan ini yang ingin dihindari dan kita coba meminimalisir, maka kita perkuat komunitas dengan partai politik, tuturnya. Ya, pendengar RRI Atambua di mana saja berada, demikian informasi pertama untuk kebersamaan kita di Atambua pagi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update, dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id. Dan pendengar RRI, tentu di kesempatan pagi hari ini juga terus kami suguhkan ke ruang dengar Anda sajian lagu-lagu yang tentunya berikan semangat untuk Anda.
1: Atambua menyapa di Atambua pagi ini.
0: Ya, pendengar RRI Atambua di mana saja Anda berada, tentunya semangat untuk kita semua ya. Tahu bahwa tahun 2026 sudah di depan mata dan demam sepak bola mulai terasa ya. Kalau mungkin kita kangen dengan Vibes Waka Waka atau La Copa de la Vida, lagu yang satu ini tentunya akan membuat kita merinding mungkin ya, dengan sentuhan perkusi stadion dan energi Latin yang meledak-ledak. Ini dia rilisan terbaru yang bakal jadi calon kuat anthem global kita. Turn up the volume. Daya-daya ya pendengar, lagu resmi Piala Dunia 2026 ya. Lagu berjudul Daya Day ini mengusung perpaduan ritme musik Afrika, Latin dan Urban yang diprediksi akan menjadi tren global. Nama Daya Day sendiri diambil dari ungkapan bahasa Italia yang memiliki arti ayo, ayo, sebagai bentuk penyemangat bagi para atlet dan penggemar. Untuk menambah kemeriahan komposisi musiknya, Shakira juga akan berkolaborasi dengan musisi papan atas asal Nigeria, Burna Boy, di mana kehadiran Burna Boy diharapkan mampu memberikan sentuhan segar dan memperkuat pesan persatuan antar benua dalam lagu tersebut. Jadi saya kira tidak dikenal saja dengan lagu Waka Waka, tetapi kali ini ada Dai Dai alias Ayo Ayo. Ya, penasaran ya dengan lagunya, langsung saja kita nikmati bersama melalui frekuensi kebanggaan Anda.

0: tuberkulosis atau yang disingkat TBC bukan sekedar batuk biasa, melainkan tantangan kesehatan serius yang dapat disembuhkan secara total dengan kedisiplinan tinggi. Kunci utamanya terletak pada deteksi dini dan kepatuhan dalam menjalani pengobatan yang biasanya memakan waktu minimal 6 bulan. Dengan mengenali gejala sejak awal dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga memutus rantai penularan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Disiplin mengkonsumsi obat tanpa terputus adalah fondasi kesembuhan yang mutlak. Menghentikan pengobatan secara mandiri sebelum waktunya sangat berbahaya, karena dapat menyebabkan bakteri menjadi kebal terhadap obat TBC resisten obat yang jauh lebih sulit untuk disembuhkan. Oleh karena itu, dukungan moral dari keluarga serta peran pengawas menelan obat PMO sangat krusial untuk memastikan pasien tetap konsisten hingga dosis terakhir. Mari hapus stigma negatif dan beri dukungan penuh bagi mereka yang sedang berjuang demi Indonesia yang bebas TBC. Jangan beri celah bagi TBC untuk kembali. Mari tuntaskan pengobatan, jaga kesehatan lingkungan, dan saling menguatkan. Karena kesembuhanmu adalah perlindungan bagi kita semua. TBC bisa sembuh. Indonesia sehat.
1: Pro 1 Atambua.

Bola Mania dimanapun Anda berada, Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada, dan Meksiko akan segera dimulai. Untuk kita ketahui bersama, di 2018 juara Piala Dunia adalah Timnas Prancis. Tim ayam jantan Prancis mampu menjuarai turnamen tersebut dengan banyak pemain muda yang merumput di liga-liga top Eropa. Di 2022 kita tahu bersama Argentina menjuarai Piala Dunia yang mereka juarai terakhir kali di tahun 1986 di Meksiko. Apakah di tahun 2026 ini tim yang menjuarai dua edisi Piala Dunia terakhir itu mampu menjuarai Piala Dunia kali ini, ataukah adakah juara baru di Piala Dunia di tahun ini? Tonton dan saksikan di TVRI dan didengarkan di RRI. Salam olahraga.

Buah Pagi Ini. Dengarkan Atam Buah Pagi Ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atam Buah Pagi Ini. Atam Buah Pagi Ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atam Buah Pagi Ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atam Buah, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. 91,5 Pro 1 Atambua.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: give up.
1: Baik, kami persilahkan naik ke panggung juara satu.
2: Terima kasih.
1: Pada set terakhir, ya. Anda sempat tertinggal cukup jauh dari lawan Anda. Tapi akhirnya, Anda berhasil merebut set penentuan tadi dan keluar sebagai juara satu.
2: Terima kasih.
1: Nah, bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan yang cukup tangguh tadi?
2: Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dari ayahlah saya belajar. Beliau selalu mengingatkan kepada saya, jangan sampai kehilangan harapan, percaya diri, dan berdoa. Itulah kekuatan saya, itulah yang selalu saya bangun.
3: Harapan, percaya diri, dan doa tidak akan pernah meninggalkan yang menggenggamnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Berisik banget sih di luar.
1: Kok berisik? Seru tahu.
0: Seru apaan? Rebutan benteng begitu.
1: Tapi kan itu permainan menggambarkan perjuangan pahlawan kita dulu buat mempertahankan kemerdekaan. Sederhana tapi bermakna.
0: Lagian kita sekarang berjuang lewat ini nih. Game online. Tutup pahlawan aku. Hiya, tembak.
1: Ya. Duh, kenapa? Baterainya habis. Ya, perjuangannya selesai dong.
0: Jangan gitu dong. Kak tadi tuh pahlawan aku hampir menang.
1: Iya, itu kan pahlawan online, gak nyata. Pahlawan kita dulu cuma berjuang tuh pakai alat sederhana. Semangat mereka itu tuh yang kita tiru. Loh, mau kemana?
0: Mau ikutan main, bosen, kapok deh mainin game itu lagi.
2: Jadikan semangat para pahlawan sebagai motivasi kita untuk berjuang mengisi kemerdekaan.